Semi Simo Rangkir dengan berikan yang terbaik. Jadi kamu bisa lakukan yang terbaik nih teman Pradua di pagi hari ini dengan pastinya membuka hari dengan paparan cahaya alami. Jadi kamu buka jendela kamu selebar-lebarnya. Izinkan cahaya matahari masuk ke dalam dan juga udara segar masuk nih teman Pradua ke dalam ruangan kamu. Dan jangan lupa juga untuk menggerakkan tubuh secara ringan, karena aktivitas seperti peregangan atau juga berjalan santai ini sangat bisa membantu tubuh kamu beradaptasi secara fisik ya. Dan gerakan ini cukup dilakukan dalam durasi singkat tapi konsisten. Dan mengisi energi melalui sarapan jangan lupa juga, karena asupan di pagi hari itu sangat membantu tubuh kamu untuk memiliki energi yang cukup untuk memulai aktivitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang kesempatan setiap anak bangsa untuk hidup sehat, tumbuh kuat, dan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang mampu menjaga kesehatan rakyatnya. Dari kota hingga pelosok negeri, dari anak-anak hingga lanjut usia, semua berhak mendapatkan perhatian dan pelayanan kesehatan. Karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat. Masyarakat yang sehat mampu belajar, bekerja, berkarya, dan membangun negeri. Mari isi kemerdekaan dengan menjaga diri, menjaga keluarga, dan peduli pada kesehatan sesama. 81 tahun Indonesia merdeka. Saatnya kita bergerak bersama menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Republik Indonesia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah teman berdua, jadi pagi hari ini pastikan kamu punya aktivitas nih teman berdua yang bisa membuat tubuh kamu siap menerima segala aktivitas untuk hari ini. Jadi kalau misalnya terlalu spontan kayak mengalir gitu aja nih teman berdua, yang ada badan kamu capek karena pikiran juga jalannya jadi seliweran gitu ya. Kadang kayak mikir, oh habis ini apa ya gitu. Nah kalau kamu sudah punya rutinitas yang konsisten, nah tubuh kamu akan siap untuk menjalaninya satu persatu nih teman berdua. Dan pastinya juga jangan lupa untuk kamu tadi sarapan itu sangat penting biar gak gagal fokus nih teman berdua. Dan memberi waktu tanpa ponsel pun di awal hari itu bisa membantu menjaga fokus kamu. Jadi dengan begitu perhatian tidak langsung terbagi sejak pagi dan kamu bisa fokus dengan apa yang kamu harus lakukan untuk di pagi hari ini. Jangan lupa ya untuk menyusun alur aktivitas secara singkat, karena dengan menentukan prioritas kegiatan itu bisa membantu kamu untuk menjalani hari ini agar lebih terarah teman berdua. Dan ini juga bisa membuat energi kamu tidak terbuang sia-sia dengan hal-hal yang kurang penting.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Ini batok kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah. Kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu.
6: To the left, one to the right, and one in the middle. Immediately, something felt

Gue Sidis, Pak Edes, selamat pagi teman Pradua. Pagi hari ini teman Pradua, mudah-mudahan semua aktivitas bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan alurnya. Yang pasti dengan dimulai dengan adanya kebiasaan-kebiasaan yang kamu terapkan secara bertahap nih teman Pradua, sesuai dengan kebutuhan kamu. Jadi dengan konsisten, pagi hari ini pasti akan terasa lebih terstruktur dan bisa membantu menjaga energi kamu tetap stabil sepanjang aktivitas. Dan nanti Nadia mau ngajak kamu teman Pradua mengenal tren anti bucket list. Katanya sih ini merupakan sesuatu yang tidak ingin dilakukan lagi nih teman Pradua. Karena selama ini mungkin kita lebih familiar dengan istilah bucket list yang isinya tuh biasanya berbagai hal yang ingin kita lakukan dalam hidup ya, mulai dari mengunjungi tempat impian atau juga mau mencoba aktivitas baru atau mau beli sesuatu yang besar gitu ya dan juga cukup mahal, sampai mengejar pengalaman yang mungkin dianggap wajib dirasakan setidaknya sekali dalam seumur hidup. Tapi bagaimana kalau daftar ini justru dibalik nih teman Pradua? Bukan berisi hal-hal yang ingin dicoba, tapi yang sengaja tidak ingin dilakukan. Jadi konsep inilah yang dikenal dengan sebagai anti bucket list ya. Wah, kayaknya seru nih teman Pradua. Jadi nanti seperti apa sih untuk tren yang satu ini ya, yaitu anti bucket list nih teman Pradua, yang bisa menjadi alternatif bagi orang-orang yang sudah tidak ingin memaksakan diri untuk melakukan berbagai pengalaman hanya karena dianggap menyenangkan atau hanya populer semata.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dengan kau nih teman Pradua. Nah, seperti yang dilansir dari Vice, jadi sekarang tuh ada namanya anti bucket list yang menjadi alternatif bagi orang-orang yang kayaknya udah gak pengen lagi lah untuk memaksakan diri bisa melakukan berbagai pengalaman hanya karena dianggap menyenangkan atau populer nih teman Pradua. Jadi daftar ini berisi hal-hal yang ingin dihindari seperti kesempatan yang tidak ingin diambil, terus juga tempat yang tidak ingin dikunjungi, sampai rencana yang memang tidak sesuai dengan keinginan pribadi nih teman Pradua. Jadi konsep ini kelihatannya sih sederhana, tapi cukup menarik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita teman Pradua. Karena apa? Barangkali ini kita sering sekali lebih terbiasa memikirkan apa yang harus dicapai daripada apa yang sebenarnya ingin dilepaskan, ya. Padahal menentukan hal-hal yang ingin ditinggalkan itu juga bisa menjadi cara untuk lebih mengenal diri kamu sendiri dan memahami apa yang benar-benar kamu butuhkan.
1: Mudah

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: Lama, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin gak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya. Biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Kemerdekaan hari ini hadir di ruang yang berbeda. Bukan hanya di daratan dan lautan, tetapi juga di dunia digital. Teknologi membuka kesempatan yang luas. Anak muda bisa belajar dari mana saja, pelaku usaha bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Kreativitas anak bangsa bisa dikenal hingga ke seluruh dunia. Namun, kemajuan digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari gunakan teknologi untuk belajar, berkarya, berusaha, dan menyebarkan informasi yang benar. Jangan biarkan ruang digital menjadi tempat perpecahan. Karena Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, termasuk di dunia digital. Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui teknologi yang bermanfaat bagi semua.

Oke, teman berdua. Jadi mengenal yang namanya anti bucket list ya. Jadi ini bisa jadi nih kayak contohnya nih ya. Mungkin kamu merasa harus mengikuti tren traveling karena hampir semua orang di sekitar kamu melakukannya. Padahal bisa aja itu justru lebih nyaman menghabiskan waktu di rumah. Terus juga ada yang merasa harus mencoba aktivitas ekstrim atau juga menghadiri pesta besar atau konser besar nih teman berdua. Padahal sebenarnya sih kamu tidak begitu apa ya menikmatinya karena mungkin hanya sekedar mengikuti tren aja atau juga mencari sebuah kepopuleran nih teman berdua. Jadi melalui anti bucket list, seseorang itu bisa memberikan ruang untuk mengatakan ini bukan untuk saya atau ini bukan yang cocok untuk saya gitu ya. Dan pada akhirnya hidup bukan perlombaan untuk mencoba sebanyak mungkin hal. Jadi untuk mengetahui yang tidak ingin kamu lakukan itu teman berdua yang bisa menjadi bagian dari proses mengenal diri sendiri. Jadi dengan membuat anti bucket list itu tidak berarti harus memiliki daftar panjang berisi hal-hal yang benar-benar tidak ingin dilakukan. Karena justru daftar ini bisa dibuat sangat personal dan juga sederhana yang isinya itu bisa berubah seiring dengan bertambahnya pengalaman dan juga berubahnya prioritas hidup nih teman berdua. Kayak misalnya bisa diambil contoh nih, kamu bisa menulis mungkin tidak lagi memaksakan diri menghadiri event besar atau acara besar atau konser besar yang membuat kamu tidak nyaman. Dan itu bukan berarti kamu itu harus menolak semua ajakan, tapi mulai memilih mana yang ingin kamu hadiri, mana yang sebenarnya hanya dilakukan karena merasa tidak enak aja menolak nih teman berdua. Terus juga anti bucket list ini juga bisa berisi pengalaman yang memang sejak awal tidak menarik bagi kamu sendiri. Kayak misalnya kamu tidak suka olahraga yang ekstrim gitu ya, tidak tertarik bepergian sendirian, atau tidak ingin menghabiskan akhir pekan dengan jadwal yang terlalu padat. Jadi inti dari konsep ini memang bukan sekedar membuat daftar larangan, tapi juga memberikan izin kepada diri kamu untuk tidak melakukan sesuatu yang memang tidak kamu inginkan.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Kamera rolling action.
3: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
3: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak.
3: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Cut.
3: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Cut, bungkus.
4: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
5: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
4: Frustrasi?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia adalah rumah bagi ribuan pulau, beragam bahasa, tradisi, seni, dan budaya. Keragaman bukan alasan untuk terpisah. Justru, di sanalah kekuatan Indonesia. Ketika kita mengenal tarian daerah, menjaga bahasa ibu, melestarikan musik tradisional, memakai karya anak bangsa, dan mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia, sesungguhnya kita sedang menjaga jati diri bangsa. Sebab, menjadi negara yang berdaulat bukan hanya mampu berdiri dengan kekuatan sendiri, tetapi juga bangga dengan identitas yang kita miliki. Di usia 81 tahun kemerdekaan, mari wariskan budaya bukan hanya sebagai kenangan, tetapi sebagai sumber inspirasi dan kekuatan ekonomi bagi generasi masa depan. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berbeda-beda budayanya, satu Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

barangkali nih kita sering ngelihat banyak sekali informasi, berita yang kita lihat di media sosial nih teman Pradua, yang menggambarkan ternyata bumi memang sedang tidak baik-baik saja. Dan sebenarnya apa yang bisa kita lakukan nih teman Pradua? Apalagi yang sekarang, kalau dulu bisa banget diprediksi cuaca itu seperti apa, bulan berapa gitu ya. Tapi sekarang kalau kita lihat, ini memang susah banget untuk diprediksi dan suka berubah-ubah untuk munculnya cuaca di Indonesia sendiri nih teman Pradua. Jadi kalau dipikir-pikir, ternyata lingkungan tempat kita tinggal ini memang lagi menghadapi banyak sekali tantangan dan terus muncul beberapa pertanyaan pastinya ya yang sering kita pikirkan. Kalau memang bumi ini lagi tidak baik-baik saja, lalu kita bisa buat apa ya? Nah, untuk itu teman Pradua, Nadia akan ngajak kamu apa sih yang bisa kita lakukan dengan keadaan bumi kita saat ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus di 88,4 Pradua Pekanbaru.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
3: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
2: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
3: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
2: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
3: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Sebab berdua, kalau misalnya nih kita memang sudah mengetahui bahwa bumi lagi tidak baik-baik saja nih teman berdua, banyak sebenarnya hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Tapi mungkin sebagian dari kita kayak ngerasa ada gak sih dampaknya untuk kita lakukan ya. Apalagi misalnya kamu ngerasa kayaknya orang lain juga gak peduli gitu, hanya kamu sendiri nih teman berdua. Tapi ternyata kepedulian terhadap lingkungan itu akan cukup berpengaruh, walaupun kamu ngerasa masih banyak orang yang tidak melakukannya juga nih teman berdua, seperti apa yang kamu lakukan. Misalnya kayak dari urusan sampah, jadi kita bisa mulai dengan membiasakan diri tidak membuang sampah sembarangan dan juga mengurangi penggunaan barang sekali pakai kalau memang ada alternatif yang bisa digunakan berulang kali. Kemudian kayak soal makanan, mungkin kamu pernah beli makanan terlalu banyak, gak habis, akhirnya masuk tempat sampah nih teman berdua. Nah, ini juga bisa menghabiskan bisa menjadikan sebuah gas emisi, dan ini juga bisa berpengaruh pada lingkungan kita juga nih teman berdua. Jadi lebih baik kalau misalnya memang kamu lagi lapar banget nih teman berdua, kamu bisa melihat porsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan perut. Biasanya kalau yang udah lapar banget itu malahan makannya nggak banyak gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan, terus juga dengan menghabiskan makanan dengan kebutuhan kamu sesuai dengan kebutuhan nih teman berdua. Ini juga termasuk ke dalam bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Nah, sama hal juga nih kayak listrik sama air. Jadi kamu bisa matikan lampu atau perangkat elektronik ketika tidak digunakan dan gunakan air seperlunya saja. Kelihatannya mungkin kecil ya teman berdua, tapi kalau kebiasaan ini dilakukan banyak orang atau juga konsisten kamu lakukan, tentu dampaknya juga bisa semakin besar.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

berdua, sekian dulu udah ditemani kamu untuk Spada di hari ini, tepatnya di hari Jumat 14 Agustus 2026. Nah, nanti nih teman berdua, kamu bisa mengikuti program spesial kita setiap hari Jumat, yaitu ada English Corner. Dan hari ini kita akan belajar tentang, judulnya adalah, nah, Classroom English nih teman berdua. Jadi seperti apa sih kosakata yang bisa digunakan dalam belajar mengajar di dalam kelas nih teman berdua, untuk bahasa Inggris tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti juga ada obrolan seru nanti bersama narasumber kita dari English Zone nih teman berdua. Dan pokoknya kamu pantengin aja, kita sama-sama belajar bahasa Inggris, terus juga belajar berani juga untuk berbicara bahasa asing nih teman berdua, karena sekarang memang sangat diperlukan untuk kita bisa menguasai juga bahasa asing. Oke, jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yes!

0: pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Siapa sih yang nggak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.

0: 88,4 dari program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Hai.
1: Good morning, Dinda.
0: Good morning, Nadia. Wah, wow, long time no see ya. Iya. Kayak si cuti berapa minggu ya? Kayak aduh 3 hari sih. Welcome back nih to English Corner ya. Yang pastinya ini adalah tempat kita bisa belajar bahasa Inggris.
1: Iya, yeah,
0: lebih fun, an easy way gitu lah ya. Pokoknya biar tambah berani aja sih. Aku kayaknya udah mulai agak-agak gimana ya.
1: Gimana
0: biasa. Karena biasanya bahasa Indonesia yang baik dan benar ya kan. Sekarang kita udah mulai membiasakan diri juga. Karena kan namanya juga era ini sudah mulai banyak berubah ya, Din.
1: Semakin global ya.
0: Jadi senang banget nih bisa kembali hadir menemani teman Pradue di program favorit kita. Setiap hari Jumat ada English Corner nih, Dinda.
1: Iya. Dan tentunya Nadia, kali ini, hari ini kita gak cuma berdua aja. Karena kalau kita berdua aja gak ada English-Englishnya ya.
0: Iya.
1: Udah hadir juga nih di studio bareng kita. Ada siapa sih?
0: Ada tamu-tamu spesial kita dari English Zone ya.
1: Iya. Kita sapa dulu deh kayaknya kakak-kakak yang sangat amat cantik ini ya.
0: Oke, benar sekali.
1: Halo.
0: Ada Siti Hayiratul Ahfa.
1: Iya.
2: Gimana nih? Halo.
3: Halo saya.
0: Hadir. Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, I'm doing great. But as you can see, first of all, I would say sorry for being
0: it's
3: late.
0: It's okay.
1: By the way, we are meeting in Maroon.
3: Yeah,
4: wow.
1: Hey girl.
0: Oh, ini nggak bisa nih. Jangan telat gara-gara mau nyamain nih kayaknya.
1: Iya, maybe. Ya cek dulu ya.
0: Ini kan manggilnya siapa nih?
3: Ai.
0: Ai.
3: Oh, Ai. Jangan Siti.
1: Oh, oke.
0: Kenapa?
3: I don't know, Siti somehow just not fit in me.
0: Oh, okay. Mungkin apa ya, kurang
1: Gen Z.
0: Oke, dan ditemani juga di sini ada Akila Ghazani Dehaz.
1: Yes.
0: Hai, ini yang mana ya, coba ya. Ya, ini udah hidup semua kayaknya. Halo.
1: Halo.
0: Nah.
1: Oke.
0: Okay. Ini manggil siapa nih?
5: Akila or Kila?
0: Kila. Kila. Okay. Mungkin bisa dekat dikit dengan mic-nya.
5: Hey.
0: Nah, itu dia. Sehat?
5: Hi guys. Right? Wait guys.
1: Okay.
0: Kedengeran? Udah?
5: Okay.
0: Okay. How are you?
5: I'm good right now, but yeah, I'm so nervous and like groggy banget.
1: It's okay. Yeah. We are just enjoy this show.
0: Yeah, bener. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Dan juga ditemani dengan Syakira Nada Khairunisa. Ini dari PIC English Zone ya.
1: Iya.
4: Hai
1: Kak. Yang wajahnya sudah sangat familiar ya.
4: Lagi-lagi ya Kak.
0: Lagi. Gimana kabarnya hari ini?
4: Baik Kak, Alhamdulillah.
0: Okay. Alhamdulillah apa dulu nih?
4: Luar biasa, Allahu Akbar.
1: Wow,
0: keren. Nah, kita hari ini nih di English Corner nih, kali ini teman Pradua kita akan ngobrolin tentang classroom English ya.
1: Yes.
0: Jadi mungkin kalau bisa diartikan ini kayak apa ya, percakapan juga dialog ketika belajar di kelas nggak sih? Benar?
4: Iya Kak.
0: Iya benar ya. Jadi belajar itu nggak cuma sekedar apa ya, masalah grammar gitu ya
1: atau vocab gitu ya,
0: tapi kita bisa langsung belajar kayak kalimat yang bisa langsung digunakan. Nah, okay. Dinda mungkin yang masih ingat masa-masa sekolahnya gimana?
1: Masa-masa sekolah, di sekolah gimana
0: For
1: ya?
0: For example-nya seperti apa, Dinda?
1: Udah hampir 10 tahun berlalu sepertinya, enggak ya?
0: Enggak lah.
1: Itu ya.
0: Misalnya ngomongin apa nih, Dinda, biasanya di dalam kelas nih?
1: Izin ke toilet.
0: Bahasa Inggrisnya apa coba?
1: Iya dong. Iya kan?
0: Coba.
1: May I go to the restroom maybe?
0: Nah, gimana nih?
4: Ya, excuse me dulu.
1: Excuse me. Oh, ya, excuse me.
4: Excuse me.
1: Oke.
0: jadi harus ada kata ininya ya, kata
4: permisi gitu.
0: Ah,
4: gitu.
0: Iya, iya benar lagi.
3: Harus santun.
0: Magic oh, iya, word iya, katanya ya,
3: magic words
0: ya. Jadi katanya ada kata ajaibnya.
1: Iya, betul. Betul. Jangan langsung okay. Miss toilet miss gitu ya.
0: Kenapa dengan toilet katanya?
1: Oke.
0: Iya, jadi memang apa ya, kalimatnya singkat-singkat sih sebenarnya ya. Kalau misalnya kita dalam kelas belajar bahasa Inggris. Tapi mungkin dari mungkin kita langsung ngobrol nih dengan teman-teman kita dari English Zone gini ya. Dari tadi ada Ai, mungkin juga yang masih akan fresh jadi banget ya.
1: Dan kebetulan Ai akan jadi co-host kita pada
0: iya, ngobrol-ngobrol bareng
1: English Corner this
0: iya,
1: morning.
0: Iya, Akila dan juga Nada. Mm-hmm. Mungkin bisa apa ya, sharing juga sama teman Pradua seperti apa sih obrolan biasanya di dalam kelas dalam belajar untuk bahasa Inggris ini yes sendiri. Silakan Ai.
3: Oke, sebelumnya terima kasih, tapi kalau dari yang Ai ingat, karena kan udah lama juga ya.
1: Oke. Okay.
3: Kalau yang dari Ai ingat itu kita selalu dikasih ruang mm-hmm untuk ngomong bahasa Inggris. Just try to talk. There's no matter if you got flaws or something.
1: Mm-hmm. Yeah.
3: Just try it kayak gitu. That's why all of my English teacher, even from the very low, I could say elementary school. Since yeah my elementary school, all of my, because I Islamic school, so okay we got like ustad and ustad,
0: uh-huh,
3: ustazah, ustazah, uh-huh, yeah. So our teacher is always like, it's okay, just use your English, oh, blah okay blah blah, something like that. And mm-hmm they gotta like every second and every word that they come into their mouth, mm-hmm, it's all of that are English.
1: Oh.
3: So we gotta like menerka-nerka, take uh-huh a guess, like, what did you guys say about this? Kayak gitu. Even it's like when they going to explain something mm-hmm like in textbook, mm-hmm, we gotta like, oh yeah yeah, okay, miss, something like that. Okay. And then they always like let us to, okay, Ai, what about you? How is it like? Blah blah blah blah blah, something like uh-huh that. So they gotta force us to, how can I say? Believe in ourselves to mm-hmm speak in English and pede. Mm-hmm. So there's no problem if you're like, in my opinion, I would say yes, just yes, so it's okay.
0: Nah, enggak harus ada embel-embelnya gitu ya?
3: Enggak ada.
0: Yeah. Okay.
3: Or maybe like they gotta, why is it like so bright in the morning? Sun?
0: Yeah,
3: yeah right. Nah, something like that.
0: Yeah, jadi enggak ada reason belakangnya tuh, terserah deh nanti yeah aja. Pokoknya jawab aja dulu.
3: Jawab aja dulu, pede aja dulu.
1: Oke. Okay.
0: Yeah. Nah, how about Akila? dalam keseharian mungkin masih apa ingat nggak sih di dalam belajar di ruang kelas tuh gimana sih waktu awal-awalnya sendiri Akila?
5: Kalau aku sendiri kan emang guru aku tuh membiasakan kami untuk ngobrol in English, mm-hmm, and even kalau misalnya ada student yang emang kayak aku lah misalnya kan aku agak lambat kalau misalnya dalam nge-translate in English gitu dalam pikiran aku yang harus nge-translate dulu in English gitu kan. Okay. Dan tapi mereka tetap harus kayak yang it's okay, just force yourself to speak English gitu, walaupun lambat dan mungkin lawan bicara kita tuh kadang kayak yang kok lama kali gitu ya. don't think about other people thing gitu. Tetap belajar bahasa Inggris semampunya. Pokoknya kayak itu deh. Kayaknya sama aja kayak Kak Ai gitu kan. Kita harus membiasakan mengobrol dalam bahasa Inggris gitu. That's it for me.
0: Okay. Tapi keseharian sendiri gimana nih Akila?
5: Kalau keseharian, aku kan kayak gimana ya, aku tuh tipe yang suka ngobrol sendiri gitu. Kalau misalnya di aku suka ngobrol sendiri gitu kan. Kalau misalnya di kamar, terus aku kayak yang ngedumel gitu dalam bahasa Inggris. Tapi ke bahasa Inggris aku kayak yang bahasa Inggris broken English.
4: Broken English.
5: Iya, jadi kayak aku enggak peduli dalam kamar
0: tuh. Pokoknya penting ngomong aja gitu ya.
5: Iya. Okay. Grammarnya mau gimana, apa kalimatnya? Mm. Kayak ya udahlah gitu. Yang penting ngalir aja dalam bahasa Inggris gitu.
0: No. Tuh dia tuh. Pokoknya kita ini aja asal nyeblak aja gitu ya.
1: Mungkin ini tips juga ya yang buat teman Pro 2 yang ingin habitnya berbahasa Inggris itu lebih terbentuk ya.
0: Okay.
4: Ya, sering-sering ngomong aja sendiri gitu kayaknya.
1: Depan kaca mungkin depan ya, depan cermin.
0: Oke. Kalau Nadia juga punya pengalaman ini ada.
4: Wah, Nadia udah lama banget lagi daripada
0: atau
4: mereka.
0: Atau mengajar.
4: Wah, belum pernah. Tapi yang paling sering ditanya kalau sama guru biasanya, how are you today?
0: Nah.
4: Terus custom banget jawabannya, I'm fine, thank you, and you, gitu kan. Nah, tapi mungkin apa ya, tips? Karena kalau misalnya, fun fact mungkin ya, karena kalau misalnya kita di luar negeri mungkin, itu pas kita ditanya how are you today terus kita jawab I'm fine, itu tandanya sebenarnya ada yang salah dengan kita.
0: Oh,
4: enggak sih, karena I'm fine itu berarti aku baik tapi ada something gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya ditanya how are you today, jawabnya mungkin lebih ke oh I'm good, oh I'm great, oh
1: great,
4: oh today's amazing gitu. Ya kalau misalnya kita baik gitu kan. Terus kalau misalnya kita merasa ada yang salah, ya nggak apa-apa sih, I'm fine. Terus nanti mereka bakalan tanya what is going on gitu, ada apa, kenapa gitu, kadang gitu kan. Jadi kalau I'm fine itu berarti ada sesuatu nih di baliknya gitu.
0: Jadi dia baik tapi enggak ini ya, enggak menggambarkan keadaan sungguhnya gitu ya.
1: Dipaksa ya.
0: Dipaksa. Jadi kalau misalnya orang
3: fake smile.
0: Jadi kalau misalnya nanti ada orang nanya lagi seperti itu, kita jawabnya apa? I'm great gitu atau
4: I'm good.
5: Atau mungkin lebih ke ekspresi kita ya. Setelah kita ngejawab itu, kita juga ngejelasin aku baik, I'm fine because blah blah blah blah blah like that. Jadi mereka lebih jelas.
4: Kalau kita IELTS itu beneran perlu banget kan ya. Kita jadi harus elaborate gitu. Kita harus lebih menceritakan kenapa kita baik-baik aja, I'm fine, terus kenapa gitu.
3: Or maybe if you guys want to express yourself more, kayak okay banget, semangat luar biasa, never been better, gitu. Never been better,
0: never
4: make
0: been better.
4: Fun.
0: Make it fun. Jadi memang ternyata apa yang selama ini kita ketahui itu apa ya, kayak baku, ternyata bisa diperluas lagi gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar monoton I'm fine gitu ya,
1: tapi
0: and
1: you
0: tapi ada juga jawaban lainnya gitu. I'm great,
1: dan ternyata bisa lebih ekspresif dengan
0: bisa
1: jawaban itu.
0: Mungkin Ivan juga agak sumringah gitu, I'm fine gitu.
1: Wah, gila nih orang katanya make nih.
0: Tapi kalau misalnya di dalam hal belajar gitu ya, mengajar di dalam kelas sendiri,

0: sampai nanti soalnya just kita bakal bisik aja karena malu didengar kayak gitu. Because I don't know if it's like a habit of Indonesian people, but when we try to say in English, they gotta like, "Ini English banget nih." So it's like a rooting problem in our school back then.
1: It's so annoying.
0: Yeah, right? Like,
1: we're learning though.
0: Yeah, we're just learning. Chill out. Dan kalau misalnya udah terbiasa, we gotta like, "Miss, can I go to blah blah blah blah blah? Excuse me." And something we gotta like say it out loud. We no longer like memperdulikan. We just not thinking about ourselves. Yeah. Okay. Kalau gitu udah terbiasa. Tapi kalau misalnya mau minjem barang, itu pilih-pilih temennya. If it's like it depends on the person that we get to borrow something. Kalau misalnya dia tuh bisa, ini orang nih bisa nih diajak English. Itu guys. Nah, itu bakal mau tuh, "Can I borrow some pencil or something?" "Yeah, sure." Kayak gitu. Nanti dia bakal okay gitu. Tapi kalau misalnya nih anak udah suka ngolok-ngolok, Inggrisnya juga enggak oke-oke amat. Nah, itu bakal kayak better gak usah pinjem deh, kayak gitu.
2: Oke deh, jadi memang di ini juga ya kayaknya
0: dipilih-pilih dan lain-lain ya.
2: Berarti dulunya Ayu juga diem-diem dulu gitu ya ngomongnya, bisik-bisik sama guru gitu ya.
0: I actually not, because I'm an extrovert person. And I was like, I used to baca puisi in English depan kelas, and it's like all of them are mocking me. And I was like, at the first place. Tapi karena abis itu dibilangin sama guru kayak, "It's okay, gak apa-apa, mereka, it's their loss," kata. Bahkan guru aku tuh sampai bilang kayak gitu, karena kayak jangan ngerasa gak pede atas sesuatu yang bisa kamu lakukan gitu. Dan kalau aku pribadi memang karena anaknya udah bodo amat kayak gitu. Nah, jadi kayak ya udah wes kayak gitu. Dan emang bahasa Inggris tuh aku paling suka dari dulu. Pelajaran yang paling aku suka. Jadi kayak aku bisa nih kayak gitu.
2: Atau di rumah juga ini ngobrol juga pakai bahasa Inggris kan kadang.
0: Sama kayak Akila, aku lebih suka membling di kamar karena kayak I'm an extrovert, but somehow I just get something loud in my mind. Jadi untuk mengeluarkannya itu just mumbling in English like, tapi dalam bahasa Inggris gitu.
2: Tapi nggak sama ngobrol sama your sister, brother, and your parents.
0: No, they just academically good in English, but not into conversation for daily. Dari ayah, maybe this is a tips ya, because if you want to have a good child in something, I'm like specifically thing that you want to, itu tuh dibiasakan dari kecil. Because my dad was always nonton Nat Geo Wild. So it's like full English. Jadi kita tahu cheetah itu larinya gimana, berapa kilo per jam dan lain-lain. And I was like, and they was like nonton Fast Furious, blah blah blah, and it's full in English.
1: But I'm not that far though. I'm talking about Dora the Explorer.
0: It's like simple English. I even know like yours mine itu ketika aku kelas 2 SD. Yang ketika kelas 2 SD itu kan vocabulary-nya baru kayak ada bawang di dapur, ada meja di kamar, something like that. But I already know about yours mine. And kalau misalnya mau nanya, it's not like, "Why are you questioning me?" No, why are you asking me? Jadi udah elaborate vocabulary itu udah dari dulu gitu. Karena itu, kalau misalnya mau nanya, bisa. Tapi kalau conversation daily with family, no, they're not that type of.
2: Jadi kayak ada beberapa apa ya, kayak conversation tertentu gitu ya.
0: Ada.
2: Kalau ini nontonnya agak berat ya. Dora. Nah, Akila apa?
1: Akila apa ya? Akila baru sadar kalau ternyata dari dulu Akila belajar bahasa Inggris itu not from film gitu. Dari film. Akila lebih ke musik. Dan jadi dari dulu tuh Akila emang udah terbiasa dengerin lagu dalam bahasa Inggris gitu kan. Jadi kadang ini dia problem ya. Kalau misalnya mau nyanyi lagu Indonesia, jadinya kayak accent English gitu. Karena udah kebawa jadinya.
2: Cinta Laura dong jadinya. Berarti kalau Nadia sendiri

0: juga ternyata suka banget dengan Dora ya, Dora.
1: Dulu pas kecil, dulu ya? Rambutnya sampai dibeniin segini gitu kan.
2: Oh,
1: ya.
2: Sampai cosplay Dora.
0: Terus apa sih yang paling teringat di Dora itu?
1: Oh, wah. Wow. Lebih Spider No Spoipy.
3: Oh iya.
1: Gitu ya.
3: Can you see the mountain?
1: Yeah.
3: But actually mountain is like depan mereka banget.
1: Mungkin agak upgrade dikit nanti jadi Nickelodeon, terus habis itu ada ya yang
3: Cartoon
1: lebih
3: Cartoon Network.
1: Ya, yeah, agak Network lebih dewasa dikitnya, yeah, gitu kan ya.
2: So you guys watch cartoon when you were a kid in English?
3: Yeah,
2: full.
3: We were
1: sometimes.
3: Yeah.
2: Oh, it's great.
0: Wah, kalau Dinda
2: nonton di Indo lah. Di stasiun Indo lah.
0: Apa? Oh, ini nonton sinetron yang yeah, berapa season itu?
2: Kartun juga.
0: Oh, kartun juga.
1: Tapi kadang kalau di global nyebut kayak kalau di salah satunya
2: gitu ya, di
1: sana itu biasanya kadang misalnya Dora nih, terus misalnya belum di dub, mereka kasih yang bahasa Inggrisnya tapi ada subtitle.
3: Ada subtitle.
0: Oh, iya. Kan? Benar, ada subtitle sendiri. Oh, oke. Jadi memang seru banget ya teman-teman nih. Ternyata luas sekali untuk belajar bahasa Inggris sendiri ya. Dari kecil udah kita sebenarnya sih dari kecil udah nonton-nonton kartun gitu ya. Ada bahasa Inggris ada pakai subtitle-nya, tapi kebanyakan sih fokusnya pakai subtitle-nya dibacain gitu.
2: Matanya kejer-kejer gitu. Iya. Masih kecil ya.
1: Belum nyampe malah.
0: Belum nyampe. Nah, kalau misalnya di kelas sendiri kan juga kayaknya banyak sekali hal-hal yang mungkin diawali dengan kata-kata yang singkat mungkin ya. Kalau di dalam kelas ketika teman-teman perdua nih mungkin mau belajar lebih bisa apa ya, fasih lagi. Mungkin dikit-dikit lama-lama kan jadi banyak gitu ya vocabnya sendiri. Nah, kalau misalnya nih teman ada kayak guru menjelaskan kita kayaknya kurang ngerti nih, gimana caranya biar kita bisa ngomong ke guru tuh, Bu tolong dong ini aku belum ngerti gitu. Gimana nih kalau Ayi sendiri?
4: Kalau Ayi, kalau misalnya ada beberapa hal yang Ayi belum paham tentang yang dijelaskan, itu tuh bakal tunggu gurunya selesai dulu. Okay. Karena kalau bahasa itu kan ini ya, tricky ya. Kayak dia tuh sebenarnya meaningnya B. Tapi karena A ini belum selesai dijelaskan, tapi kita udah kadung, hah? Kayak gitu. Yeah. Jadi tunggu selesai dulu. Nah, nanti kalau misalnya memang sampai selesai belum paham, jadi ini apa ya maksudnya? Nah, nanti we gotta like, excuse me, I'm so sorry, but can you repeat the sentence? Bisa diulang gak?
0: Repeat
4: gitu.
0: Okay.
4: Atau kalau misalnya kayak, can you repeat about this point that D saying blah blah blah blah blah, because I don't really get it. Nah, kayak gitu. Okay. Kalaupun memang misalnya kayak gak ada yang mau nanya dan kelas tuh kelihatan dingin banget,
0: diem
4: aja. I often, karena memang aku nanya extrovert tapi kadang malu juga ya. jadi bakal tegak nemuin miss atau misternya di depan.
0: Okay.
4: Miss maaf mau nanya ini gimana ya. Jadi dijelasinnya cuma ke aku aja. Karena gak semua orang mau denger pengulangan kan.
0: Iya,
4: nah
0: benar-benar.
4: Kayak gitu Kak.
0: Apa sih, apa sih ini Ayi tadi udah dijelasin.
4: Iya udah dijelasin. Manduk ya.
0: Jadi memang apa ya, ditunggu dulu.
4: Ditunggu dulu ya.
0: Kalau memang itu baru izin tanya repeat lagi gitu ya. Dari Nade sendiri gimana nih Nade? Kalau misalnya ada teman perdua nih yang juga mungkin ada juga punya pengalaman mungkin dulu sekolah kayak kalau misalnya diajarin kan memang kalau bahasa asing nih banyak ya kayak do, does, apa segala macam, gitu-gitu
4: kan. Lain-lain.
0: Ini gimana kalau dalam Nade sendiri dalam penyerapannya sendiri atau juga misalnya kalau nggak ngerti gimana sih caranya untuk bisa belajar biar paham nih apa yang diajarkan oleh gurunya.
1: Nade kayaknya lebih I really used to I'm not a loud person.
0: Oh,
1: so okay. I'm pretty shy at school. I think
3: we're the opposite.
1: I know. And then like I'm not really going to ask the question to my teacher. I used to like ask them to my friend instead. So when we were running and then like talking about something, I was going to like mark it. Let's say I don't know about this sentence. What does it actually means? And then I was just going to like discuss it with my friends. And I get it better that way instead of like asking it to my lecture or my teacher instead.
0: Okay. jadi memang apa ya,
2: cenderung diem ya di kelas.
1: Belajarnya
2: ya,
1: mungkin lebih sama teman.
0: Oke, okay. Diskusi sama teman setelah ini ya pelajarannya yeah, selesai. Akhilah, bagaimana nih?
1: I think I'm the same lah kayak Kanada.
0: Okay.
1: Tapi kalau Kila tuh gini ya, Kila kayak sama mark sentence. Terus Kila nggak nanya teman, karena kadang teman Kila tuh juga kayak yang apa ya, nggak tahu juga gitu. Terus Kila kayak yang search in Google dulu kan. Jadi Kila kayak biasanya kalau emang udah search di Google, dia bakal langsung kayak nyambung gitu kan, sampai materinya habis gitu.
0: Okay.
1: Kayak diulangin gitu loh penjelasannya sama si guru. Nah, kadang kan kalau misalnya penjelasan dari Google itu kan kayak ada juga kan pasti beberapa yang enggak kita mengerti. Barulah aku tanyain ke guru gitu.
0: Oh,
1: jadi aku belajar sendiri dulu baru aku discuss ke gurunya.
0: Oke.
2: Jadi research by yourself first ya.
1: Yeah.
0: Jadi gitu tuh Din.
2: Okay.
0: Banyak ya metodenya, masing-masing beda-beda yeah, gitu ya. Ada yang memang
2: langsung
0: ya, langsung beri excuse me gitu ya kan. Ada yang kayaknya nanti dulu deh.
2: Yeah,
0: gitu ya,
2: depending kan. as friend.
0: Bukan phone friend ya.
2: Phone friend.
0: Bukan. Dan akhirnya juga sama sih, hampir-hampir mirip yeah, ya. Jadi memang kalau di kelas itu banyak sekali sebenarnya percakapan-percakapan singkat yang bisa kita gunakan dalam keseharian dalam belajar
2: ya,
0: mengajar sendiri. Wah, seru banget nih. Nih, jadi nih karena waktunya juga sudah semakin singkat ya, Din, kita masuk ke kuis aja enggak sih?
2: Oh. Tidak terasa ya.
0: Tidak terasa nih. Ya kan sudah hampir jam 11. Nanti kita masuk, kita break dulu sejenak aja. Kita nanti akan masuk ke games
2: segment
0: kita.
2: Game.
0: Iya, nanti kalian bisa tebak. Kita ngasih beberapa clue. Ini adalah benda-benda yang ada dalam kelas gitu.
1: Okay.
0: Nah ya, biasanya apa aja sih? Nanti ada kurang lebih cuma 2 clue aja sih. Mempersingkat aja ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua. Kita nanti kembali lagi dengan games kita untuk hari ini di English Corner. Jadi tetap
2: stay
0: bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.
2: Yes. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
5: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
2: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
5: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
2: Hah? Hacing-hacing?
5: Flu, Res. Flu maksudnya.
2: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu, selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
6: Konten foto ala Disney Pixar lagi tren di kalangan pengguna media sosial. Editing foto yang dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence, AI atau kecerdasan buatan. Banyak yang mencoba untuk mengedit potret diri maupun foto bersama pasangan jadi poster bernuansa film animasi gitu. Tapi, tahu nggak AI itu apa? AI secara umum merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Konsep AI ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1956, yang hingga sekarang sudah banyak perubahan dan perkembangan cara penggunaannya. Dimulai dari search engine, asisten virtual, bahkan sudah mencapai tingkat penggunaan dalam kendaraan otonom atau self-drive. Baiknya lagi, besar potensinya untuk memajukan bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Serta bisa lebih jika kita terus meraih manfaat dari kemajuan teknologi yang akan mengubah kehidupan manusia di masa depan.

0: ini turun turun kegedean.
1: Oke. Okay.
0: Kita masih ngobrol-ngobrol nih.
1: Yap. Dan tentunya of course we are still together gitu. And this no. Station
2: confusing. Ya.
1: Okay, then we are going to it's time to games ya, yeah. To quiz time.
2: Ya, yeah. Jadi kita akan menebak beberapa apa namanya ini? Barang-barang ya.
1: Yeah.
2: Yang ada di kelas yang biasanya digunakan. Kita kasih ada dua clue. Barangkali nanti teman-teman bisa jawab nih. Mungkin siapa dulu? Dinda. Mana ya kita Dinda? Yang agak sulit deh, jangan yang memang gampang ya.
1: Oke.
2: Kita ini kali ya. Ini bisa enggak sih? Nih. Nah.
1: Oke.
2: Okay. Clue yang pertama, siapakah?
1: It's pretty hard. Mm-hmm. So the first clue is okay. I am a small classroom object. Very very small. No, not really small.
2: No.
1: But pretty medium, small.
2: Eh?
1: Medium.
2: Okay.
1: And the second clue, mm-hmm. I have two metal arms and can hold papers together.
2: Can I take a guess?
1: Yeah.
2: Go first. No. You.
1: Of course.
0: Coba dulu Akila berarti.
3: Who, me?
1: Nah. Yeah.
3: Paperclip?
2: We actually guess the same thing.
3: Yeah. Exactly.
2: Dia kembaran, bukan kembaran sih, saudaraan sih.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi.
4: Is it like a clipper? Hector.
1: Nah. Yeah.
2: Stapler.
3: Hector.
2: Ini orang Riau banget ya. Oke, yang kedua ini ya. Mana ya kita ya? Ada yang mana Din? Ayo Din, tolong Din.
1: Oke. Okay.
2: Pilihkan Din yang mana Din kira-kira? Ini aja.
1: Ya.
2: Oke. Ini dia untuk clue yang pertama. Dia adalah help you correct your writing.
1: Yeah.
3: Okay.
2: Kanada.
3: We got some.
0: Apa itu?
3: Wow. Oh. Eraser? Wow.
2: Belum ya?
1: Wah.
3: Satu baru.
2: Oh, baru satu.
1: Oh, iya.
2: Kira-kira tadi
3: ada impatient.
2: Second clue. You can remove ink mistakes by rubbing me over the paper.
3: What is it called though?
2: Yeah.
3: I know what
0: eraser.
3: It's ink. It's
1: ink.
3: The
1: ink mistakes.
3: The thingy.
4: Oh, Tip X.
3: There you go.
1: Yeah, but
4: is it right?
1: It's a brand.
2: It's a brand.
1: Yeah.
3: Really?
4: That's a brand.
2: Brand. Tip X is a brand. Yeah.
3: I thought it was like Type X. Like,
0: mungkin apa ya kayak semprotan obat nyamuk itu kan B.
3: Baik.
0: Ini kan itu merek kan. Jadi Tipex itu sebenarnya ada correction pen.
1: Oh, correction tape.
0: Oh, ya correction tape.
4: Yeah. But as far as I know, correction tape is kayak ini yang putih terus ditempel terus di ini yang kertas
1: yang
4: papernya kuning. Ya, roller ada yang kuning ada base-nya. Yeah.
2: Mungkin sama maybe. Sih.
1: It's the same.
4: Mungkin beda konsep. Beda konsep.
1: Iya,
4: benar.
2: Jadi pembelaan kita ya kan. Oke deh, tapi boleh lah ya.
1: Boleh lah. Iya.
2: Boleh. Yeah. Oke.
1: Because we think the same thing.
2: Yeah.
1: Okay, this one I think.
2: Yang mana ini?
1: Ya. Yeah.
2: Okay, silakan Dinda.
1: Okay. So this thing may help you to see what the teacher is presenting. And the second clue is this thing can display images, videos, and presentations on a screen.
3: A projector.
2: Oh nice.
1: Yeah. Oh, of course.
3: Oh my god, I forgot the name.
2: Pelan, tapi dia langsung ngomongnya terpoin aja. Oke deh, wah keren. Jadi ini kita juga aja karena udah mau 7 menit lagi.
1: Oh iya. Yeah. Wow. So guys, that's the quiz for today.
2: Yeah.
1: And you got 10 of 10. Yeah.
2: Yeah. Wow. Jadi memang apa ya?
0: ternyata untuk sebenarnya sih bahasa Inggris nggak yang apa ya. Kalau tadi kalau kata Ai sendiri sih yang awalnya ya berantakan aja dulu gitu ya kan.
1: Is it okay?
0: Iya, yang penting orang ngerti aja sih ya.
1: Oke.
0: Tapi nggak semua orang juga nggak sih yang kayak menerima kita berantakan gitu yang ngomongnya.
4: Iya. Yeah. That's why we call Polish grammar, grammar Polish, English Polish. It's like annoying people.
1: Sering di medsos ya.
0: Iya. Yeah.
4: Banget. Banget.
0: Banget. Tapi kalau dari Akila sendiri ketemu orang kayak gitu, ini gimana nih Akila? Apakah menjauh atau gimana? Atau ya udah cuek aja?
3: For me, kalau misalnya Akila ketemu Polish grammar, Akila bersyukur sih sebenarnya.
0: Okay.
3: Karena emang itu yang Akila butuhin.
1: Oh ya, yeah. So positive.
0: Yeah. Yeah.
3: Accept it with an open hand.
0: Okay. Yeah.
3: Makanya kan kalau setiap ketemu Polish grammar, Akila kayak, hey Polish grammar gitu kayak, langsung aja gitu.
0: Oh digituin aja langsung?
3: Iya, yeah, it's okay. Kayak,
4: tanya balik yang mendana apa?
3: Tolong dong ini sentence-nya gimana ya, bener nggak ya? Gitu.
0: Oh, iya, yeah, keren keren keren. Jadi nggak ngambil yang negatifnya gitu ya? Oke. Okay. Kalau Nada gimana? Nada punya teman yang gitu juga nggak sih Nada? Atau Nadanya
5: jangan-jangan?
0: Iya.
5: Kayaknya nggak ada sih sejauh ini mungkin karena emang ada pemalu. Jadi tuh emang jarang banget sih ngomong di publikannya. Cuma ya kalaupun ada paling di English zone gitu.
0: Okay.
5: Where you can learn without judgment.
0: Yes, of course. Yeah. Jadi memang ketemu sama teman-teman yang alhamdulillahnya ini ya
4: open. Sama-sama mau belajar. So there's no judge.
1: Pentingnya lingkungan.
0: Okay deh, jadi ada beberapa, tadi ada ya beberapa kalimat yang kita bisa pelajari di, kalau misalnya kita dalam kelas tadi, kalau minta izin tadi gimana
1: aja
0: nih
1: tuh Ai? Expression yang udah kita pelajari hari
0: ayo,
1: ini
0: kita kasih tugas sama Ai.
4: Ada PR ya.
0: Kalau di kelas tuh apa aja nih, kalau misalnya minta izin sama guru gimana?
1: Atau apalah.
4: Minta izin sama guru misal untuk ngulangin pembahasan. Excuse me miss or mister, can you repeat this point? Can you re-explain me about this point? Or maybe like can you explain to me about this sentence? I don't really get it. I still confused. Something like that.
1: Okay. Itu buat minta klarifikasi berarti ya.
4: Sekarang
1: Kila nih, another expression in class.
3: Kila mungkin bisa pakai yang kayak Kak Ayi, tapi agak Kila paraphrase sedikit. Kayak, I'm sorry miss, I can't understand you clearly like that.
4: Lebih sopan ya.
3: Sorry. Kayak, I'm sorry dulu kan. I'm sorry miss, I can't hear what you say before. Can you repeat it please?
0: Like, banget ya.
4: Lebih comel.
1: Iya. With cute expression.
0: Iya. Yeah,
1: okay. May I?
0: May I? Ah, langsung gurunya ya udah kan ini kamu. Oke, okay, kalau Nade?
5: Oh, tadi yang Nade, I'm fine, thank you. Yeah, and okay. You.
1: Yeah. So what should we do to alternative?
0: Kalau misalnya tanyain kabar gitu.
5: I'm good, I'm great, or maybe kalau kita lagi nggak baik-baik aja ya. I'm sorry I'm sick or something like that.
0: Okay.
5: Banyak sih yang bisa kita express untuk hal itu kan ya. Dan kita juga bisa ceritain tentang kondisi kita gitu.
0: Okay. Misalnya dia lagi keadaannya senangnya kenapa gitu ya. Atau misalnya aku lagi ya baik-baik aja tapi mesti ada apa gitu ya. Ada yang dipikirkannya atau apa.
5: Kayak hari
0: gitu.
5: Ini I'm super excited to be in Pro 2 today.
0: Yeah. Girl, look it. Yes. Oke, jadi seru ya. Jadi memang banyak sebenarnya yang bisa kita pelajari. Dan memang kalau dari teman-teman ini rata-rata memang ada yang dari lagu, ada yang dari
1: film.
0: Ada juga yang memang ya ngobrol-ngobrolnya sendiri gitu ya kan. Tapi kalau sekarang kan ada AI, ada yang ngobrol sama AI nggak?
5: Ada sih pasti.
4: I shall try it.
0: Itu kan memang berfungsi banget.
3: Ya,
4: berfungsi, kayak, ya. It's really help.
3: Kita buka ChatGPT terus kayak,
4: yes.
3: Hey guys, I'm feeling so tired today. Can you
0: go? Yeah. Oh my god, ya. Curhat dia jadi diary ini.
5: Tapi setelah curhat kita bisa minta feedback. Yes, tadi bahasa Inggris aku gimana sih? Gitu, bagus nggak ya kan?
4: Kalau di level kan dia bakal jadi level apa? Terus oh, gitu. Apa ininya?
5: Ada perbaikan tidak?
4: Karena ada perbaikan gitu.
1: Itu menjadi tips dan trik juga ya, untuk koreksi grammar kalian.
0: Oke, jadi bisa apa ya, belajar sekaligus ngobrol-ngobrol aja teman kayak untuk membiasakan diri.
1: Yes,
4: benar.
0: Oke deh, terima kasih banyak teman-teman sudah berbagi ilmu. Mungkin kalau teman-teman juga mau belajar, barangkali mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman di English Zone, boleh kali ya?
4: Bener banget,
0: boleh banget. Masuk gak sih iklan
4: dateng
0: ini?
4: Dateng banget.
0: Ayo dong.
1: Sambut dong.
0: Sambut.
5: Guys, hey guys.
0: Di mana ini media sosial atau di mana tempatnya ya kan?
4: If you guys want to know about English Zone, please check. We are, check us in social media. Ya, ada di IG, ada di TikTok. So far masih di situ kan ya? Nah, masih ada di IG dan di TikTok. It's complete. Jam berapa, hari apa, di mana tempatnya, kita ngapain aja, and how to join us. Because people might think us that we are a course, kayak kursus gitu, but turns out we're not. We're just a community. We're just an open arm community. If you just wanna visit just like one or two meets, it's okay. Kalau misalnya memang cuma mau datang lihat-lihat dulu, gak apa-apa.
1: No pressure
4: yes,
1: ya?
4: Kan? Yes, no pressure. Tapi kalau misalnya memang nyaman, kita ada sistem perbulan dan lain-lain, dan kita juga ada banyak event, jadi kayak nanti tibanya ada debat session, ada apa dan lain-lain, and it's always can elaborate yourself and your English.
1: Okay. Apa tuh akunnya?
4: Please join us. English Zone titik PKU ya kak ya.
5: Yep.
4: Ya itu di IG. Kalau di
5: kalau mau tahu lebih banyak, kalian bisa lihat ada pin post.
4: Pin post?
5: Post kita yang di pin.
4: Oh iya iya.
5: Juga
4: iya,
5: ada
4: iya,
5: highlight di situ ada bagian join us. Kalian bisa lihat di sana bagaimana caranya untuk join easy.
1: Keren. Gitu teman pro 2.
0: Dina berminat mau ke sana?
1: Iya, Gaskin. Bisa ya. Bisa kita agenda
0: kan ya. Boleh. Oke deh, sebelum kita pamit nih, kita mau ini bareng-bareng closingnya. Kita ada tagline-nya apa nih, Din?
1: So English Corner speak more. Fearless.
0: Oke, jadi kalau nanti seru. Aku bilang sampai ketemu minggu depan di English Corner, masuk ya.
4: Speak more fearless.
0: Oke deh, sekian dulu teman berdua untuk perjumpaan kita kali ini bersama teman-teman dari English Zone. Dan kita ketemu lagi minggu depan di English Corner Pro 2.
4: Speak more fearless.
1: Bye.
4: Thank you guys.
1: Thank you
5: Kak.
4: Yeah.

88,4 FM Program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Siang hari ini di hari Jumat 14 Agustus 2026 barengan sama Risa Octavia, teman Pro 2 yang akan menemani kamu tentunya di siang hari ini. Seperti biasa kita bakalan mulai di Pro 2 Hit List nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, jangan lupa di 08117600884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Risa tungguin ya teman Pro 2. Nah, sambil nungguin lagu kamu yang mau request hari ini, kayaknya kita dengerin dulu deh satu lagu dari Nona teman Pro 2. Ini lagu barunya lagi nih. Wah, ini lagi viral-viralnya nih teman Pro 2 di media sosial ya. Karena ini kayaknya Indonesia banget lah kalau kita dengerin lagunya Nona yang satu ini ya. Ada Hong teman Pro 2 yang akan kita puterin, dan nanti buat kamu yang request, Risa bakal tunggu dan akan puterin juga untuk kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mau nyebrang, Pak?
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
4: Ayo, Bu.
5: Langsung ya, Pak.
4: Langsung, ayo.
2: Silakan duduk, Bu.
5: Masnya
2: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
5: Oh, terima kasih, Nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
7: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Oke, teman berdua, kita langsung aja bacain request yang udah masuk ya siang hari ini. Aku mau bacain dari WhatsApp deh, karena udah ada yang masuk juga dari WhatsApp, teman berdua. Kita baca dulu. Ada dari Mas Ren, teman berdua. Halo, hai Mbak Arisa. Halo, Mas Ren. Nah, seperti biasa, tebak-tebakan dulu kita ya. Dijawab ya, guys, ya. Katanya, apakah aku nih kendaraan yang terpajang di darat selalu berjalan dan berlari seperti banteng. Wih, kencang tuh. Terus lari melaju ke depan dan selalu bunyi yang terkenal nih. Ada tut tut tut. Wih, apa tuh? Jangan-jangan ini beca ya? Oh, enggak. Katanya sekarang bisa melaju dengan kecepatan antara provinsi, ini antar negara juga. Apa coba teman berdua jawab? Bukan beca ya? Jawabannya adalah kereta api listrik. Wih, benar juga ya kan. Terus ada kata-kata mutiara juga nih untuk kamu teman berdua ya. Dari Mas Ren. Katanya cinta itu tumbuh bukan karena menemukan orang yang sempurna, melainkan kemampuan menerima kelemahan-kelemahan orang itu secara sempurna. Widih, mantep banget nih kayaknya Mas Ren ini ya. Puitis ya orangnya ya. Ini kutipan dari Khalil Gibran katanya. Oh, bukan Gibran Wahyu ya, tapi ya. Terus mau request boleh enggak? Boleh dong. Mau request lagu dari Dipa Barus featuring dengan Hindia yang Nafas atau lagu dari Tulus yang judulnya Teh Hijau deh Risa. Oke deh, Risa pilihin aja Mas Ren karena ini banyak banget nih. Jadi aku pilihin aja yang terbaik. Salam-salamnya buat keponakan saya katanya Ois Alkarni, ada Adiba Haira, ada Bufatan, dan juga untuk Alif Barajasa. Katanya saya sehat selalu, semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan buat Mbak Risa katanya terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu, semangat, optimis selalu, smart di langit. Pekanbaru Riau dan buat semuanya pendengar Radio Pro 2 Pekanbaru RRI dan sekitarnya. I love you katanya dari Ren Aurora Borealis di Jalan Hang Tua Kota Pekanbaru. Oke, ditunggu lagunya Mas Ren. Oke, nanti akan memputerin juga. Terus nextnya tahun berdua, kita baca ini dari siapa ya? Ada dari Kirana Mahardika. Malu kakak, mau request dong, mau diputerin lagu dari Sabrina Leanor yang judulnya Selesai. Terima kasih banyak, sama-sama. Ditunggu, oke. Ini juga sama nih dari Nesha, katanya juga sama mau dengerin.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan

1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah. Pro 2 FM, teman terbaik.

kita umur 2. Kita masih di Pro 2 Hit List. Langsung aja kita bacain nih Taman Pro, kalau waktu kita udah gak banyak. Kita mulai dulu nih Taman Pro 2 dari siapa nih ya? Ada di ini Taman Pro 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karisa, apa kabar nih? Alhamdulillah ya, baik. Ada Dini di Paus nih Kak, mau request lagu dari Rizky Febian yang Alama. Kalau gak ada yang Irgitaf ya Kak, yang Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke, salamnya buat Kak Latifa, Kak Nadia, Kak Dito, Kak Risa, Kak Gibran, dan untuk pendengar Radio RRI Pro 2 Pekanbaru. Dan salam spesialnya buat Kak Dito yang manis, widih, istimewanya buat Kak Risa. Semoga sehat selalu ya. Amin, makasih ya Dini ya. Ditunggu requestannya, oke. Terus satu lagi teman berdua, ada dari siapa nih? Gak ada namanya guys. Oh, dari Amalia. Amalia katanya selamat siang Kak, mau izin request dong lagu Menjauh by Vanessa Z. Terima kasih, sama-sama. Oke, kayaknya dua lagu cukup ya teman berdua ya untuk bisa puterin dulu nih untuk kamu. Karena waktu kita udah terbatas nih ya. Kita nikmatin dulu teman berdua, nanti dia bakalan balik lagi untuk nemenin kamu. Oke, kita dengerin dulu ada Alama dari Rizky Febian featuring dengan Adrian Halif, dan juga ada Vanessa Z dengan Menjauh Taman Berdua.

Oke, teman berdua, kita cukupkan dulu untuk produk hitlist kita di siang hari ini. After ini jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu, teman berdua, di Muda Kreatif. So, stay tune terus di produk pekan baru, teman terbaik kamu.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

Oke, Tamu Pro 2. Kita masih di Pro 2 Pekanbaru dan tentunya di jam 12 ini kita sudah masuk di program Muda Kreatif Tamu Pro 2. Risa akan menemani kamu dengan informasi-informasi yang seru seputaran apa yang kita bahas hari ini ya. Tentunya seputaran UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital juga Tamu Pro 2. Sambil akan menemani kamu juga di siang hari ini buat cowok-cowok yang juga lagi persiapan buat sholat Jumat tentunya ya. Dan juga Risa akan menginformasikan untuk kamu Tamu Pro 2 untuk seruan azan zuhur pada hari ini, yaitu pada pukul 12.22 menit waktu Indonesia Barat. So, buat kamu Tamu Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: tuh AI kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. AI itu jangan dibuang-buang.
1: Iya mak, bentar lagi selesai nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah mak, emang apa sih mak?
0: Ya Allah, sekarang nih AI lagi susah, kita tuh harus hemat pakai AI tuh.
1: Yo jadi cak mano biar AI ini hemat mak?
0: Iya kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka, pakai AI tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya mak. Ya lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
3: Cian, mantep bener nih sotonya.
4: Ini mas sotonya.
2: Jadi enak-enak gini sotonya.
5: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
6: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Oke, Taman Pro 2, kita masih di Muda Kreatif. Dan tentunya Taman Pro 2, kita bakalan ngomongin di mana nih sekarang ada istilah yang namanya side hustle, Taman Pro 2. Mungkin udah gak asing nih ya buat kamu, terutama anak muda nih guys ya, tentang side hustle ini. Mungkin ada yang lagi mengerjakan atau lagi berada di fase ini, Taman Pro 2. Kayak kuliah sambil freelance, kerja sambil jualan online, bikin konten, buka jasa desain, jadi fotografer, sampai ke punya usaha kecil-kecilan. Dan menariknya, Taman Pro 2, alasan orang untuk melakukan side hustle ini juga macam-macam ya. Ada yang memang ingin punya tambahan penghasilan, ada juga yang ingin menambah pengalaman, ada juga mungkin dari kamu yang awalnya cuma coba-coba ternyata malah menemukan bidang yang kamu suka. Nah, sebenarnya Taman Pro 2, side hustle anak muda ini lebih penting untuk nyari pengalaman atau cari penghasilan nih, Taman Pro 2, ya kan? Karena tentunya kalau kita ngomongin side hustle, sebenarnya ini banyak banget dari kita anak muda yang sudah mulai merambahnya, Taman Pro 2. Apalagi sekarang di dunia teknologi, Taman Pro 2, kayak jasa fotografi, editing, dan lain sebagainya, ini kan udah banyak banget dicari oleh orang gitu ya kan, kayak bikin konten. Dan tentunya pekerjaan-pekerjaan ini juga bisa kamu lakukan sambil kamu juga melakukan pekerjaan lainnya, entah itu kamu yang kuliah atau sambil kerja nih, Taman Pro 2. Nah, kira-kira kegiatan ini atau side hustle ini apakah memang juga bisa menjadi salah satu cara untuk kamu menambah penghasilan atau cuan kamu nih, Taman Pro 2? Nanti kita bakalan bahas bareng-bareng ya.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Nomor antrian 5 di loket.
2: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.
4: Allahu Akbar.
3: Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut. Lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
3: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
4: Saya pakai seragam sekolah.
5: Ya, baju aku mah gombrong dan juga

0: dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikkan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Nah, teman berdua, kalau kamu udah mulai punya pelanggan tetap dan aktivitasnya juga semakin rutin, teman berdua, set hasilnya bisa berkembang jadi usaha yang lebih serius lagi. Dan di sinilah kita bisa melihat kaitannya dengan UMKM, teman berdua. Jadi banyak usaha kecil hari ini yang dimulai dari skala rumahan. Ada yang berawal dari satu produk, ada yang dikerjain sendirian, ya, ada yang pemasaran pertamanya cuma lewat WhatsApp ataupun Instagram. Kemudian tema berdua ini bisa berkembang karena pelanggan yang bertambah dan produknya juga makin dikenal. Jadi jangan membayangkan UMKM ini harus selalu langsung gede nih tema berdua. Kadang sebuah usaha ini memang tumbuh pelan-pelan, ya, penting ada produk atau jasa yang punya nilai dan ada orang yang membutuhkannya juga. Dan juga teman berdua, inilah yang kemudian membawa kita ke industri kreatif. Karena dalam industri kreatif, modal utama seseorang juga enggak selalu berupa barang, tapi bisa berupa ide, kreativitas, kemampuan, dan karya. Jadi banyak ya side hustle yang bisa kalian lakukan, teman berdua, ya. Dan itu juga bisa bersumber dari hobi kamu sendiri nih, teman berdua. Jadi kira-kira gimana nih, apakah side hustle anak muda itu sebenarnya bisa untuk mencari pengalaman aja atau jadi penghasilan? Mungkin jawabannya dua-duanya, teman berdua. Karena dari sebuah ide side hustle, kita bisa mendapatkan pengalaman mengelola usaha, kita belajar berkomunikasi dengan pelanggan, belajar membuat promosi, belajar menghitung biaya, komplain dan menerima ketika produk kita ternyata belum laku. Dan tentu aja teman berdua, kalau dikelola dengan baik, ya, ada peluang yang mendapatkan hasil. Jadi pengalaman dan penghasilan sebenarnya bisa berjalan bersamaan. Yang membedakan adalah gimana kita menjalankannya nih teman berdua. Dan itu dia teman berdua pembahasan kita di Muda Kreatif hari ini. After ini jangan kemana-mana karena Risa masih akan nemenin kamu tentunya. Kita bakalan masuk di program Sportpedia teman berdua. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, sudah pukul 1 ya. Waktunya kita masuk di program Sopopedia teman berdua. Karena Risa akan membagikan untuk kamu nih beberapa informasi-informasi dari dunia olahraga yang tentunya nanti teman berdua akan kita ambil melalui website rri.co.id. So, buat kamu selamat siang, selamat beristirahat ya. Selamat menikmati makan siang juga buat kamu semua teman berdua di hari Jumat ini. Dan tentunya nanti Risa bakalan balik lagi nemenin kamu seperti biasa teman berdua. Stay tune terus di Prodo Pekanbaru sampai kita dengerin dulu ada Mahalini dengan Buru-Buru nih teman berdua.

0: Udah siap belum buat jadi bintang radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
2: Teman terbaik kamu.

Nomor 2 Timnas Voli Putra Indonesia ini terus mendorong penguatan fisik jelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi Nagoya di Jepang, dan latihan fisik ini menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Jawa Barat. Dalam teman Pro 2 dalam wawancaranya, pelatih Timnas Voli Putra Redel Toiran ini juga menegaskan penguatan fisik ini menjadi aspek penting dalam pertandingan, dan saat ini porsi latihan masih didominasi oleh aspek fisik dengan komposisi 80%. Sementara 20% sisanya adalah teknik teman Pro 2. Dan Toiran juga mengatakan bahwa sesi latihan berlangsung 2 kali sehari, yakni pada pukul 8 pagi dan juga pada pukul 16 sore. Dan latihan sore ini lebih difokuskan pada teknik serta penguatan stabilitas skor pemain. Dan Timnas Voli Putra sendiri ini telah menjalani pemusatan latihan sejak 5 Agustus 2026 dan sebelumnya ini mereka telah mengikuti serangkaian turnamen internasional. Dan pada Juni 2026 Indonesia juga berhasil menjuarai Taman Pro 2 turnamen AVC Men's Volleyball Cup di Ahmedabad di India. Sementara pada Juli 2026 mereka juga harus puas finish ketiga pada ajang CV Cup di Filipina dan Indonesia. Dan tentunya Taman Pro 2 pada jadwal tersebut juga membuat pemulihan kebugaran dan penguatan fisik menjadi fokus utama pelatih dalam pemusatan latihan ini. Dan para pemain juga dapat mendapatkan waktu untuk beristirahat sebelum berlatih kembali mulai 5 Agustus 2026 nanti Taman Pro 2. Dan juga sebanyak 18 pemain akan mengikuti pemusatan latihan di Sentul dan nantinya akan dipilih 12 hingga 14 pemain untuk mewakili Indonesia berangkat ke Jepang nanti. Dan Asia Games 2026 juga dijadwalkan berlangsung di Aichi dan Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026 dan Indonesia menargetkan dapat membawa pulang medali dari pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
2: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
3: Woi, Nin.
2: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
3: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Nomor 2, Persatuan Robotika Seluruh Indonesia atau PRSI dan Indonesian Esport Association atau YESPA ini memperkuat kolaborasi pengembangan industri kreatif berbasis teknologi nih guys. Dan kegiatan ini dilakukan melalui Tempior Robot Game dalam ajang Esport Kapolri Cup 2026 di Indonesia Arena Senayan di Jakarta. Dan

Rapat Kapolri KAP 2026 ini digelar pada 8 hingga 9 Agustus 2026 sebagai upaya menjaring talenta e-sport dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga mendorong generasi muda memanfaatkan ruang digital secara positif, produktif, dan juga kreatif, teman Pro 2. Dan PRSI ini menghadirkan Tompoer Robot Game sebagai hasil kolaborasi dengan Yespa yang menggabungkan robotika, e-sport, dan kecerdasan artifisial. Dan inisiatif tersebut juga diprakarsai oleh Ketua Umum Yespa Ibnu Riza Prabipto untuk mempertemukan ekosistem e-sport dan juga robotika. Ketua Umum Taman Pro 2 PRSI Wahyu Hidayat juga mengatakan kolaborasi tersebut juga bertujuan untuk membuka ruang baru bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas sekaligus kemampuan dalam bidang teknologi.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Langsung! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: aplikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
2: Teman terbaik.

Oke, teman berdua, kita cukupkan dulu untuk Sportpedia di hari Jumat ini. Setelah ini kita bakalan masuk di program Pernah Hits, teman berdua. Kita bakalan dengerin dan bernostalgia dengan lagu-lagu kesayangan kamu selama satu jam penuh. Nanti kita bakalan bahas siapa ya. Rahasia. Nanti pokoknya Risa bakal bagikan untuk kamu ya. Jadi stay tune terus di Produkkan Baru, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, sekarang sudah pukul 2 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program Pernah Hits. Nah, kita bakal nostalgia bareng teman berdua lewat lagu-lagu yang pernah menemani berbagai cerita kamu. Dan kali ini spesial banget, ini kayaknya khusus milenial nih ya guys ya. Karena kita bakal ngobrolin salah satu nama yang gak asing nih buat pecinta musik pop Indonesia, khususnya buat kamu yang tumbuh di era 2000-an. Ada Dikta teman berdua ya. Nah, ini adalah salah satu band asal Jakarta yang dikenal lewat lagu-lagu dengan nuansa pop romantisnya, yang tentunya ini lagu-lagunya ini berhubungan dengan perasaan, perjalanan cinta. Weh, pokoknya bikin galau lah ya guys ya. Dan buat sebagian orang mungkin lagu Dikta ini mungkin bukan cuma sekedar lagu aja nih. Ada yang mungkin mengingatkan kamu pada karena pernah mendengarkan bareng teman, ada yang punya kenangan dengan seseorang mungkin teman berdua, atau mungkin sekedar karena lagu-lagunya dulu sering banget diputerin di radio-radio nih ya. Dan menariknya lagu yang dirilis bertahun-tahun lalu ini masih terasa familiar lagi nih teman berdua kalau kita puterin hari ini ya kan. Dan itulah kekuatan sebuah lagu teman berdua, karena bukan cuma soal kapan lagu itu dirilis, tapi juga tentang kenangan apa yang ikut tersimpan di dalamnya. Mungkin kayak lagu Tak Bisa Memiliki Dikta tadi jadi bikin kamu nostalgia lagi nih teman berdua ya kan. Jadi gimana nih, udah siap belum buat kita nostalgia bareng sama Dikta teman berdua? Kita dengerin dulu ya satu lagu nih, ada Demi Cinta nih untuk kamu teman berdua.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
3: Mana, coba lihat.
2: Nih.
3: Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
2: Masa sih?
3: Iya.
2: Perlu ya di-update?
3: Iya
2: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
3: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh, ya.
4: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Lama Pro 2, kalau kita membicarakan musik pop Indonesia di era 2000-an, nah nama Dikta ini juga tentu punya tempat tersendiri nih. Jadi band ini dikenal dengan karakter musik pop yang easy listening Lama Pro 2 dengan tema lagu yang berbicara tentang hubungan dan perasaan. Nah Dikta sendiri ini sudah melewati perjalanan panjang di industri musik Indonesia. Dari awal kemunculannya hingga menghasilkan sejumlah lagu yang kemudian dikenal luas, perjalanan mereka juga menjadi bagian dari perkembangan musik pop Indonesia pada masanya, Taman Pro 2. Dan kalau kita bicara soal Dikta, salah satu hal menarik adalah bagaimana lagu-lagunya ini punya karakter yang cukup kuat nih. Jadi sekali kita dengerin intronya aja atau beberapa bagian melodinya nih, kadang kita langsung bisa nebak nih Taman Pro 2, oh ini Dik. Ya kan. Nah Taman Pro 2, kalau kamu sudah mendengarkan Dikta sejak era 2000-an, kira-kira lagu apa yang paling kamu ingat nih? Jangan-jangan lagu yang barusan kita puterin, atau jangan-jangan lagu yang ini nih Taman Pro 2 yang tak mungkin ku melepasmu.

0: Halo Lembu Siti,
1: pedagang sayur.
0: Dia mau lewat tuh.
1: Gas.
0: Aduh.
1: Makanya jalan pakai mata.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Teman Predu, kalau bicara lagu Dikta nih, ada beberapa lagu ya mungkin lekat banget sama kamu teman Predu. Mungkin salah satunya lagu Kesepian yang tadi ya. Terus juga lagu ini yang jadi salah satu karya Dikta yang dikenal luas dan sering dikaitkan dengan karakter musik mereka yang melankolis dan emosional. Terus ada lagu Tak Mungkin Ku Mencintaimu nih teman berdua. Nah lagu ini yang membawa nuansa pop romantis khas Dikta juga. Dan tentu aja nih ya, masih ada karya-karya lainnya yang juga punya tempat tersendiri nih buat kamu. Menariknya lagi nih teman berdua, lagu-lagu seperti ini juga bukan hanya hidup di masanya, tapi sampai sekarang generasi yang mungkin gak mengalami langsung era kejayaan lagu tersebut juga masih bisa mengenalnya melalui radio, platform musik digital, medsos, ataupun rekomendasi dari orang-orang sekitar. Dan teman berdua, pernah gak sih kamu kayak tiba-tiba mendengarkan lagu lama dan yang kepikir yang langsung terpikirkan oleh kamu tuh kayak, wah ternyata lagu-lagu ini juga masih enak banget ya didengerin gitu. Padahal mungkin lagu ini juga sudah berusia belasan tahun nih teman berdua ya. Karena mungkin salah satunya lagu yang lama ini punya melodi yang mudah buat diingat dan cerita yang terasa dekat dengan kehidupan kita sehari-hari teman berdua. Selain itu juga ya, nostalgia tadi nih juga punya peran nih di kehidupan kita teman berdua. Makanya kalau kita dengerin lagu-lagu lama termasuk lagu-lagunya Dikta ya, ya langsung kayak nyambung aja gitu ya, dan langsung otomatis nyanyi gak sih guys?
1: Jen, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit,

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas muluk istimewa di situ.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

Nah, teman produk, kalau sekarang kita ngelihat banyak lagi playlist musik ya, mungkin genre dan trennya udah berubah, ada pop, R&B, hip hop dan lain sebagainya. Sampai ke berbagai genre berkembang melalui media sosial. Tapi musik era 2000-an juga tetap punya penggemarnya sendiri nih, guys. Dan salah satu alasannya ya sederhana. Lagu-lagu ini juga pernah jadi soundtrack kehidupan kamu mungkin ya. Dan buat yang dulu masih sekolah, mungkin ada lagu yang menemani perjalanan berangkat sekolah kamu, buat yang lagi kuliah, atau mungkin ada ya lagu yang menemani perjalanan pulang kamu, atau mungkin ada yang dulu mendengarkan lagu Dikta dari radio bersama dengan teman-teman berdua. Dan sekarang ketika lagu ini kembali terdengar ya, memori tersebut juga bakalan ikut muncul lagi tentunya. Jadi nostalgia dalam musik sebenarnya bukan hanya soal merindukan masa lalu, tapi juga tentang gimana sebuah karya ini bisa bertahan melewati perubahan zaman. Dan teman berdua, itu dia perjalanan nostalgia kita bersama dengan Dikta di Pernah Hits Special barengan sama Dikta di sore hari ini, teman berdua. Dan dari musik pop romantis era 2000-an sampai ke lagu-lagu yang masih bisa kita dengarkan hari ini. Karena pada akhirnya sebuah lagu juga gak cuma punya tanggal rilis aja nih ya, tapi ia juga punya cerita tersendiri nih. Dan setiap orang juga bisa punya cerita yang berbeda ketika mendengarkan lagu yang sama. Jadi kalau ada satu lagu Dikta yang tiba-tiba terdengar hari ini dan bikin kamu jadi teringat masa lalu, nah mungkin itu bukan sekedarnya sekali gila lagi. Mungkin lagu itu juga memang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup kamu, teman berdua. Dan itu dia Pernah Hits edisi hari Jumat 14 Agustus 2026 untuk kamu teman berdua. After ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan nemenin kamu di musik dan informasi. So stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 104,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

0: Temu Pro 2 saatnya Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, pemerintah kota atau Pemko Pekanbaru ini masih melakukan evaluasi terhadap berkelanjutan pengelolaan pasar wisata pasar bawah. Dan evaluasi dilakukan seiring belum rampungnya pekerjaan revitalisasi yang telah berlangsung sejak 2023. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan pembahasan mengenai pengelolaan dan berkelanjutan revitalisasi pasar bawah ini masih dilakukan oleh tim yang melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait. Dan menurutnya evaluasi tersebut juga mencakup perkembangan pekerjaan fisik revitalisasi serta langkah yang akan diambil pemerintah terhadap pengelolaan pasar bawah ke depan. Pemko Pekanbaru juga berencana menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pengelolaan pasar dan para pedagang akan dilibatkan dalam pembahasan tersebut. Saat ini, pasar bawah dikelola oleh PT Ali Akbar Sejahtera dan dalam proses revitalisasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kota Pekanbaru telah memberikan surat peringatan kepada pihak pengelola terkait penyelesaian pekerjaan.
1: Info Pro 2.
0: Tahun Pro 2, pemerintah Provinsi Riau kembali memberikan apresiasi kepada kabupaten atau kota serta pelaku usaha penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN melalui Investment Award 2026 pada hari Jumat 14 Agustus 2026. Dan penghargaan ini juga menjadi salah satu upaya mendorong peningkatan realisasi investasi sekaligus memperkuat kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah. Kemudian pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan realisasi investasi Riau saat ini telah mencapai sekitar 30 triliun rupiah dari target yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar 72 triliun rupiah. SF Haryanto optimis target investasi tersebut juga dapat tercapai dan menurutnya peningkatan investasi diharapkan tidak hanya mendatangkan modal tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan juga kesejahteraan masyarakat. Beliau juga mengimbau perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Riau agar memberikan kontribusi lebih besar bagi daerah termasuk dalam hal pembayaran pajak.
1: Info Pro 2.
0: Tema Pro 2, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda kawasan Jalan UK RT RW 01002 Dusun 3 Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada hari Jumat 14 Agustus 2026. Kebakaran yang terjadi di lahan gambut tersebut diperkirakan telah menghanguskan sekitar 10 hektar lahan dan Kapolres Kampar AKBP Bobby Putra Ramadan Sembayang juga turut langsung ke lokasi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk memimpin upaya pemadaman dan pendinginan. Hingga Jumat siang, proses penanganan juga masih berlangsung dan kebakaran terjadi pada lahan yang ditumbuhi semak belukar dengan struktur tanah gambut yang cukup tebal. Kondisi tersebut juga membuat api sulit dipadamkan secara menyeluruh dan berpotensi kembali muncul meski permukaan api telah berhasil dikendalikan. Sekitar 55 personel gabungan dikerahkan untuk menangani kebakaran dan mereka terdiri dari unsur Polri, TNI, BPBD Kabupaten Kampar, Masyarakat Peduli Api, dan juga aparatur desa setempat.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

Oke, teman Pro 2, saatnya kita masuk di program musik dan informasi. Tentunya Risa akan berbagi informasi-informasi terkini untuk kamu, teman Pro 2, seputaran pekan baru yang tentunya nanti kita akan akses melalui website rri.co.id. So, untuk kamu, teman Pro 2, selamat melakukan aktivitasnya kembali ya di hari Jumat ini. Dan tentunya Risa masih akan setia menemani kamu dengan informasi-informasi terbaru dan juga dengan lagu-lagu kesayangan kamu. Jadi stay tune terus.

0: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
7: Ini Indonesia.

Nomor 2, DPRD Kota Pekanbaru meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD ini segera memperkuat langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan, krisis air bersih, serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Abidin, juga menilai upaya pencegahan juga harus dipersiapkan lebih awal agar pemerintah tidak terlambat menangani dampak ketika kemarau memasuki periode terparah. Berdasarkan pembahasan dan evaluasi bersama BPBD Pekanbaru, intensitas musim kemarau diperkirakan mulai meningkat pada akhir Agustus dan mencapai kondisi puncak sekitar Oktober 2026. Dan beliau menyampaikan sejumlah tanda kekeringan bahkan mulai dirasakan masyarakat dan kondisi tanah di beberapa wilayah juga sudah mulai mengering. Sementara permukaan air pada sumur milik warga juga mengalami penurunan. Dan menurutnya kondisi tersebut juga perlu menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk segera menyiapkan skenario penanganan sebelum kebutuhan air masyarakat juga meningkat tajam. Salah satu langkah yang didorong DPRD adalah memperluas kerjasama dengan pihak swasta. Dan BPBD juga disarankan untuk membangun kesepakatan bersama perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas maupun sektor perkebunan. Kerjasama tersebut juga dinilai penting karena sejumlah perusahaan memiliki sumber air serta kendaraan angkut yang dapat dimanfaatkan ketika terjadi kebutuhan distribusi air bersih dalam jumlah yang besar. Dan belum berpandangan juga tolong perdua keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah juga tidak boleh menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan ketika masyarakat menghadapi dampak kekeringan tentunya. Dan perhatian lainnya diarahkan pada keselamatan petugas yang nantinya turun melakukan penanggulangan bencana. Dan DPRD juga menilai ketersediaan alat pelindung diri atau APD bagi petugas pemadam kebakaran. Personel BPBD juga mampu dan maupun relawan ini juga masih perlu diperkuat. Dan beliau mengatakan bahwa perlindungan terhadap personel lapangan juga harus menjadi bagian utama dalam kesiapan menghadapi karhutla nantinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
2: Diam!
3: Ayah!
1: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
4: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
5: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Nomor Pro 2 perhelatan pacu jalur 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing dipastikan mendapat pengamanan maksimal dan sebanyak 1.035 personel dipersiapkan untuk mengawal seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari arena perlombaan, jalur lalu lintas, hingga titik-titik keramaian masyarakat. Dan kesiapan tersebut juga dibahas dalam rapat eksternal pengamanan pacu jalur 2026 yang digelar di Mapolres Kuansing, Teluk Kuantan pada hari Kamis 13 Agustus 2026. Dan dalam paparan rencana kekuatan pengamanan, sebanyak 308 personel berasal dari Polres Kuansing, 230 personel BKO Polda Riau, serta 425 personel dari berbagai instansi

cukup besar. Ini juga harus diikuti dengan pola pengamanan yang terukur. Karena setiap personil nantinya ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kerawanan di lapangan nantinya, teman-teman.

Tolong produser, sesaat lagi kita juga akan menantikan seruan azan asar pada pukul 15:41 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

أكبر الله أكبر.

Oke, teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk sesi musik dan informasi kita di sore hari ini, guys. Nah, after ini jangan kemana-mana karena kita bakalan ngobrol spesial teman Pro 2 barengan sama narasumber kita yang tentunya nanti akan hadir di studio Pro 2 Pekanbaru teman Pro 2 ya. Nanti kita bakalan membahas tentang Merdeka Fest 2026, yaitu energi kebersamaan dalam semangat kemerdekaan. Wah, ini kayaknya seru banget ya. Kita bakal ngobrol sama anak-anak muda nih teman Pro 2 ya, tentang kegiatan yang akan mereka laksanakan nantinya. Dan buat kamu juga yang penasaran dengan obrolan kita hari ini, jangan sedih, kalian bisa untuk menonton tayangannya melalui YouTube Pro 2 Pekanbaru teman Pro 2, karena nanti kita bakalan live streaming juga loh guys. So, stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman berdua. Sore hari ini di jam 4 tentunya kita sudah masuk di program sore ceria nih teman berdua. Dan seperti yang sudah Risa janjikan tadi, kalau di sore ceria hari ini teman berdua kita bakalan ngobrol-ngobrol seru nih ya sama teman-teman kita dari Universitas UNRI teman berdua. Karena kita nanti bakal membahas salah satu event yang akan mereka laksanakan dalam bulan ini kayaknya teman berdua ya. Dan tema kita hari ini adalah tentang Merdeka Fest 2026, yaitu energi kebersamaan dalam semangat kemerdekaan. Nah, nanti kita bakalan bahas banyak hal nih teman berdua ya, dari mulai proses mereka membuat acara ini ya, sampai nanti kira-kira kapan akan dilaksanakannya ya kan. Buat kamu teman Prodo yang lagi dengerin 88,4 FM, kamu juga bisa langsung menuju YouTube Prodo Pekanbaru karena kita juga lagi live streaming nih. Jadi kalian bisa menyaksikan langsung obrolan kita di sore hari ini. Jadi kayaknya langsung aja ya teman Prodo ya, Risa bakalan sapa dulu nih narasumber kita yang juga sudah hadir di studio Prodo Pekanbaru teman Prodo. Oke, langsung aja kita sapa ya. Selamat sore guys. Halo.
1: Sore.
0: Sehat ya semuanya.
2: Alhamdulillah
0: sehat. Nah, ini sudah ada di depan kita di tahun kedua ya. Teman-teman dari Universitas Riau ya. Betul. Yang nantinya akan melaksanakan event Merdeka Fest 2026. Ini kayaknya pas banget sama momen kemerdekaan kayaknya ya. Nah, tahun kedua di depan aku ini sekarang sudah ada Muhammad Azhari yang merupakan presiden mahasiswa BEM UNRI, terus juga ada Elma Chanifah. Ya. Benar enggak aku nyebutnya nih?
1: Bisa dua nama. Bisa. Elma Hanifah. Elma
0: Chanifah. Oh, Chanifah bisa ya. Oke. Okay. Yang merupakan sekretaris menteri dari BEM UNRI juga, dan ada Aditya Saputra Taman Prodo yang merupakan ketua pelaksana Merdeka Fest 2026. Wah, ini bakalan seru banget nih buat kita kulik karena udah lama juga nih Taman Prodo ya. Kita enggak kedatangan teman-teman dari UNRI nih buat ngobrolin event-event mereka yang pastinya seru banget. Tapi mungkin perkenalan masing-masing dulu kali ya. Ini kan udah kak perkenalkan secara umum nih. Mungkin masing-masing pengen tahu mungkin nih jurusannya apa nih, kuliahnya udah semester berapa dan lain sebagainya. Kita mulai dulu dari presiden BEM UNRI-nya kali ya. Boleh?
2: Boleh.
0: Boleh ya. Oke deh, boleh silakan Azhari. Aku manggil Azhari aja ya.
2: Iya betul kak.
0: Karena Azhari silakan untuk perkenalkan dulu dirinya nih ke teman-teman berdua.
2: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman Pro 2. Perkenalkan nama saya Muhammad Azhari. Saat ini saya menduduki semester 9 di jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial Politik Universitas Riau. Diamanahkan oleh kawan-kawan mahasiswa Universitas Riau pada tahun 2026 sebagai Presiden Mahasiswa BEM Universitas Riau 2026.
0: Oke, jurusannya apa tadi?
2: Ilmu Pemerintahan. Pemerintahan
0: ya, ya? Wah, betul, ini ya. Memang berat ya, pemerintahan ya. Oke, berarti semester 9 sekarang.
2: 9, betul.
0: Itu udah hampir, kita lagi gak sih?
2: Iya.
0: Iya. Udah lagi berat-beratnya nih sebenarnya ya. Ya. Oke. Kita udah kenalan sama Azhari nih, Laman Pro 2. Ya, sekarang ke tengah deh, ke cowok yang paling cantik di antara cowok-cowok ini. Silakan perkenalkan dulu dirinya nih.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro 2, perkenalkan aku Elma Hanifah, berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, saat ini menduduki semester 9 juga. Di BEM UNRI aku diamanahkan sebagai Sekretaris Menteri Kementerian Kebudayaan, Seni dan Olahraga.
0: Oke. Sama-sama semester 9 ya. Wah, nih memang lagi berat-beratnya nih hidup nih. Elma ya, aku manggilnya Elma aja. Oke. Nah, terakhir boleh silakan Aditya.
3: Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Aditya Saputra dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jurusan itu Pendidikan Sejarah. Dan di sekarang ini saya pada semester 7.
0: Oke, semester 7 sekarang ya.
3: Dan alhamdulillah pada tahun ini diamanahkan menjadi ketua pelaksana pada event Merdeka Fest.
0: Ah, oke. Okay. Ini ketua pelaksananya nih, Taman Pradoa. Oke, okay, kita udah kenalan nih ya sama teman-teman kita di depan ini yang juga nanti akan melaksanakan kegiatan Merdeka Fest ini. Tapi sebelum nanti kita bahas tentang acaranya, aku mau tanya dulu ya. Apakah event ini merupakan event tahunan dari BEM kalian atau sebenarnya ini adalah kegiatan yang baru dilakukan nih untuk tahun ini nih, boleh. Mau dijawab oleh siapa? Bapak Ketua BEM dulu boleh?
2: Oke, boleh. Biasanya kan setiap tahun kepemimpinan BEM selalu regenerasi, Kak.
0: Iya, betul.
2: Tapi memang biasanya BEM-BEM UNRI itu di setiap tahunnya, setiap momentum kemerdekaan itu ada kegiatan Merdeka Fest ini.
0: Okay.
2: Namun namanya beda-beda dari sebelum-sebelumnya. Kalau Merdeka Fest ini baru tahun ini namanya ini, cuma lebih kurang bentuk kegiatannya mungkin hampir-hampir mirip.
0: Yeah.
2: Nah, mungkin tergantung inovasi masing-masing tahun aja lagi begitu.
0: Oke, jadi memang sebenarnya kegiatan ini memang sudah setiap tahun rutin gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya betul.
0: Tapi untuk temanya bisa berubah-ubah nih.
2: Betul.
0: Tergantung kepemimpinan dan generasi iya. BEM selanjutnya.
2: Betul.
0: Oke.
2: Banget.
0: Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Elma atau dari Adit?
1: Mungkin. Kalau dari saya Kak. Sebenarnya dia memang seperti yang Pres bilang itu kegiatan tahunan.
0: Oke.
1: Okay. Nah di tahun ini itu ada inovasi yang berbeda dari tahun-tahun lalu.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke. Okay. Pasti adanya sesuatu yang dibedakan ya, dari
2: betul.
0: Kegiatan dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Oke. Okay, dan sebenarnya apa sih tujuan dari kegiatan Merdeka Fest tahun ini nih? Boleh mau dijawab sama ketua pelaksananya, boleh deh sama Adit.
3: Oke. Okay, Kak, untuk tujuan pada tahun ini Merdeka Fest tentunya. Kita menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang pada tahun ini ke-81.
0: Oke. Okay.
3: Nah, dan juga bukan hanya itu, kami untuk membentuk bagaimana rasa kekeluargaan di tingkat Universitas Riau, bahkan untuk kegiatan Fanenan sendiri ini itu tingkat umum dan seluruh masyarakat Riau lah terutama.
0: Oke, okay, gitu. Jadi ada visi misi tambahan nih dari BEM-nya sendiri mungkin? Dari Elma?
1: Kalau dari saya Kak, tentunya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme, terus mempererat silaturahmi dan kebersamaan, serta pelestarian budaya dengan mengenalkan kembali permainan tradisional kepada generasi muda.
0: Oke, jadi itu ya tujuan untuk kegiatan tahun ini ya di Merdeka Fest sendiri. Tapi ini cukup menarik ya, karena ini memang berkaitan dengan bulan kemerdekaan ya, di bulan Agustus juga pelaksanaannya. Dan juga dari temanya sendiri kan tentang energi kebersamaan dan semangat kemerdekaan nih. Nah ini aku penasaran nih, kenapa kalian memilih tema ini untuk tahun ini nih kira-kira? Siapa yang mau menjawab?
1: Mungkin saya aja.
0: Okay.
1: Kalau dari saya itu sebenarnya ini karena diambil dilihat dari permainan yang kami ambil atau kami pilih untuk diperombakan.
0: Oke.
1: Nah, itu ada tarik tambang, panjat pinang yang mencerminkan kebersamaan.
0: Mm-hmm.
1: Terus untuk semangat kemerdekaannya di zaman sekarang yang lebih modern tentunya dengan mengadakan fun run.
0: Oke, fun run ya. Karena sekarang di mana-mana orang kebanyakannya lari ya. Terus ada lagi kira-kira? Mungkin itu?
1: Mungkin itu.
0: Oke, jadi intinya adalah diambil dari perlombaan yang nantinya akan diperlombakan pada saat acara ini sendiri gitu ya. Dan ya kita tahu tarik tambang memang salah satu perlombaan tradisional ya Taman Pradua, yang dari tahun ke tahun ini pasti ada terus nih ya di event 17-an juga. Tapi ini untuk persiapannya sendiri, sejak pertama kali konsep dibuat sampai akhirnya nanti akan dilaksanakan, kalian butuh waktu berapa lama nih guys untuk persiapan dari awalnya aja nih? Ngabisin berapa lama nih? Boleh siapa ya yang jawab ya? Dari Azari boleh?
2: Biasanya kalau kita kan setiap kegiatan itu ada kualifikasinya Kak ya.
0: Oke.
2: Okay. Kegiatan kecil, menengah, dan besar. Dan ini mungkin salah satu cukup kegiatan yang cukup besar gitu.
0: Yeah.
2: Jadi mungkin kawan-kawan ini kita di awal bentuk kepanitiaan dulu kan. Meng-SK-kan kepanitiaan. Itu mungkin dari hamin 3 sampai 2 bulan gitu.
0: Okay.
2: Karena persiapan kepanitiaan, kemudian proposal kegiatan, tour kegiatan, sampai nanti konsep dan rondon itu kan harus jauh-jauh hari. Bergantung dengan dinamika dan perkembangan menjelang hari H. Gitu, kalau persiapan secara waktu mungkin seperti itu Kak. Gitu.
0: Oke, okay. Jadi menghabiskan sekitar 2 atau 3 bulan ya untuk persiapannya sendiri.
2: Itu efektif lah begitu kan.
0: Benar, apalagi dengan harus menyeimbangkan dengan waktu kuliah kalian juga ya, yang masing-masing pasti punya schedule yang berbeda gitu.
2: Betul.
0: Tapi cukup sulit gak sih guys untuk membagi waktu kalian nih dengan kegiatan kuliah yang tentunya pasti harus diutamakan, Terus juga kegiatan BEM, belum lagi dengan kegiatan-kegiatan tambahan lainnya, ini agak sulit gak nih untuk membaginya nih? Mungkin boleh jawab nih Andit, gimana kira-kira?
3: Oke, kalau untuk membagi waktu, kalau rasanya dari saya sendiri sih gak sulit sih Kak.
0: Oke.
3: Memang dari semester awal itu saya sering ikut organisasi, jadi sudah terbiasa dengan membagi waktu antara organisasi dan perkuliahan.
0: Oke, jadi emang udah tahu lah ya nih gimana trik-triknya buat bagi waktu nih, kayaknya udah hafal banget ya. Oke, kalau Elma sendiri gimana Elma?
1: Kalau saya juga sama seperti Adit Kak, kebetulan sudah mengikuti panitia organisasi dari awal kuliah sampai sekarang.
0: Oke.
1: Jadi sudah terbiasa.
0: Sudah terbiasa ya, karena memang harus dibiasakan ya. Kalau Azhari gimana nih? Karena kan Azhari kayaknya lebih berat lagi nih tugasnya.
2: Betul-betul.
0: Nah, Azhari sendiri gimana?
2: Memang kita di kampus itu dilatih bagaimana memanajerial waktu itu Kak ya. Kalau masih semester 3, semester 5 mungkin masih dalam proses pembelajaran.
0: Yeah.
2: Tapi kalau udah semester akhir gini Kak ya. Jadi mungkin ya kita mampulah untuk mengelola dan memanajemen waktu kita sendiri dengan segala bentuk kegiatan, apalagi di campur aduk nih kegiatan BEM, kegiatan pribadi,
0: betul,
2: belum dengan teman-teman, dengan keluarga,
0: bener,
2: dengan semuanya dicampur-campur kan.
0: Betul, betul, betul.
2: Jadi harus memang pandai-pandai dalam memilih-milih skala prioritas.
0: Benar
2: gitu,
0: kali, karena kan pasti banyak hal yang harus jadi pertimbangan ya kan.
2: Ya,
0: ini nggak hanya kehidupan di perkuliahan aja, tapi kehidupan pribadi juga jangan dilupakan ya teman-teman. Tapi ini juga mungkin trik ya buat adik-adik yang baru masuk perkuliahan sekarang ya kan, yang mungkin juga pengennya aktif nih, tapi gimana nih cara membagi waktu ya. Mungkin bisa belajar dari kakak-kakak di depan ini ya guys ya. Kalian bisa bertanya nih, sampai sekarang juga masih aktif, kuliahnya juga masih aman-aman aja ya. Aman-aman kan kuliahnya ya. Aman. Oke deh. Nah ini kan juga merupakan salah satu kegiatan besar. Mungkin boleh dijelaskan kira-kira di Merdeka Fest tahun ini apa aja isi kegiatannya yang akan nanti kalian suguhkan tentunya. Terus perlombaan-perlombaan apa juga nih, dan apakah ini bersifat umum kah atau hanya untuk teman-teman UNRI saja kah yang bisa mengikuti kegiatan ini? Boleh ketua pelaksana dulu.
3: Oke. Kalau untuk event Merdeka Fest tahun ini Kak, itu ada sedikit inovasi dibanding tahun kemarin.
0: Yeah.
3: Dan inovasinya itu terletak pada event Fun Run.
0: Mm.
3: Nah, pada Merdeka Fest ini kami melaksanakan pada dua hari pelaksanaan Kak.
0: Oke. Okay.
3: Dengan tanggal yang berbeda. Itu di tanggal 22 Agustus itu kami melaksanakan event Panjat Pinang dan Tarik Tambang. Itu dilaksanakan di Universitas Riau, khususnya untuk mahasiswa UNRI.
0: Oke.
3: Okay. Nah, pada event Fun Run sendiri itu kami laksanakan di tanggal 6 September. Nah, itu kami buka untuk umum, mahasiswa dan pelajar.
0: Oke. Okay. Nah, jadi dibedakan ya. Oke. Okay. Jadi untuk kegiatan khusus mahasiswa UNRI-nya itu dilaksanakan 22 Agustus ini.
3: Betul.
0: Dan nantinya di 6 September baru acara besarnya nih,
3: iya,
0: berupa Fun Run sendiri. Apakah perlombaannya hanya Tarik Tambang dan lain sebagainya atau ada perlombaan lainnya?
3: Kalau untuk perlombanya hanya itu Kak.
0: Oh, baru itu saja. Oke.
3: Panjat Pinang.
0: Oke, dan itu diikuti oleh semua fakultas?
3: Semua fakultas.
0: Semua fakultas. Wah, ini kayaknya adu kekompakan antar fakultas nih nanti jadinya. Oke. Dan terus juga berarti dibedakan dari si Fun Run ini ya, yang tentunya jadi ikonik sendiri dari Merdeka Fest ini. Target kalian berapa orang nih untuk Fun Run sendiri nih, guys? Untuk tahun ini. Boleh mau dijawab sama siapa nih? Mau Elma boleh?
1: Kalau target dari kami itu Kak, peserta sekitar 700 orang.
0: Oke, 700 orang ya. Dan itu nanti pendaftarannya akan dibuka seperti apa nih nanti?
1: Pendaftarannya kebetulan sudah dibuka Kak. Dan itu penutupan di tanggal 17 Agustus.
0: Pas hari kemarin kan ya, 17 Agustus sudah tutup nih. Jadi harus buruan nih. Yeah. Sampai saat ini udah berapa peserta nih yang udah daftar nih? Jauh
1: sudah
0: ini
1: sekitar 300 orang Kak.
0: Oh, 300 orang. Dikit lagi ya. Harus bisa tercapai nih targetnya 700 orang nih teman-teman. Oke. Nah, terus juga kalau misalkan aku nanya untuk kegiatan yang nantinya di kampus. Nah, ini sebenarnya apakah ada tujuan atau visi misi lain nih yang kalian tujukan nih guys untuk kegiatan nanti di tanggal 22 Agustus nanti? Mungkin boleh dijawab sama Azhari nih.
2: Kalau di tanggal 22 Agustus itu kan ada perlombaan tradisional Kak ya. Yang jelas kita membawa kembali nilai-nilai budaya lokal Indonesia berada di tengah kawan-kawan mahasiswa. Di samping itu kita juga merajut kebersamaan antara kekeluargaan teman-teman di fakultas. Karena ada momentum menarik juga nih Kak, karena kawan-kawan mahasiswa baru kan baru masuk nih.
0: Nah benar,
2: 2026 kan baru masuk, ini hari-hari awal-awal mereka kuliah. Jadi setelah itu mungkin di bulan Agustus ini kita adakan kegiatan ini sebagai dalam momentum kemerdekaan, mudah-mudahan bisa mempererat dan ya jadi momentum pendekatan mereka lah. Sesama mereka kan fun-fun bareng, main-main games bareng gitu, di fasilitasi oleh BEM dalam kegiatan dan dibungkus dalam Merdeka Fest ini begitu.
0: Jadi apakah ini juga termasuk dalam rangkaian pengenalan masa kampus kah, atau memang ini sudah jadi kegiatan yang berbeda?
2: Kalau masuk dalam rangkaian pengenal masa kampus kayaknya udah habis masanya Kak ya.
0: Jadi memang
2: Ya mungkin kita fokus dalam perlombaan. Tapi kan sembari itu kan teman-teman juga bisa merajut kebersamaan gitu Kak ya.
0: Jadi saling mengenal lah ya.
2: Iya, antar fakultas mungkin dapat teman-teman baru gitu.
0: Jadi gimana reaksi dari teman-teman dari kampus sendiri nih guys dengan kegiatan yang akan dilaksanakan? Apakah juga excited nih untuk mengikuti di tanggal 22 nanti? Mungkin dari Azari.
2: Kalau reaksi teman-teman mahasiswa, alhamdulillah karena ini kegiatan positif Kak ya. Ini cukup kegiatan yang menjadi momen ditunggu-tunggu bagi kawan-kawan, karena antusiasme dari tahun ke tahun. Alhamdulillah juga teman-teman semangat, dan terutama bagi adik-adik mahasiswa baru Kak ya. Jadi kan biasanya karena 17-an ini liburnya gak terlalu panjang kan, paling sehari dua hari kan kita, atau bahkan gak ada libur. Jadi kawan-kawan kan gak pulang kampung.
0: Masih di sini semuanya
2: masih
0: ya.
2: Jadi karena di kampung-kampung kita kan biasanya merayakan nih.
0: Excitednya kalau pulang kampung sih biasanya.
2: Karena ada karnaval mungkin atau ada kegiatan lain di kampung. Jadi di kampus mereka juga ada perayaan begitu. Jadi mungkin ini menjadi salah satu ya mereka excited untuk ini. Jadi mereka tunggu-tunggu kegiatan ini gitu. Mereka nanti kita lakukan secara bersama-sama dengan senang-senang bareng lah gitu kan. Mudah-mudahan bisa terwujud.
0: Dan kalau untuk dari pihak kampus sendiri gimana dengan acara yang kalian hadirkan nanti? Apakah juga supportnya luar biasa nih dalam ajang Merdeka Fest tahun ini? Boleh dijawab Aditya?
3: Kalau mungkin support dari kampus tentunya sangat mensupport ya kan Kak? Karena ini event untuk kebersamaan mahasiswa Undri sendiri. Dan tentunya kami sangat-sangat senang lah dengan antusias dari kampus sendiri, terutama mahasiswa dan civitas akademik di kampus Undri.
0: Jadi alhamdulillah juga kampus pasti mendukung ya dengan kegiatan positif ini juga. Ternyata nomor 2, sebenarnya kita rehat sejenak ya. Nanti kita akan tanya-tanya lagi nih, karena di balik proses kegiatan atau event yang besar ini pasti banyak hal ya juga yang terjadi nomor 2. Pasti ada tantangan yang harus dihadapi ya kan, suka dukanya, terus juga bagaimana nih mereka harus membagi waktu dan juga kekompakan juga pasti bakalan dipertanyakan ya dalam kegiatan ini nomor 2. Nanti akan kita tanya lagi nih bareng-bareng ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro2 Pekanbaru. Nah nanti Risa bakalan kembali lagi nih bareng-bareng sama teman-teman dari Universitas Riau.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Udah siap belum? Buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026. Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya. Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
6: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
7: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
6: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
7: Gue beli barang pre-loved tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
6: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-loved, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
7: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
6: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-loved mulai sekarang.
7: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
8: Kemerdekaan hari ini hadir di ruang yang berbeda. Bukan hanya di daratan dan lautan, tetapi juga di dunia digital. Teknologi membuka kesempatan yang luas. Anak muda bisa belajar dari mana saja, pelaku usaha bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Kreativitas anak bangsa bisa dikenal hingga ke seluruh dunia. Namun, kemajuan digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari gunakan teknologi untuk belajar, berkarya, berusaha, dan menyebarkan informasi yang benar. Jangan biarkan ruang digital menjadi tempat perpecahan, karena Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia yang mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, termasuk di dunia digital. Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui teknologi yang bermanfaat bagi semua.

0: Oke, teman berdua, kita masih di Sore Ceria ya, dan kita masih ngobrolin seputaran Merdeka Fest 2026, teman berdua, energi kebersamaan dalam semangat kemerdekaan. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol singkat ya, gimana nih untuk persiapan dan juga kenapa memilih tema ini, karena memang berdekatan dengan semarak kemerdekaan di bulan Agustus ini, teman berdua. Tapi kita bakalan bahas ke fun run-nya nih, teman berdua, sekarang ya. Karena itu bakalan dibuka untuk umum juga dan dilaksanakan nanti di tanggal 6 September 2026 ya kan. Jadi ya bentar lagi ya guys ya, gak kerasa juga. Nah mungkin boleh disampaikan juga nih teman berdua, apakah dalam fun run nanti apakah ada event-event lagi yang akan disediakan atau adakah kategori-kategori? Karena yang kita tahu kan kalau event lari itu kan banyak kategorinya ya guys ya, ada 5K, ada macam-macam nih. Nah, apakah di kegiatan fun run yang akan kalian laksanakan nanti akan ada kategori seperti itu kah nanti gitu? Boleh Adit dijawab Adit.
1: Oke, kalau untuk event fun run sendiri itu kami membuka kategori itu cuma satu kak, jadi 5K. Nah, tapi yang membedakan itu di dari segi pendaftaran. Pendaftaran kami membuka 3 kategori, yang mana itu ada pelajar, umum dan mahasiswa. Nah, dan tiap-tiap kategori itu beda harga pendaftarannya.
0: Pendaftarannya nanti, Nah, boleh mungkin di spill berapa kira-kira, mana tahu nanti ada teman berdua yang mau ikutan juga gitu ya. Kalau misalkan untuk pelajar berapa, mahasiswa berapa, umum berapa nih kak gitu. Terus kira-kira dapetnya apa aja nanti gitu.
1: Oke, kalau untuk harga pelajar sendiri itu harganya Rp155.000. Kalau mahasiswa undri itu Rp165.000. Dan umum Rp175.000. Nah, apa saja yang didapat itu tentunya respect yang berisi jersey, medali, dan nomor BIP.
0: Nomor BIP, nanti ada 3 item itu ya. Betul. Yang akan didapatkan nantinya. Nah, ada kategorinya nih teman berdua. Jadi buat pelajar, buat mahasiswa UNRI, dan juga untuk umum gitu. Berarti kalau mahasiswanya bukan mahasiswa UNRI, masuknya umum dong?
1: Betul.
0: Oke, masuknya umum ya. Terus aku penasaran deh, kenapa kalian milih fun run nih guys? Apakah memang lagi ngikutin yang rame sekarang? Orang apa-apa tuh kebanyakan eventnya lari nih. Dan juga kan kebiasaan olahraga sekarang kan udah beralih ke lari nih sekarang. Apakah itu yang jadi faktor utama kalian memilih fun run ini? Boleh Elma?
2: Kalau dari kami tentunya kak melihat momentum ya kak. Karena mungkin lagi tren-trennya nih fun run. Jadi kenapa harus yang lain?
0: Benar.
2: Fun run lah yang jadi pilihan.
0: Jadi memang ambil momentum yang ada gitu ya. Dan sekarang kan pelari culture lagi banyak kayaknya ya kan. Di Kota Pekanbaru sendiri. Nah, nanti tuh untuk fun run-nya sendiri teknisnya akan seperti apa nih? Boleh Alma mungkin bisa dibantu dijawab.
2: Kalau secara teknis tentunya mulai dari registrasi sampai finish nanti kak, itu dimulai dari pagi hari tentunya, dari jam 6 pagi, terus finishnya nanti mungkin di jam 8-an. Terus pembagian hadiahnya mungkin juga di hari itu juga, setelah selesai finish, mungkin itu aja.
0: Berarti nanti akan ada door prize juga dong?

0: Komuter-muter lebih ya. Nah, kalau misalnya kita ikutin semua undri ya capek juga. Aku sih naik motor juga capek ya. Undri ini banyak banget. Oh, berarti nanti rutenya akan di sekitaran undri aja ya. Oke, jadi fokusnya akan di karena mungkin lebih aman kali ya kalau masih di dalam kawasan undri ya gitu. Dari akses juga terjaga gitu kan, kalau udah di luar undri mungkin agak sulit karena betul, banyak kendaraan lalu lintas juga ya kan, yang mungkin nanti bakalan beresiko juga. Tapi nanti untuk kegiatan ini apa ada kerjasama dengan pihak eksternal lain kah yang kalian jalin nih guys, apakah misalkan dengan kepolisian dan lain sebagainya untuk keamanan, penjagaan dan lain sebagainya untuk kegiatan ini? Boleh sih.
1: Karena berkaitan dengan kerjasama eksternal itu pasti kak ya, di setiap program kita memang mengedepankan sinergitas. Pasti yang pertama itu kepada rektor. Nah, itu pasti kita koordinasi perizinan, kemudian undangan dan lain sebagainya. Kemudian kepada rumah sakit terdekat yang akan kami kerjasamakan, mungkin dalam kegiatan nanti ada yang cedera atau ada yang sakit dan lain sebagainya, itu pasti. Kemudian mungkin dengan pihak keamanan karena ini kan kita mengumpulkan orang kak ya.
0: Betul.
1: Pasti pemberitahuan keramaian itu juga harus disampaikan kepada pihak kepolisian karena kita nggak tahu ada yang terjadi di luar prediksi kita mungkin nanti karena kan kita juga antisipasi begitu kak ya. Cuman beberapa mitra-mitra perusahaan-perusahaan yang mengajukan sponsorship kemudian yang kita apply proposal juga itu sebagai menjadi mitra eksternal dari kegiatan ini begitu kak.
0: Oke, jadi memang harus dipersiapkan sedemikian rupa karena ini umum ya kan. Jadi siapa aja bisa masuk ke dalam kawasan kampus yang juga perlu pengamanan yang lebih gitu ya. Tapi sejauh ini apakah masih aman-aman aja Azari untuk pengurusan dengan eksternal, perizinan dan lain sebagainya?
1: Oke, sejauh ini alhamdulillah aman-aman aja. Belum ada kendala yang berarti kak ya selama sejauh ini alhamdulillah aman-aman aja.
0: Oke. Nah, kalau misalkan kita ngomongin kegiatan ini kan pasti enggak jauh-jauh dari sponsor dan lain sebagainya ya kan, karena ini acara umum juga Taman Pro 2 yang juga membutuhkan banyak persiapan tentunya termasuk dengan sponsor sendiri. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih guys mencari ide atau mencari cara untuk sponsorshipnya sendiri, apakah sudah dimulai dari jauh hari atau gimana nih untuk triknya?
1: Kalau berkaitan dengan sponsor itu pasti jauh-jauh hari kayaknya karena tiap-tiap perusahaan kan dia punya SOP masing-masing dalam memberikan bantuan keuangan atau fresh money dan lain sebagainya gitu.
0: Okay.
1: Jadi kami memang sengaja mempersiapkan dari hamin 2 ataupun 3 bulan sebelumnya gitu. Kita sudah bisa mulai apply proposal ke beberapa perusahaan-perusahaan. Jadi kita melihat juga perusahaan mana yang biasanya dia tertarik dalam kegiatan fun run gitu. Jadi juga linear kan kegiatan olahraga mungkin perusahaan ini atau brand ini atau kegiatan lain mungkin perusahaan lain pula itu. Jadi kami juga bersama teman-teman bekerja sama, mungkin ada teman-teman yang punya relasi di perusahaan atau mungkin orang tuanya atau mungkin kerabatnya yang kerja di perusahaan mana itu. Itu kita selalu koordinasi dengan teman-teman panitia dan juga seluruh pengurus BEM gitu. Jadi dengan itu kan ada kemudahan-kemudahan nantinya gitu. Kalau berkaitan dengan proposal sponsor itu kerjasama kemudian tour dan lain sebagainya juga dipersiapkan dari 2 atau 3 bulan sebelumnya gitu kak.
0: Oke, jadi memang sudah dipersiapkan.
1: Iya.
0: Tapi apakah ada masih ada kemungkinan untuk kalian menerima sponsor lagi nih, guys?
1: Masih banget.
0: Sekarang masih ya?
1: Masih bisa ya?
2: Masih
0: ya. Jadi kayaknya ayo semua sponsor-sponsor yang tertarik boleh lah ya.
1: Iya, betul. Kalau di dalam kampus itu pasti rame, Kak.
0: Betul.
1: Iya, pasti
0: sekali.
1: Pasti rame kalau dalam kampus. Mahasiswa Unri aja yang S1 itu 35 ribuan lebih kurang lah. Jadi kan itu pasti rame. Minimal nanti kawan-kawan mahasiswa yang bukan peserta tetap, dia tetap berada dalam kampus gitu kan. Entah dia mungkin bikin tugas atau dia lain sebagainya, tetap kelihatan. Karena kegiatan kita gak wilayahnya gak luas, di situ-situ aja. Dan memang ini menjadi salah satu objek tempat jogging sore-sore, pagi-pagi ya. Jadi sengaja memang kita desain kegiatan ini fun run supaya mungkin orang yang biasa jogging di Unri itu nih kita sediain wadahnya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Jadi sekalian ikut ya. Bisa nanti update story guys gitu. Ikutan fun run ya kan. Daripada hanya ikut lari ya, karena biasanya kalau lari orang ngajaknya ke Unri yuk gitu ya.
1: Teduh juga.
0: Karena teduh ya, betul sekali, karena teduh juga. Jadi mungkin ini jadi salah satu alasan yang nomor 2 ya. Karena apa pada akhirnya dilaksanakan di juga kawasan Unri juga, selain aman dan juga memang jadi salah satu tempat yang

0: disukain juga ya buat orang-orang nih olahraga gitu. Kenapa enggak dicoba nih tawan berdua ya kan. Tapi untuk kegiatannya sendiri nantinya apakah kalian juga akan ada kerjasama dengan UMKM kah sekitar, atau nanti hanya memang fun run dan acara hiburan aja nanti? Kira-kira nih Elma atau Adit boleh bantu jawab?
1: Adit. Enggak, Elma. Kalau kami itu UMKM-nya kayaknya khusus untuk mahasiswa Undri aja.
0: Oke. Jadi UMKM mahasiswa aja nih. Yeah. Apakah itu nanti berbentuk bazar, tenan-tenan makanan atau gimana?
1: Ya, yeah, seperti itu, lebih kurangnya.
0: Oke, seperti itu. Ada yang mau tambahkan Adit mungkin?
2: Mungkin cukup.
0: Cukup sih. Ya, itu saja. Berarti enggak ada terima kalau misalkan ada dari luar gitu, UMKM luar yang mau ikut bergabung dengan kalian, apakah disediakan juga, guys, atau memang hanya khusus aja? Atau masih dalam pertimbangan nih kira-kira?
1: Sejauh ini yang kami pertimbangkan mahasiswa Undri sekarang.
0: Mahasiswa Undri ya, karena kayaknya banyak juga ya mahasiswa yang banyak jualan ya sekarang ya UMKM. Jadi mungkin sama-sama membantu teman-teman yang di lingkungan kampus kayaknya ya. Nah itu juga Taman Pro 2 salah satu cara juga sih sebenarnya ini ya. Gimana juga memanfaatkan, membantu juga teman-teman mahasiswa atau wilayah kampus sekitarnya dengan event-event yang kalian buat juga gitu nantinya. Oke deh, nanti kira-kira apa aja tantangan yang kalian harus hadapi nih guys dalam pembuatan event ini, karena ini bukan event yang kecil ya, karena ini event yang besar juga, pasti banyak hal yang harus kalian hadapi nih tentunya. Mungkin aku mau tanya dulu deh ke yang paling pusing mungkin, atau ini juga pusing juga sih semuanya ya guys.
3: Pusing
0: ya, pusing semua sih sebenarnya. Tapi mungkin kita tanyakan dulu kepada presiden mahasiswanya juga, apa kira-kira tantangan yang paling berasa nih kalau lagi bikin event-event besar kayak gini nih Azari?
2: Kalau menurut pandangan Azari secara pribadi, mungkin yang menjadi tantangan adalah cara kita manajerial komunikasi mungkin ya.
0: Okay.
2: Baik komunikasi dengan eksternal, pihak sponsor, kemudian dengan mitra-mitra yang dirasa perlu kerjasama dengan mereka, rumah sakit, kepolisian, rektorat, kemudian vendor, pembuatan jersey dan lain sebagainya. Karena itu kita harus membangun komunikasi yang sangat baik gitu. Ada aja miss dikit aja pasti udah buyer gitu kan.
0: Nah,
2: kemudian juga bagaimana kita di sela-sela bertugas seperti itu, di samping itu kita juga harus melakukan manajerial SDM yang baik gitu kan. Bisa bagaimana caranya untuk menyentuh kawan-kawan panitia gitu kan, karena ini kan kita oprek volunteer kak ya. Jadi panitia tidak semuanya pengurus BEM. Nah, tapi ada kawan-kawan mahasiswa yang di luar BEM yang bergabung dalam kepanitiaan. Itu jadi cara memanajemen, menjaga semangat teman-teman, karena kan hampir setiap hari ada aja nih agendanya.
0: Betul.
2: Entah rapat, entah survei ini, entah ketemu ini, entah begini gitu. Jadi setiap divisi kan pasti mempersiapkan yang bagian media mungkin, yang mungkin teman-teman bagian perlengkapan, sponsor dan lain sebagainya, itu pasti semuanya bekerja setiap minggunya. Jadi kan ini pasti menyita waktu dan juga fokus teman-teman dalam perkuliahan.
0: Okay.
2: Dan itu terkadang namanya semangat ya pasti kadang kedor wajar kak ya. Itu menjaga itu yang mungkin menjadi sebuah tantangan bagi kami begitu.
0: Oke. Jadi itu yang salah satu yang jadi PR ya.
2: Iya betul.
0: Dan menjaga semangat itu jadinya ya tugas semua orang akhirnya ya kan. Terutama buat koordinator-koordinator dan para ketuanya nih, gimana supaya teman-teman di bawahnya juga masih bersemangat nih walaupun apapun kondisi yang harus dilalui nanti ya. Oke, kalau dari Elma sendiri gimana nih, apa tantangan yang paling dirasakan sekarang mungkin dalam persiapan Merdeka Fest 2026 ini?
1: Kalau dari Elma kak, kurang lebih aja sebenarnya, cuman lebih ke yang paling merasakan mengenai manajerial sumber daya.
0: Oke.
1: Itu sih.
0: Ya gimana tuh, apakah ya karena kita ketemu sama orang-orang yang berbeda ya, jadi agak sulit ya menyatukan isi kepala satu dengan yang lainnya ya. Tapi ada selek nggak, apa yang berantem nggak kalian nih, atau ya udah berantem sewajarnya aja nggak sih kak gitu, atau gimana? Sempet?
1: Sejauh ini nggak ada sih,
0: nggak ada ya. Jadi ya harus saling bisa memaklumi aja sih sebenarnya, karena gimana pun Taman Pro 2 dalam event besar ini pasti melibatkan banyak orang.
2: Betul.
0: Ya kan, yang juga seperti tadi disampaikan Azari, opreknya ini kan nggak hanya dalam lingkungan BEM aja, tapi umum dibuka, otomatis nih ketemu lagi sama orang-orang baru, teman-teman baru dengan berbagai karakter baru, pasti ya lebih pusing lagi ya. Tapi jadi pelajaran berharga dong tentunya.
1: Pengalaman.
0: Pengalaman pengalaman ya. Nah, ketua pelaksana gimana nih? Masing juga nih. Gimana nih? Tantangan apa yang dirasain nih ketua pelaksana nih? Okay. Apa sampai nggak bisa tidur akhirnya?
3: Nggak segitu.
0: Oh, nggak segitunya. Oke.
3: Kalau dari saya sendiri sebagai ketua pelaksana, mungkin tantangannya bagaimana cara mengkoordinasikan kawan-kawan kawan-kawan inti lah, Kak.
0: Okay.
3: Jadi dengan kerjasama antar tim, tentunya tujuan yang akan kami capai itu dapat terlaksana. Jadi bagaimana sih nantinya gimana koordinasi antar panitia intinya nanti, Kak? Mungkin tantangannya sih di situ, Kak.
0: Oke, jadi menyatukan dari panitia inti dulu ya, mungkin ya Ditya ya. Karena kalau ketua pelaksana kan pasti koordinasinya dengan yang inti dulu nih. Nanti yang inti baru ke bawah lagi, ya, ya kan? Apakah sudah sesuai dengan instruksi atau belum gitu? Nah, itu juga jadi pertanyaan ya. Tapi seru ya, guys, masa-masa seperti ini pasti seru banget ya kan?
2: Seru. Menarik ya.
0: Menarik ya kan? Nah, pasti ini juga salah satu yang bakal dirindukan juga nih teman-teman dua ya kan kalau udah lulus nanti. Tapi itu dia namanya juga sebuah event ya. Pastinya banyak hal yang harus dihadapi juga, enggak hanya dalam tantangan antar panitianya juga, tapi di eksternalnya juga nanti akan jadi pelajaran berharga juga nih buat teman-teman nantinya. Dan mungkin terakhir bisa dipromokan nih kira-kira acara yang fun run-nya bisa didaftarkan kemana nih guys, terus nanti akan tutup tanggal berapa, apakah ada rencana perpanjangan waktu mungkin ya, kalau tadi bilangnya 17 Agustus apakah ada perpanjangan? Boleh deh Bapak Ketua Pelaksana, boleh deh promoin Pak.
3: Mungkin kawan-kawan yang lain udah melihat poster-poster yang kami sebar di media-media, bahwasanya pelaksana fun run ini tutup di tanggal 17 Agustus. Nah, namun kami membuka perpanjang pendaftaran itu untuk mahasiswa Undri dan umum, tapi itu tanpa jersey.
0: Okay.
3: Itu kami buka nanti dari tanggal 17 sampai tanggal 25 Agustus.
0: Oke, 17 sampai 25 Agustus. Jadi kalau kalian mau dapetin sekalian sama respeknya ya teman Pro 2, harus segera daftar sebelum nanti di hari Senin. Nah, Senin udah gak bisa lagi, kasihan nanti gak dapat ya. Jadi harus nanti Instagramnya apa nih kira-kira, okay, Adit?
3: Untuk Instagram Merdeka Fest itu Merdeka Fest 2026.
0: Oke, okay. Dan itu saja atau ada lagi media sosialnya?
3: Cukup itu aja sih.
0: Oke, okay. Jadi TikTok? Langsung ke Instagram. Iya, TikTok ada?
3: TikTok Merdeka Fest.
0: Yeah. Oke. Okay.
2: Sama namanya.
0: Sama namanya ya. Berarti langsung aja di follow teman Pro 2 Merdeka Fest 2026. Oke. Okay. Jadi untuk informasi selanjutnya bisa kalian nanti tanya-tanya aja di sana. Itu udah sekalian ikut pendaftaran dan lain sebagainya, yeah, ya.
2: Semua lengkap.
0: Semua lengkap ya. Kalau mau jadi sponsor juga boleh banget.
2: Boleh.
0: Ya.
2: Boleh banget.
0: Boleh banget tuh. Langsung aja dihubungi ke Instagramnya mereka. Atau ada CP yang bisa dihubungi, guys, nomor handphone atau WA?
1: Ya, ada juga
0: CP. Silakan.
1: Di Instagram udah ada juga tuh, Kak.
0: Oke, okay, di Instagram aja ya. Oke, okay, bisa dilihat langsung CP-nya nanti Taman Pro 2. Oke, okay deh, mungkin terakhir guys yang bisa disampaikan mungkin buat teman-teman di luar sana yang mau ngikutin Merdeka Fest, kira-kira apa nih yang mau dipromokan atau mungkin kalian mau ngasih pesan-pesan nih buat teman-teman yang juga lagi sama-sama pusing nih dalam membuat event tapi harus bisa tetap semangat terus. Nah, gimana nih kira-kira trik dari kalian? Boleh dari Azari, silakan.
2: Oke, untuk teman-teman Pro 2, terutama mahasiswa yang ada di luar sana yang mendengarkan radio ini, gitu, BEM Unri kali ini akan mengadakan kegiatan Merdeka Fest. Dalam salah satu rangkaian kegiatannya adalah Fun Run 2026. Jadi di sini kita bukan hanya sekedar berlari, tapi bagaimana kita seru-seruan bareng di dalam kampus Unri. Mungkin teman-teman jarang nih dapetin Fun Run dalam kampus, Kak, ya. Yeah. Tapi mungkin ini salah satu kesempatan emas bagi kita untuk bisa ngikutin kegiatan, olahraganya dapet, kebersamaannya dapet, hadiahnya dapet, door prize-nya dapet juga.
0: Benar. Mana tahu nanti dapet jodoh ya.
2: Mana tahu nanti dapet bonus, dapet jodoh di kegiatan ini. Mari kita sama-sama karena memang vibes jogging dalam Unri itu beda. Beda. Teman-teman harus semuanya rasain dan ikut dan daftar di Fun Run Merdeka Fest BEM Unri tahun 2026.
0: Oke, mantap banget. Ada tambahan dari Elma dan Adit? Boleh?
1: Jangan lupa daftar fun run.
0: Oke, jangan lupa daftar. Adit, ada yang mau ditambahin juga?
3: Cepat-cepat daftar fun run.
0: Iya benar, cepat-cepat nanti respeknya habis gitu. Betul. Ya. Ya cepetan daftar ya. Oke deh guys, thank you banget buat obrolannya di sore hari ini. Semoga sukses untuk acaranya. Amin. Ya. Di tanggal 22 Agustus dan nanti di tanggal 6 September 2026 nih. Jadi buat kamu teman Perdua yang penasaran juga dengan kegiatan Merdeka Fest 2026 ini, jangan lupa juga nanti ya, langsung aja kalian meluncur ke Instagram mereka di Merdeka Fest 2026 buat tahu informasinya lebih lanjut lagi. Dan untuk itu teman Perdua, kami harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak yang udah dengerin Perdua Pekanbaru. Dan yang terlewatkan obrolan hari ini juga jangan sedih teman Perdua, kalian bisa untuk menonton tayangan ulangnya melalui YouTube Perdua Pekanbaru. Kami juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dah. Bye teman Perdua. Thank you ya guys. Sukses untuk acaranya. Amin.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, sekarang sudah pukul 5 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat saja. Kita masuk di program Ngobras di Ngobrol Asik teman Pro 2. Risa akan menemani kamu hingga nanti jam 6 sore. Jangan kemana-mana ya, kita dengerin dulu kayaknya satu lagu teman Pro 2 dari Judika dengan Amin Selamanya. Dan nanti kita bakalan bahas obrolan seru di sore hari ini.

0: Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
1: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
2: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Megoa-goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoa-goa kan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Selama periode terkadang kita bisa mendadak lupa apa yang ingin dikatakan di tengah pembicaraan, atau kadang kita ngerasa sangat sulit untuk konsentrasi saat bekerja. Nah, kondisi ini dikenal dengan di dalam dunia medis ini dengan istilah brain fog, teman periode. Jadi brain fog ini menjadi sinyal bahwa kondisi fisik atau mental seseorang ini sedang mengalami namanya penurunan performa, guys. Dari beberapa sumber, yaitu dokter Sabina Brennan ini dalam bukunya Beating Brain Fog ini menjelaskan bahwa brain fog adalah kumpulan gejala neurologis yang mengganggu fungsi kognitif dasar seperti memori, fokus, dan kecepatan memproses informasi. Nah, gangguan komunikasi antar saraf ini yang memicu perasaan tidak nyaman karena pikiran jadi terasa seperti tertutup kabut yang sangat tebal nih, teman berdua. Nah, kira-kira apa nih penyebab utamanya ya? Nanti kan kita bahas, guys.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Jadi kira-kira apa nih penyebab utamanya? Nah, penyebab utama terjadinya kondisi ini adalah berkaitan dengan gaya hidup dan tingkat stres harian yang tinggi. Jadi kayak kurang tidur yang kronis, pola makan yang buruk, yang memicu peradangan, hingga perubahan hormon. Ini menjadi pemicu utama menurunnya fungsi kognitif tawam berdua. Jadi ketika tubuh berada di bawah tekanan terus-menerus, produksi hormon stres juga akan mengganggu kinerja bagian otak yang mengatur fungsi eksekutif itu. Nah, juga tahun kedua, ada beberapa sumber yang menjelaskan meskipun brain fog ini berlangsung sementara akibat beberapa faktor seperti stres atau kurang tidur tadi, ternyata penting juga untuk mewaspadai jika kondisi ini juga berlanjut atau malah memburuk, guys. Jadi brain fog ini juga perlu diwaspadai saat berlangsung terlalu lama, semakin parah, terus juga disertai gejala lain dan memiliki riwayat penyakit kronis juga contohnya. Terus gimana dong caranya? Nah, langkah awal yang sangat efektif untuk kamu lakukan untuk mengatasi ini adalah dengan memperbaiki pola tidur dan kualitas tidur harian kamu. Jadi usahakan 7 hingga 8 jam setiap malam, guys. Dan mulailah untuk berolahraga untuk meningkatkan aliran darah ke otak dan memperbaiki fungsi kognitif. Jadi latih juga nih otak dengan melakukan aktivitas yang menantang seperti membaca, bermain puzzle, atau belajar keterampilan baru. Untuk itu juga asupan nutrisi dan pola makan seimbang juga memegang peranan yang sangat vital di dalam menjaga

kesehatan saraf otak kita. Terus juga jangan lupa untuk batasi konsumsi gula berlebih, dan makanan olahan juga ternyata dapat mencegah terjadinya lonjakan serta penurunan kadar gula darah yang drastis. Sebagai gantinya apa? Ya makanan yang kaya akan asam lemak omega 3 dan antioksidan juga sangat dianjurkan untuk menutrisi sel-sel otak kita nih, Tawan Bradua.

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: Terima kasih.
1: Matur nuwun.
2: Matur nuwun.
3: Amanai. Makasih.
4: Agar suksma.
5: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
6: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Nah, tentunya teman perdua selain juga memperbaiki gaya hidup fisik, memberikan jeda istirahat secara berkala dari paparan layar digital juga sangat membantu kamu untuk proses pemulihan nih. Jadi kurangi kebiasaan multitasking dan memfokuskan perhatian pada satu tugas dalam satu waktu yang tentunya dapat meredakan beban kerja otak kamu. Dan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki di luar ruangan juga terbukti efektif nih dalam melancarkan sirkulasi darah menuju otak. Dan juga memahami dan mengatasi brain fog teman perdua secara tepat ini membantu mencegah terjadinya kelelahan mental yang lebih parah. Dan penanganan yang tepat melalui perubahan kebiasaan harian juga akan mengembalikan produktivitas secara optimal juga. Oleh karena itu teman perdua, menjaga kesehatan otak juga menjadi investasi jangka panjang yang sangat berharga bagi kualitas hidup kita. Dan itu dia teman perdua pembahasan kita di Ngobras hari ini edisi 14 Agustus 2026. Dan tentunya teman perdua, Risa juga harus kalian pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin perdua kan baru dari tadi pagi hingga sekarang teman berdua. Dan setelah ini juga jangan kemana-mana karena nanti bakal ada Tifa yang akan menemani kamu hingga nanti jam 12 malam. Risa pamit, sampai jumpa lagi teman berdua dan bye-bye. Selamat menikmati akhir pekan teman berdua. Bye.

28.4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Now featuring Ari Lesmana. Waduh, udah belibet aja nih. Dengan judulnya Sesi Potret, teman Pro 2. Kayaknya kalau dengar lagu ini tuh rasanya kayak pengen meneteskan air mata enggak sih? Oke deh, daripada kita berlama-lama dengan lagu yang bikin kita tuh sedih, berasa hampa lagi, belum bisa move on gitu ya karena kepergian seseorang. Semoga dengan adanya kepergian itu ada lagi yang baru yang datang kembali ya pastinya dengan berbagai kebahagiaan yang ditawarkan. Berasa marketing MLM ya. Oke, teman-teman Pro 2. Di sore hari ini ada Tifa yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Pasti ya masih di jaga malam. Dan untuk mengawali perjumpaan kita ada Pro 2 unik of course yang akan menemani kamu di sore hari ini. Hal-hal unik akan Tifa share ke kamu, teman Pro 2. So stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini suara anak-anak Indonesia.
2: Indonesia keren, cuma ada di sini.
1: Mereka berbicara tentang Indonesia.
3: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
1: Tempat di mana mereka dilahirkan.
4: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
3: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Tomorrow 2, kalau kamu ataupun kita deh ya, biasanya tuh menikmati madu dalam bentuk cair kan ya. Nah, ternyata ada juga nih madu yang datang sepaket-paketnya, pakai lengkap banget sama rumahnya si lebah. Namanya adalah honeycomb atau sarang madu. Unik banget ya teman Pro 2. Ya emang bentuknya tuh khas banget. Ada pola heksagonal yang tersusun juga dari lilin lebah. Nah di dalamnya tuh baru ada madunya. Dan bahkan nih ini juga terdapat kadang-kadang ada serbuk sari dan juga propolisnya sekalian. Menarik sekali. Nah di dalam honeycomb ini juga masih ada kondisi alami dan juga belum banyak proses pengolahan. Tapi ternyata sebenarnya apa sih yang ada di dalam sarang madu ini dan emangnya bisa dimakan ya? Nah, kita bakal bahas yang unik-unik tentang dunia lebah. Ya ini adalah honeycomb teman Pro 2. Yang tentunya tersusun dari banyak ruang berbentuk segi 6 atau heksagonal. Stay tune di sini.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Yes, masih di Pro2 Unik Teman Pro2. Dan buat kamu yang lagi berada di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, sudah bisa untuk melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib hari ini. Nah, kita lanjutkan lagi untuk ngobrolin soal keunikan dari si honeycomb, yang mana ini tuh sama aja kayak mirip lagi, ini tuh rumahnya bagi si lebah, teman Pro2. Nah, ruang-ruang yang bentuknya segi 6 atau heksagonal ini digunakan lebah buat menyimpan madu dan

juga serbuk sari, sekaligus jadi tempat berkembangnya larva lebah. Nah, sarang ini juga dibuat dari lilin lebah yang diproduksi oleh lebah madu. Nah, jadi madu yang tersimpan dalam honeycomb ini juga masih dalam bentuk alami. So, bukan cuma madunya aja, tapi di dalam honeycomb ini juga terdapat berbagai macam komponen dari produk kayak propolis dan juga serbuk sari. Unik sekali ya. Nah, propolis sendiri kan juga ada nih produk-produk yang menggunakan propolis ya. Tapi ternyata propolis sendiri itu merupakan bahan kayak resin yang dikumpulkan lebah dari tumbuhan. Dan untuk serbuk sarinya ini bisa jadi sumber protein, vitamin, dan juga mineral. So, kalau biasanya kita cuma ngelihat madu sebagai cairan manis aja yang warnanya tuh keemasan, honeycomb ini menawarkan pengalaman yang ya sedikit berbeda lah ya. Karena sekarang tuh lagi viral banget teman produknya beberapa dessert yang pakai honeycombnya langsung. Tapi emang manfaatnya apa ya buat kita? Nah, ternyata di dalam honeycomb ini tuh ada zat yang mengandung berbagai senyawa alami. Kemudian ada of course propolis, serbuk sari, enzim, dan juga sejumlah vitamin dan juga mineral. Di mana honeycomb juga mengandung senyawa antioksidan, so baik banget buat tubuh kita. Nah, karena ini produk lebah kayak madu juga propolis ini banyak diteliti karena punya berbagai aktivitas biologis. Nah, untuk beberapa penelitian menunjukkan kalau madu dan juga komponen produk-produk lebah punya sifat antimikroba dan juga antioksidan. Serta kan kita udah tahu ya kalau madu tuh punya banyak banget manfaat buat tubuh kita. Of course, honeycomb ini juga punya manfaat yang sama buat meredakan batuk dan juga rasa nggak nyaman pada tenggorokan tuh juga bagus banget ternyata Mampro 2. Nah, informasi ini dari laman halodoc.com.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Mbak, mie kuahnya satu ya, yang pedas.
3: Iya, Mas. Ini.
2: Nah.
4: Tunggu.
2: Apaan sih? Ini lagi hangat enak tahu.
4: Ih, makanan itu jangan ditiup.
2: Ya, kalau nggak ditiup, habis mau gimana makannya dong?
4: Ya, lebih nggak bisa dimakan loh kalau misalnya kamu tiup makanan panas kayak gitu. Sama aja kamu menyebarkan mikroorganisme yang berbahaya yang bisa jadi nih penyebab penyakit lainnya. Belum lagi, itu angok karbon dioksida dan monoksida ntar ganggu loh keseimbangan asam dalam tubuh.
2: Oh iya, terus gimana dong?
4: Ya, meskipun efeknya nggak langsung, tapi ya bisa jadi ganggu kesehatan jantung dan juga ginjal. Apalagi kalau sering-sering, besok-besok kalau kedinginan, jangan coba untuk tip-tip lagi makanan panas ya. Mending tunggu bentar lagi aja.
2: Ya udah, mending aku tipin tangan aja dulu.

Nah, yes teman Pro 2, honeycomb itu emang aman banget buat dikonsumsi. Tapi buat kamu yang punya alergi terhadap madu atau produk lebah, sebaiknya menghindari yang namanya honeycomb ini ya. Karena kan honeycomb juga mengandung gula alami, konsumsinya juga tetap perlu dibatasin, terutama bagi orang nih yang punya kondisi kesehatan seperti diabetes. Satu hal yang penting, madu termasuk madu mentah nggak boleh diberikan sama bayi di bawah usia 1 tahun ya, karena ada resiko botulismenya sendiri. So, dari honeycomb aja kita tahu ya, ternyata unik banget, dari rumahnya lebah itu bisa dikonsumsi juga gitu. Dan yes, ngebangun struktur heksagonal yang tentunya berfungsi juga sebagai tempat penyimpanan makanan dan juga bagian penting dari kehidupan koloni lebah. Oke teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk Pro 2 unik edisi honeycomb kali ini. Dan next kita masih lanjut lagi of course di MLC dari jam 7 sampai dengan jam 8 untuk hari ini. Stay tune di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat Taman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, Kabupaten Bengkalis dipercaya mewakili Provinsi Riau dalam penilaian Parasamya Karya Kencana Tingkat Nasional. Kepercayaan ini juga menjadi apresiasi atas capaian dan kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Ada Paulina yang juga merupakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis juga mengatakan pencapaian ini juga merupakan hasil kerja bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Riau kembali memberikan apresiasi kepada kabupaten kota serta pelaku usaha penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN melalui Investment Award 2026. Pada Jumat 14 Agustus 2026 hari ini, penghargaan ini juga menjadi salah satu upaya mendorong peningkatan realisasi investasi sekaligus memperkuat kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk esok hari. Sampai jumpa.

0: drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya, yes. Teman berdua. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, iya kan dia spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya benar.
1: Siangnya. Nah malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna. Halo, selamat malam abang.
2: Halo malam.
1: Wis.
0: Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana? Luar biasa. Tadi macet bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh
2: iya
0: bener.
1: Gak
0: jauh, gak jauh.
1: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua. Tentang single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya? Ngantor. Lu di bidang apa bang?
2: Musik juga.
0: Oh musik juga. Oke, berarti gak jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur kalau lu tahu dulu.
1: Oh,
2: ya
1: serius?
2: Bu Kasur.
1: Iya. Serius? Oh iya.
2: Serius.
1: Wow. Jadi dulu ada TK Mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, oh jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong.
1: Salah. Itu Bu Kasur terus Papa Tebop ya kalau nggak salah ya? Satu angkatan kan? Yeah. Oh gokil.
0: Wow.
1: Gokil.
0: Dulu nyanyi apa sama Bu Kasur?
1: Ingat nggak?
2: Seorang Kapiten.
1: Serius?
2: Serius?
1: Oh gila.
2: Gue bikin ala gue.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri nggak? Lagu orang cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke, berarti duet waktu itu ya.
1: Itu umur berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya.
2: Iya.
0: Apa maksudnya siapa sih yang
1: ngenalin
0: nyemplungin ke musik tuh siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu pas SMA mulai main Britpop. Band-band British Pop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
1: Oke. Jadi emang influencer dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Okay. Keluarga, ya om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Benar.
1: Oh, belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya
1: ya. Iya. Band tuh formatnya dulu ya enggak kayak sekarang lah ya, enggak ada band pop dulu ya.
0: Iya,
1: benar.
2: Solois lah ya.
0: Solois. Benar. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih bang ya.
2: Iya.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Widih.
1: Ini lagu yang lu tulis sendiri bang atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya gitu yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih Bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya?
2: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify. Gue gak promoin, gue gak apa. Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar.
0: Okay.
2: Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan, sampai 100 ribuan.
1: Okay.
2: Gitu, dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
0: Dan
2: sekarang juga, alhamdulillah nih yang baru ini, di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
1: Wih,
0: gitu. Okay.
1: gitu. Okay, asik okay. Juga tuh.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak ah, perlu lagi nih untuk yeah, dipromo ini.
0: Gitu. Benar.
1: Oke.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya yes, sama Bang Martin ngebahas betul, soal gila karena cinta nih. Ah. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
0: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman Pro2 yang mau bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro2. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak ada. Presentnya gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah pen.
1: Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Wih,
1: gue translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman teman gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu.
2: Okay. Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Ini okay. Teman gue cowok bersahabat sama cewek.
1: Mm-hmm.
2: Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Oke. Okay.
2: Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia enggak pernah berani untuk ngungkapin
1: ke
2: nih cewek sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh.
0: Oke.
2: Okay. Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla bla. Akhirnya tuh cowok juga enggak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Oke.
2: Okay. Ngungkaplah nih cewek.
1: Oke. Okay.
2: Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu kan.
1: Oke. Okay.
2: Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
1: Iya. Yeah.
2: Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Yeah. Tuh cewek bilang, "Aku sebenarnya udah nungguin kamu dari
1: dulu." Itu
0: berat sih. Itu berat sih.
1: Itu nyesek banget.
0: Itu nyesek banget, Bro.
1: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu enggak suka.
1: Iya.
2: Yeah. Okay, kan.
1: Nah. Okay, udah gua move
2: nyesel.
1: On.
2: Yeah. Iya kan? Tuh cewek move on. Mm-hmm. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah gak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Iya, kan mendem. Mm-mm. Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Iya. Yeah.
2: Padahal menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo gak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya, yeah, kan? Betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
0: Oh.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lu bayangin deh, misalnya lo suka sama cewek gitu. Ceweknya balik udah pakai cincin ini batu kan, cincin.
0: Salah. Bukan. Cincin batu. Salah.
1: Bacan doko. pakai cincin.
0: Iya kan, bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Banyak. Oh gitu, jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih Bang?
2: Di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Bener.
2: Orang paling anti, tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih, gara-gara lo bilang lo suka, kan suka itu apa tulus ya, natural.
0: Bener.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Bener sih, tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan, karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu
2: kayak
0: kan.
2: Kayak kata anak Gen Z ya, cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi
1: pecah gitu kan. Iya benar.
0: Iya sih.
1: Iya bener sih. Gue kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke.
2: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Ya. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya. Ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya, gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti-nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya?
1: Iya, nunggu momen.
2: Gak apa-apa, ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo gak mungkin dong. Gak mungkin. Nikung kan?
1: Waktunya gak bagus.
2: Iya, waktunya gak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia gak putus-putus, nasib.
0: Nah, itu bener. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
0: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar, udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya.
0: Betul.
1: Dari Tuhan, jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia, ya gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita
2: benar-benar
0: suka sama seseorang kan.
1: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya. Kasih tau akun lo, nanti gue absen ya bang ya.
0: Hampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja ini dia Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yoi, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yoi. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena
0: pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin rupiah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari genjrengan pertama aja udah band banget nih Bang.
1: Bener. Jreng gitu kan.
0: Itu udah kayak wah ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya kesana berarti Bang ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerjasama sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Oke, benar.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih Bang dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget nggak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: deh.
2: Iya shock. Diem. Bener-bener langsung skip deh.
0: Serius?
2: Iya kaget lah, maksudnya kan kok bisa gitu kan, berdasarkan cerita dia dan itu benar kan, gitu. Benar-benar hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya, itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya, dia pengen gitu, pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau benar cinta sama gue tinggalin dong, tapi kan nggak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin, gitu, melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya nggak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihan ya. Ya semoga teman lo bisa menemukan ini ya.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya.
1: Maunya ku diri. Dewasa.
0: Alright.
1: Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua-semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin.
1: Yo,
0: bagus
1: dan
0: kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri katanya. Benar-benar. Dan
1: kata dia apa lagi tuh? Bang,
0: oke Bang, itu aja, makasih. Oh iya benar. Semangat
1: Bang
0: Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih Bang,
1: sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran Bang?
0: Ada pikiran, collab. Ada bayangan enggak kira-kira kalau mau collab sama siapa Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue pengen, gue lagi seneng ini, apa, Perunggu sama Four Events.
1: Wah! Oke.
2: Keren sih menurut gue, keren.
0: Gokil. Tapi berarti lu juga dengerin, maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya, versi gue, itu kayak 2000-an band-band
1: sebenernya.
2: 2000-an. Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya, bener.
2: Keren menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan?
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek pelakan kayak di 2000-an ya.
2: Iya, musik.
0: Bener.
2: Sekarang tuh musik kita bikin lebih simpel lah ya.
1: Iya.
2: Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Itu thank you ya Hawa ya udah.
0: Iya, Hawa ya,
1: udah bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah atau dari lirik dulu kah atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan dapetnya gitu.
1: Baru cerita
2: gua,
1: ya.
2: Nah, biasanya gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasanya gue record di handphone. Pas ngerekod di handphone, gue bawa ke studio nantinya. Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya. Kita bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin gak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit. 3 menit rata-rata. Intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro. Sama di tengah ada interlude.
1: Iya. Solo gitar kalau bisa kan. Iya, gitu.

0: Sama kalau intro vokalis bisa ngomong dulu kan, ya kan? Ya gitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
1: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya, bareng sama Bang Martin dan katanya bakal ada live session lah ya habis ini ya.
2: Boleh,
1: boleh ya. Oke, okay, okay. Let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi buat kamu pastiin, buat kamu tetap dengerin terus MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman Bro 2 pengin dengerin lagu-lagunya Bang Martin, yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan, bisa kemana nih berarti Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta. Atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Hanya dua. Okay. Ya, karena lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat bener. Silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya.
2: Kena, sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau di endorse mau gak?
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dok Cin ya. Dok Cin ya.
2: Bukan Mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Yeah. Ada video lirik ada juga Bang.
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV
2: kemarin, langsung MV. Karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini. Biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih Bang, yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo, lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka. Karena tetap gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin.
0: Nah,
2: itu sih, lo dengerin lagu ini, lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal gitu. Ruin your friendship bro.
1: Asik. Tapi kalau ngomong-ngomong nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda gak sih? Kayak
0: oh iya juga ya.
2: Cewek bisa duluan kalau sekarang
1: bisa. Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener
2: gitu kan. Akhirnya bener. Tadi balik lagi ke tagline tadi, cowok bingung cewek bingung.
1: Nah itu
0: bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
2: Bisa. Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Kan bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
1: Nyindir-nyindir.
0: Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh. Gitu.
1: Dalam. Tolong di klip ya, tolong di klip ya bagian itu ya. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung ya Dites.
0: Yes.
1: Dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Yo, ay, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single ini.
0: Oke.
1: Akan
0: single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya.
1: Oke.
2: Galau lagi lah nih.
0: Hei, sedap.
1: Boleh.
0: Oke, nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
0: Oke. Dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Kembali lagi di Religi Night untuk edisi malam hari ini. Dan masih bersama dengan Tifah yang akan menemani kamu sampai 1 jam ke depan untuk program Religi Night edisi malam hari ini. Senang sekali di malam hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita yang akan memberikan materi. Kalau boleh nanti kita diskusi ya pastinya teman Pro 2. Dan kalau kamu juga mau gabung sama kita di diskusi untuk malam hari ini, boleh banget langsung aja menuju WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811-760-0884 atau juga bisa melalui YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Kita sedang live streaming di sana, jadi kamu bisa banget langsung aja drop question kamu di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Of course, sore hari ini, sore lagi, malam. Malam ya Ibu ya. Oke, malam hari ini teman Pro 2, kita akan ngobrolin soal Be Your Best Self, melejitkan potensi menjadi versi terbaik. Wah, ini kayaknya cocok banget ngobrolan kita di malam hari ini bersama dengan Ibu Dr. Laili Ramadhani, SPDI MA, yang akan kita bahas di malam hari topiknya tentang topik tadi ya. Ibu Laili dari Dakwah Mandiri Riau, kita sepertinya akan berkenalan terlebih dahulu. Halo Ibu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Tifa.
0: Bagaimana tadi perjalanan kemari Bu? Aman?
1: Alhamdulillah aman, lancar.
0: Lancar ya, walaupun ya malam hari di Pekanbaru kayaknya agak nggak terlalu terang ya kayak kota-kota lainnya. Tapi nggak apa-apa lah ya.
1: Sepi.
0: Iya sepi gitu ya. Tapi Ibu, kayaknya kalau di kita ngobrolin soal topik kita di malam hari ini, melejitkan potensi menjadi versi terbaik ya. Kayaknya anak muda tuh banyak banget nggak sih yang takut gitu untuk melangkah, kayaknya ini udah bener belum ya? Ini udah terbaik belum ya dari aku? Udah potensi-potensi yang ada ini apakah sudah ada? Maksudnya kayak segini aja kah kemampuan aku? Mungkin gitu kali ya. Kayak ngelihat orang lain pencapaiannya pada, waduh kayaknya orang lain lebih baik nih dari aku, apakah aku bisa kayak orang lain? Mungkin perbandingan-perbandingan kayak gitu tuh yang bikin kita jadinya insecure, kayak jadi banyak pikiran. Nah mungkin kalau dari materi kita di malam hari ini, melejitkan potensi menjadi versi terbaik ini, gimana sih caranya gitu ya agar kita juga bisa mampu untuk memberikan yang terbaik dari diri kita. Mungkin diberikan materi dulu Bu tentang topik ini, atau mungkin juga langsung nanti ada yang mau pertanyaan sama teman-teman, mungkin boleh banget langsung aja lewat WA. Dan kayaknya kalau Ibu Dr. Laili boleh diberikan kajian terlebih dahulu Ibu tentang topik kita di malam hari ini, silahkan.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Tifa atas kesempatannya. Ya sebenarnya yang disampaikan Kak Tifa tadi itu banyak keraguan para remaja atau Gen Z tentang hal ini ya. Mereka merasa bahwa menjadi versi terbaik itu dengan melihat orang lain atau mencapai suatu capaian seperti itu. Dan banyak dari kita merasa kita menjadi yang terbaik itu kalau kita sudah sukses, kita juara sesuatu, kayak gitu kan. Kita menjadi terbaik di suatu bidang, begitu kan. Atau kita menjadi orang yang populer, orang yang disegani orang. Atau kalau banyak remaja yang merasa sudah menjadi versi terbaik dirinya itu kalau dia sudah punya banyak uang, misalkan seperti itu ya. Dan ternyata itu mitos.
0: Wow, itu cuma mitos ternyata.
1: Iya, itu cuma
0: ya.
1: Mitos. Oke.
0: Untuk menjadi... cek faktanya gimana nih? Kita cek faktanya nih bagaimana yang terjadi ya, sebenarnya.
1: Iya, itu mitos. Sebenarnya kita dipandang menjadi versi terbaik kita itu adalah ketika kita tahu siapa diri kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita yang perlu kita upgrade. Kemudian dengan kita mengenal diri kita itu, maka kita bisa menentukan ya, kalau kita berdoa kepada Allah agar semua potensi kekuatan yang Allah berikan itu bisa menjadi sesuatu yang membuat kita bahagia di masa depan. Nah, ketika kita sudah bahagia melakukan sesuatu yang kita senangi, itulah kita sebenarnya sudah mencapai versi terbaik kita. Oke, misalkan Kak Tifa. Oke, sukanya ngapain?
0: Sukanya anggap untuk dengerin musik.
1: Dengerin musik, oke. Kak Tifa kalau mendengarkan musik nyaman, bahagia. Oke, punya impian gak terkait musik? ke depannya. Hmm. Misalkan seperti bisa membuat lagu, okay, seperti itu.
0: Sepertinya impiannya pengen nonton konser.
1: Ingin nonton konser. Terus mungkin ingin jadi EO-nya konser.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Uh-huh. Orang yang
0: di balik layar.
1: Di balik layar kayak gitu kan. Ya, sukses sebagai orang yang jadi EO-nya konser lah, seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dan Kak Tifa nyaman melakukan itu, bahagia melakukan itu. Nah, sekarang karena ada tujuan itu, maka setiap hari Kak Tifa riset, baca, pelajari apa saja sih yang harus Kak Tifa lakukan agar di masa depan saya bisa jadi EO-nya konser. Kayak gitu.
0: Okay.
1: Lalu hari per hari Kak Tifa perbaiki diri, kejar skillnya, kejar kemampuannya, begitu. Kemudian mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri itu membandingkan diri kita yang sekarang sama diri kita yang kemarin.
0: Harus sama diri sendiri ya?
1: Ya, sama diri sendiri. Gak sama orang lain.
0: Oke. Okay. Karena kayaknya kebanyakan orang-orang tuh pada ngebandinginnya diri kita yang sekarang dengan orang lain yang sekarang.
1: Ya, kacau dong.
0: Oke.
1: Okay, okay. Yang kita bandingkan itu adalah diri kita yang sekarang sama diri yang kita yang kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Misalkan gini, kita masuk kantor. Gitu ya. Kemarin kita terlambat 5 menit.
0: Sekarang?
1: Hari ini terlambat 1 menit.
0: Oke.
1: Okay. Progres kan?
0: Yes, ada kemajuan lah ya.
1: Ada kemajuan kan? Oke, okay, kita bersyukur dengan kemajuan itu walaupun masih terlambat. Tapi setidaknya kamu bergerak ke arah yang lebih baik. Dan kita bersyukur dengan itu, alhamdulillah. Kemarin terlambatnya 5 menit. Sekarang terlambat 1 menit.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Tapi besok saya akan berusaha untuk tidak terlambat.
0: Oke. Okay. Nah, itu sudah menjadi versi terbaik.
1: Itu sudah menjadi versi terbaik.
0: Oke. Okay. Okay. Tapi kalau misalnya dibalik nih, dia kemarin 5 menit terus besoknya 10 menit. Apakah itu downgrade, Ibu?
1: Oh iya. Jadi misalkan kemarin terlambat 5 menit, hari ini terlambat 10 menit. Dia evaluasi. Kenapa hari ini bisa terlambatnya lebih lama? Oh, mungkin tadi bangunnya kesiangan. Kemarin tidak. Oke, okay, hari ini bangun kesiangan kenapa? Oh, tadi malam nonton kelamaan, tidurnya terlambat. Oke, okay, berarti besok agar saya bisa tepat waktu, gak terlambat lagi, apa yang harus dilakukan? Jadi sebenarnya ketika kita melakukan, kalau kata Kak Tifa tadi downgrade, atau kita melakukan sebuah kesalahan, atau kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Oke, okay. Yang harus kita lakukan kalau mau menjadi versi terbaik kita adalah kita sadar kalau itu salah.
0: Adanya kesadaran dulu ya,
1: ada kesadaran dulu kalau itu salah, dan kita cari cara gimana memperbaikinya. Tapi kalau kita tahu itu salah, lalu kita mendeklar, ya gak apa-apalah, kan cuma 5 menit ya. Kemarin selisihnya cuma 5 menit dari kemarin. Begitu kemarin 5 menit, hari ini 10 menit, kan cuma 5 menit kan, kayak gitu. Kalau kita mentoleransi itu, akhirnya kita tidak berusaha untuk menjadi versi terbaik kita.
0: Oke, kayak memaklumi semuanya Ibu jadinya ya.
1: Jadi menjadi versi terbaik itu bisa, yang pertama kamu progres dari dirimu yang kemarin, atau yang kedua kamu memperbaiki kesalahanmu yang kemarin.
0: Oke, okay, pilihannya itu aja, dua.
1: Udah.
0: Oke. Okay. Sesederhana itu sebenarnya Bu ya.
1: Sesederhana itu sebenarnya.
0: Okay.
1: Tapi ketika hal yang sederhana ini kita lakukan, nanti kita akan ketemu kelebihan-kelebihan kita. Dan lalu kita akan ketemu kekurangan-kekurangan yang akan kita perbaiki setiap hari. Nah, ketika kelebihan itu sudah bisa kita upgrade, lalu kekurangan itu bisa kita atasi. Ya, bukan hilangkan ya. Kita atasi dulu, kita atasi, maka nanti kita akan sukses di bidang yang kita senangi. Nah, ketika itu ya sudah, berarti kita sudah mencapai apa yang kita inginkan.
0: Oke, begitu. Baik. Tapi Bu, kalau misalnya kita ngobrolin soal versi terbaik jadi diri sendiri nih, yeah. Tapi kalau dalam versi terbaik dalam perspektif Islam ini yang bagaimana sih Bu untuk menjadi mungkin muslim ataupun muslimah versi terbaik itu bagaimana?
1: Oke, kalau dalam Islam, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 21, kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu apakah kamu tidak memperhatikan. Jadi kalau tuntunan Al-Quran, kita disuruh untuk memperhatikan diri kita. Nah, apa yang perlu kita perhatikan dari diri kita? Semuanya, semua kelebihan yang Allah kasih, semua potensi yang Allah berikan, semua hal-hal yang perlu kita perbaiki, seperti itu. Jadi kita lihat diri kita, kita lebih lihat diri kita ke dalam. Saya punya potensi apa? Saya punya bakat apa? Saya punya kelebihan apa? Karena tidak mungkin Allah itu menciptakan manusia yang gagal, nggak ada. Oke. Dalam Islam disebutkan bahwa kita tuh insan kamil, manusia yang sempurna. Dan di dalam Al-Quran disebutkan juga bahwa kita tuh ahsanu taqwim, sebaik-baiknya ciptaan. Kalau sebaik-baiknya ciptaan, pasti banyak kelebihannya. Nah gitu. Tapi kadang-kadang kita suka mengenali orang lain, tapi kita lupa mengenali diri kita.
0: Okay. Gitu. Seringnya melihat orang lain daripada di dalam diri sendiri.
1: Iya, okay. Mungkin karena kita juga agak tabu ketika kita membicarakan tentang diri kita.
0: Budaya yang ada ya,
1: budaya yang
0: kita.
1: Ada, okay. Gitu ya. Kalau kita membicarakan diri kita, lalu kita kenal diri kita dan kita tahu potensi kita, kadang-kadang masyarakat memandangnya kita sombong.
0: Contohnya kasus yang ada di lingkungan seperti apa pandangan masyarakatnya?
1: Iya, contohnya kita merasa kita punya kemampuan public speaking yang bagus. Nah, lalu setiap acara kita menawarkan diri. Ya, seperti Kak Tifa, public speaking-nya bagus kan? Menawarkan diri jadi MC, jadi yang ngelola acara dan sebagainya, kayak gitu kan? Nah, kadang-kadang masyarakat melihatnya kita seperti orang yang sombong, sok pintar, sok bisa, seperti itu ya. Tapi sebenarnya ketika kita menawarkan diri kita, itu sebenarnya kita kenal diri kita.
0: Punya potensi di situ ya kita.
1: Sama kalau waktu kita sekolah dulu, Tifa, waktu SD, SMP, SMA gitu kan. Kalau guru tanya nih, siapa yang mau jadi MC-nya? Ya kan? Nggak mau nunjuk itu. Nggak mau tunjuk tangan kan? Ditunjuk dulu kayak gitu.
0: Kebanyakan anak milih diam saja tuh.
1: Diam saja tuh. Okay. Kenapa? Kenapa diam?
0: Takut dijudge? Takut dengan di-judge. Temennya?
1: Iya. Takut dijudge, judge apa?
0: Ya. Ya seperti itu.
1: Itulah gitu ya.
0: Di lingkungan yang terjadi ya. Iya.
1: Loh, memangnya dia bisa? Gitu kan? Kok dia kayak gitu?
0: Yes. Ya kan? Sering terjadi.
1: Kita takut begitu. Kita takut dianggap sok bisa, sok pintar, sok pandai kayak gitu kan. Terus kita juga takut dibully kayak gitu kan. Lah, padahal sebenarnya ketika kita tahu, oh iya, saya kan bisa. Saya punya kemampuan bahasa yang bagus. Saya bisa jadi MC. Kenapa enggak tunjuk tangan aja? Gitu. Okay. Jadi kita tahu diri kita. Tapi karena lingkungan, kita takut di judgment ini. Akhirnya kita mendeklar tuh, kita coret potensi kita itu.
0: Terpendam lah itu ya, Bu.
1: Terpendam lah, lama-lama terpendam. Okay. Kalau saya, sebenarnya kita ketika kita kenal kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, itu tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah. Jadi sombong, riya, bersyukur tipis, Kak Tifa.
0: Wow. Nah itu untuk membedakan antara itu bagaimana?
1: Tipis kan sebenarnya.
0: Tipis sekali ya.
1: Sangat tipis bedanya gitu.
0: Bedanya ada di mana untuk bisa membedakan?
1: Bedanya di niat kita. Apa yang terbesit di hati kita? Ketika kita sampaikan saya punya kemampuan bahasa yang bagus, saya bisa jadi MC-nya
0: okay.
1: hari ini. Nah itu yang ada di hati kita apa? Kalau di hati kita adanya agar orang kenal kita, mm-hmm. agar orang tidak menyepelekan kita lagi, mm-hmm. aku nih pintar loh, aku bisa ini loh, sombong. Oke. Okay. Tapi kalau di hati kita, Allah sudah beri saya ini, kemampuan ini. Sekarang sekolah ini butuh MC. Mm-hmm. Oke, kenapa saya tidak menawarkan diri?
0: Hmm.
1: Atas kelebihan yang sudah Allah beri ini.
0: Baik, baik, baik. Ternyata setipis itu ya, Bu. Cuman hanya dari niat aja tuh juga
1: tipis.
0: Akan berbeda nanti hasilnya.
1: Iya, tipis. Dan kita okay. sebagai audience uh-huh. terhadap orang-orang yang begini, hmm? Kita juga gak bisa langsung judgment. Oh tuh dia sombong. Mm-mm. Dia sombong, dia nawarkan diri dia, dia sok pintar. Memangnya kita bisa baca niat di hatinya?
0: Gak ada yang tahu.
1: Gak tahu kan? Yes. Gak bisa kan? Uh-huh. Jangan-jangan kita menganggap dia sombong, padahal sebenarnya niat di hati dia, dia mau membantu menyelesaikan masalah tidak ada MC ini. Ya kan? Ya kan? Dan dia tahu kalau Allah sudah kasih dia potensi bahasa yang bagus. Baik. Kemampuan untuk menjadi MC yang bagus. Jadi sebenarnya dia mau membantu acara itu berjalan dengan baik dengan potensi yang dia punya. Mm-mm. Mungkin ya mungkin di hatinya niatnya begitu, tapi kebanyakan kita ya harus bertaubat, harus istighfar. Kita suka lebih cepat menilai negatif atas seseorang.
0: Kecenderungan hal itu lebih sering sih.
1: Iya, iya. Padahal kita nggak bisa baca hatinya. Mm-mm. Gitu kan, oke. Okay. Ternyata kita udah jasmani nih dia, kok dia sombong ya, sok pintar ya, beneran tuh dia bisa jadi MC, gitu kan. Tapi ketika kita tanya sama dia, kenapa kamu nawarin diri? Ya kan susah nyari yang mau jadi MC. Aku rasa aku mampu. Udah, aku tawarin kayak gitu. Ternyata dia nggak sombong loh. Ternyata dia mau menyelesaikan, membantu menyelesaikan masalah.
0: Biar tidak kepanjangan gitu untuk masalahnya.
1: Iya, lama nyarinya ini itu kan. Jadi begitu.
0: Oke, contoh kecilnya di lingkungan sekolah mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin di lingkup yang lebih luas ada banyak lagi, cuman ya itu kembali lagi ke niat awal tadi ya yang ada di hati seseorang. Karena mungkin juga banyak nih Bu anak muda yang merasa dirinya tuh malah belum cukup gitu. Padahal dia punya potensi nih gitu. Karena mungkin ngelihat yang lain punya potensi yang lebih dari dia gitu. Nah, gimana sih kita sebagai seseorang yang punya potensi itu untuk kayak menyikapi kayak ada perasaan seperti itu tuh kadang kan ngelihat orang lain, aduh dia lebih hebat nih gitu. Tapi padahal kita tuh juga sebenarnya punya potensi yang ada gitu. Nah, itu gimana cara kita untuk menyikapi hal itu?
1: Betul. Perasaan kita melihat seseorang lebih hebat itu boleh-boleh saja.
0: Oh iya,
1: okay. Baik. Dia kayaknya lebih hebat nih dari aku. Dalam hal apa? Gitu. Disambung. Perasaannya itu.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Misalkan sepertinya Tifa itu lebih hebat deh dari saya. Oke, okay. Dalam kemampuannya menjadi penyiar radio. Oke. Okay. Nah, saya acung jempol sama Kak Tifa. Saya enggak bisa kayak Kak Tifa ini. Oke, Kak Tifa lebih hebat dalam bidang ini dari saya. Oke, dan saya menghargai itu. Oke, nah, tapi kalimatnya jangan berhenti di situ.
0: Ada tambahannya.
1: Ada tambahannya.
0: Oke.
1: Tapi saya juga punya kehebatan.
0: Oke, jadi selain menyemangati orang lain, kita juga harus wajib banget untuk ada tambahan di belakangnya.
1: Iya, iya. Sebenarnya ketika kita merasa orang lain lebih hebat dari kita dalam satu hal atau dalam satu bidang itu baik. Agar kita gak jadi sombong. Agar kita tidak merasa tinggi dari orang lain. Gitu. Jadi kalau kita memuji orang kita pahami dia punya kelebihan yang Allah berikan di bidang ini. Tapi jangan sampai pujian itu, ketakjuban kita ke orang itu, kita memuji seseorang itu membuat kita melupakan nikmat Allah yang juga ada sama kita. Kayak gitu. Dan Allah kan juga kasih kita kelebihan. Makanya kalimatnya harus dilanjutkan. Oke. Ya luar biasa ya Kak Tifa itu. dia hebat, public speakingnya bagus gitu. Tapi saya nggak bisa, saya nggak bagus public speakingnya, tapi saya punya kelebihan di desain loh.
0: Okay.
1: Gitu. Yang Tifal belum tentu punya bisa kelebihan di sana.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi dengan statement itu lengkap. Satu, kita memuji orang, oke? Okay? Agar kita tidak merasa lebih hebat dari orang itu, oke? Okay? Satu lagi, bersyukur. Kita juga bersyukur atas kelebihan yang sudah Allah berikan kepada kita.
0: Benar, tapi emang dalam Islam itu kan potensi setiap orang beda-beda ya Bu ya?
1: Beda.
0: Dan pastinya juga jalan untuk kita menemukan potensi itu juga beda-beda juga. Ada mungkin yang udah mengenal dirinya dari SD, atau ada yang baru mengenal dirinya mungkin ketika waktu remaja hingga dewasa gitu. Tapi gimana cara kita untuk bisa menemukan potensi yang mungkin selama ini terpendam tadi, atau mungkin ada teman-teman yang punya adik atau mungkin yang udah punya anak. Nah, ini untuk menemukan, ngebantu si anak-anak ini ataupun juga si adiknya untuk menemukan potensi ini gimana?
1: Oke, sebenarnya cara paling mudah untuk menemukan potensi kita, yang pertama kita harus tahu apa yang hal-hal yang kita senangi.
0: Baik.
1: Oke, sesuatu yang kita senangi, biasanya kita punya potensi yang bagus di situ. Oke, satu. Tapi itu akan sulit ketika kita punya banyak trauma. Oke, misalkan waktu kecil kita sering dibully orang, terus sering dianggap rendah, terus sering dilecehkan, sering disepelekan, sering dihina, sehingga kita sering dilabel, kamu bodoh, kamu emang gak bisa apa-apa. Jadi sehingga itu yang melekat di otak kita. Nah, akhirnya kita tidak bisa menggali potensi kita sendiri, kita tidak bisa menemukannya. Oke, jadi sebenarnya kita bisa menemukan sendiri asalkan kita sudah lepas dari trauma-trauma masa lalu itu, luka-luka masa lalu itu. Nah, kalau begitu, kalau kita tidak bisa menemukannya sendiri, ada cara kedua. Cara kedua, kita tanya orang terdekat kita.
0: Ah, baik.
1: Bisa sahabat kita atau adik kita, kakak kita, atau orang tua kita, itu guru kita. Kita tanya, menurut kamu aku kelebihannya apa? Apa yang kamu suka dari saya? Kamu belajar apa dari saya? Kayak gitu. Nah, biasanya kalau kita di kantor, mungkin ada sesi 10 menit masing-masing orang kirim surat ke temannya.
0: Baik.
1: Gitu. Saya belajar sabar dari kamu. Oke, saya belajar disiplin dari kamu. Oh, Kak Tifa orang yang sangat enak untuk diajak bicara. Gitu. Jadi semua kelebihan-kelebihan yang teman-teman kasih tahu itu nanti kita analisa yang mana yang benar-benar kita. Oke. Terus kalau itu juga enggak bisa, ada cara ketiga.
0: Oke.
1: Wah, sekarang sudah banyak tools-tools yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi kemampuan kita, bakat kita, kelebihan kita, minat kita. Ada banyak, ada seperti talent mapping, kayak gitu. Terus ada apa, multiple intelligence. Kita bisa cek, bisa sekarang ceknya online, banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Lalu kita isi tentang diri kita di situ, nanti keluar analisanya. Oh, kamu lebihnya di sini. Oke. Kalau belum muncul berarti tinggal dilatih dan sebagainya. Seperti itu. Jadi sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk kita bisa cek kelebihan kita di mana, bakat kita di mana, potensi kita di mana, kekurangan kita apa. Itu sudah banyak. Oke, cara keempat. Oke, datangi orang konsultan yang bisa mengenali kelebihan dan kekurangan kita.
0: Kalau yang ketiga belum dapat juga bisa ke konsultan.
1: Kan udah cari sendiri ya. Juga oke. Kita cari
0: yang profesional lagi ya.
1: Apa psikolog kah, atau orang profesional yang bisa dia punya alat untuk bisa mengenali kelebihan kita dan kemudian dia bisa meng-coaching kita.
0: Kan itu perlu ya Bu ya sebenarnya.
1: Iya, kalau gini Kak Tifa, kalau kita punya luka batin, yang sangat berat dari kecil, trauma yang berat, kemudian nggak sembuh nih dan nggak pernah juga berobat, oke, itu sangat sulit kita untuk bisa menemukan potensi terbaik kita sendirian, harus didampingi oleh profesional.
0: Oke, berarti memang itu mungkin yang dari teman-teman kalau misalnya ada yang sulit untuk menemukan potensi dirinya,
1: ya
0: ada yang tersembunyi nih yang belum keluar ya sebenarnya, luka-luka yang masih belum sembuh ini ya.
1: Iya, dihalang, terhalang sama luka itu.
0: Jadi potensi-potensi yang harusnya bisa tumbuh berkembang malah akhirnya terpendam.
1: Betul.
0: Karena terlalu banyak lukanya.
1: Betul. Okay. Contoh saya, saya ketika tes multiple intelligence, katanya yang paling tinggi sound smart, kecerdasan suara atau musik. Tapi nyatanya musik adalah pelajaran yang paling saya tidak suka.
0: Okay. Kenapa itu? Kok bisa?
1: Karena saya pernah nyanyi di depan kelas
0: dan
1: ditertawakan oleh teman-teman sekelas.
0: Sehingga tidak ingin lagi terlibat.
1: Jadi saya pindah sekolah waktu itu.
0: Oke.
1: Waktu SD, kelas 1, kelas 2 saya di sebuah sekolah. Dan setiap ada acara menyanyi pasti saya yang diminta.
0: Oke. Itu masih pede.
1: Pede.
0: Di waktu itu.
1: Oke. Kalau kelas musik nyanyi, cari nyanyi tradisional apa, main musik, main biola apa semuanya. Itu nilai saya itu selalu tinggi. Oke. Kelas 3 saya pindah sekolah.
0: Oke,
1: ikut ibu saya pindah sekolah. Dan ketika hari berapa ya, seminggu setelah ada di sekolah itu, masih adaptasi sebenarnya, disuruh nyanyi ke depan sama gurunya. Suaranya memang tidak terlalu keluar waktu itu. Karena kan kita masih belum dekat ya, belum akrab sama teman-teman ini di sana. Lah ditertawakan terus dikatakan kamu emang gak bisa, suara kamu sangat membuat telinga kami sakit.
0: Wah.
1: Ah itu setelah itu gak tahu, saya malas nyanyi.
0: Oke. Masih terbayang ya ketika mereka ngomong seperti itu, Bu.
1: Betul, waktu itu saya bisa main biola, setelah itu hilang kemampuan main biolanya.
0: Oh wow. Dan akhirnya setelah sadar lagi mengikuti tes intelijen itu gimana?
1: Istrinya sosmatnya yang tinggi gitu ya. Saya bilang, saya bukan orang yang berbakat di musik. Terus saya dialihkan ke jenis sosmat yang lain. Saya akhirnya bisa mengenali berbagai macam jenis suara. Dan saya bisa betah berlama-lama mendengarkan suara orang. Jadi kalau ada yang curhat sama saya bisa tahan dengarkan curhatnya seharian. Jadi melatih kecerdasan suaranya itu merasa senang mendengar suara, berbagai jenis suara orang dalam bercerita. Jadi gak lagi ke musik itu.
0: Sepertinya Ibu Laili ini adalah pendengar yang baik ya.
1: Iya, oke. Semoga ya.
0: Semoga. Baik. Jadi memang teman Pro 2 menarik sekali ya untuk di topik kita pada malam hari ini. Dan mungkin selama ini kita tuh terlalu sibuk banget untuk mencari tahu jawaban dari kayak apa sih sebenarnya aku tuh hebatnya gimana ya. Padahal mungkin pernyataan yang penting adalah apa yang sudah Allah titipkan kepada kita ini juga harus kita lakukan begitu ya. Untuk bisa, gimana sih caranya untuk bisa mengembangkan nikmat yang udah Allah berikan ini. Mungkin seperti itu ya Bu.
1: Iya
0: ya?
1: Benar.
0: Oke. Dan teman Pro 2, untuk kamu yang mau tanya boleh banget langsung aja drop question kamu di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru, atau bisa juga lewat WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru 0811-760-0884. Kita akan segera kembali. So stay tune di sini di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Kegagalan adalah cara Allah untuk mengatakan bersabarlah. Karena aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu saat waktunya tiba.
4: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
5: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
6: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
5: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
6: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
5: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
4: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
7: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
8: Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.

0: Malam Umroh 2 masih di Religion Night untuk malam hari ini bersama dengan Ibu Laili pastinya. Di malam hari ini kita masih ngobrolin soal potensi diri ya. Be your best self, melejitkan potensi versi terbaik pastinya. Kita udah ngobrolin tadi ternyata untuk bisa menghargai diri sendiri, tahu potensi diri sendiri dulu ya. Tapi emang potensi diri untuk bisa kita share ke orang lain tuh beda tipis dengan tadi antara kita kenalin diri kita sama sombong tadi ya Bu ya. Tapi tergantung dengan niat lagi tadi ya. Oke. Tapi kalau dari diri kita sendiri nih Bu, mungkin bagi teman-teman di rumah ataupun juga diri sendiri ya yang lagi dengerin, apakah kita juga perlu melakukan berbagai macam aktivitas dulu nih untuk bisa kenal sama diri sendiri, atau ya udah seperti aktivitas biasa aja atau gimana Bu?
1: Ya, caranya kita bisa mencoba beberapa aktivitas dan kita cek level kenyamanan kita dengan aktivitas itu berapa.
0: Oke. Nyatanya terus, bagaimana Bu? Metode yang tepat?
1: Kita lihat perasaan kita kan, kita rasakan. Misalkan saya kalau melukis senangnya segini, kayak gitu kan.
0: Dibuat level-levelnya gitu.
1: Level-levelnya, gitu. Perasaan hatinya segini, kayak gitu kan. Satu, yang kedua, ketika menemui masalah dalam bidang yang sedang kita coba itu, seberapa cepat kita bisa menyelesaikannya?
0: Hah, emang kalau

0: yaudah deh gak usah takut lagi, biar jangan takut gagal lagi, ini gimana? Atau kan emang perasaan gagal itu apakah normal, Bu?
1: Gagal itu normal. Tapi tetap seperti tadi, jangan stop di kata gagalnya.
0: Lanjutin lagi.
1: Ya, hari ini saya belum berhasil. Jadi tambahkan kata belum. Ya kan, belum berhasil. Jadi ganti kata gagal dengan kata belum berhasil. Someday pasti berhasil. Begitu. Jadi hari ini belum berhasil. Masalahnya apa ya? Oh, ini masalahnya. Besok diperbaiki. Besoknya masih belum berhasil. Kita bilang belum berhasil juga ternyata. Tapi ada progres loh ini. Gitu. Sekarang masalahnya apa lagi nih? Ini kita belajar lagi, kita cari tahu lagi gitu kan, gimana cara mengatasinya. Nah, besoknya masih belum berhasil lagi. Tapi yakinlah, setiap step yang berhasil itu dia pasti progres.
0: Pasti ada pembelajaran lagi.
1: Iya, dia pasti bergeser gitu.
0: Enggak
1: ada itu, gagal pertama, gagal kedua, gagal ketiga tuh sama, enggak ada. Asalkan kamu belajar tahu caranya. Satu, itu menanggapi kegagalan. Yang pertama, kalau kita gagal, kita jangan bilang saya gagal. Enggak. Tapi kita bilang belum berhasil. Yang kedua, pahamilah kalau kita belajar tentang ilmu otak. Orang yang selalu mencoba, otaknya berkembang lebih banyak daripada orang yang berhenti berbuat. Jadi gini Kak Tifa, ada penelitian di Amerika. Ada dua kelas yang dicoba. Dua kelompok siswa yang dicoba dalam satu kelas. Guru matematika. Lalu guru matematika ini ngasih soal. Kelompok pertama nih anak-anak pinter. Cepat jawabnya. Kelompok kedua anak-anak yang lambat dalam menjawab. Lalu gurunya ngasih soal nih. Nah, misalkan 18 kali 5 berapa gitu ya. Kelompok pertama cepat sekali cari jalannya, langsung jawabannya benar. Dia datang ke depan ke gurunya, benar. Happy dong. Happy udah. Dia selesai. Lalu kelompok kedua, dia cari jawabannya. Udah cari. Ketemu. Hasilnya. Dia datang ke depan, dia kasih lihat ke gurunya, salah. Lalu gurunya bilang, cari lagi. Sampai kamu betul. Dia cari lagi. Dia balik ke kursinya, dia cari lagi. Dia cari. Ketemu. Dia ke depan lagi. Terus kata gurunya, masih salah. Udah dua kali ya, salah. Kata gurunya, ayo cari lagi, gunakan cara yang lain untuk menyelesaikan soal ini. Dia datang lagi ke kursinya, dia cari lagi. Yang ketiga, dia ketemu jawabannya. Dia datang ke gurunya, betul. Menurut Kak Tifa, antara kelompok pertama sama kelompok kedua, mana yang otaknya lebih berkembang?
0: Kondisinya dengan yang kelas pertama yang cepat itu, apakah mereka sudah sering latihan di rumah atau tidak?
1: Menurut Kak Tifa nih, ramalan Kak Tifa di masa depan. Mana yang lebih akan cerdas, mana yang lebih akan sukses?
0: Kelas yang kedua karena banyak latihan, maybe?
1: Benar. Jadi ketika kelompok pertama hanya satu kali melatih otaknya, maka otaknya hanya akan berkembang satu kali. Sedangkan kelompok kedua, dia tiga kali loh melatih otaknya, otaknya berkembang tiga kali.
0: Dan itu sudah dibuktikan lewat penelitian tadi.
1: Sudah berkembang tiga kali, jadi otaknya berkembang lebih pesat kan daripada anak kelompok pertama. Seperti itu.
0: Kecuali kalau anak yang kelompok pertama di rumahnya juga latihan. Lebih banyak latihan ternyata. Terus, mereka di rumah.
1: Gini, yang uniknya lagi penelitian itu. Gurunya ngasih soal yang kedua. Tapi gurunya nanya nih sama kelompok yang pertama, mau soal yang kesulitannya selevel lebih tinggi atau lebih rendah? Kira-kira kelompok pertama

0: jawabnya apa?
1: Lebih tinggi?
0: Enggak.
1: Oh iya.
0: Semuanya mereka menjawab soal yang levelnya sama atau lebih rendah.
1: Wah.
0: Kenapa? Baik. Kenapa?
1: Karena pengen menunjukkan mereka bisa.
0: Bisa. Mereka takut pujiannya diambil.
1: Oh wow. Oke.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Kelompok kedua ditanya mau soal yang lebih tinggi, selevel atau yang lebih rendah. Semuanya menjawab yang lebih tinggi.
1: Wah, tingkat persaingannya juga ini ya, jadi lebih kuat yang kedua ya Bu ya.
0: Iya, karena mereka mau malu gimana gitu kan.
1: Ya udah.
0: Tadi udah malu, udah 3 kali salah kan gitu.
1: Udah dihabisin nih rasa malunya di awal.
0: Udah gitu kan. Okay. Tapi ketika mereka udah 3 kali usaha tuh akhirnya bener tuh, jadi terpacu bersyukur lagi. Lebih okay. Luar biasa syukurnya. Wah, akhirnya bisa juga ya. Huh? Coba yang lebih tinggi dong. Gitu.
1: Ah, oke. Okay. Wah, seru sekali ternyata ya. Iya. Dari penelitian itu. Wah.
0: Jadi, kalau kita balik lagi ke gagal. Gagal itu bukan sesuatu yang ditakuti. Justru ketika gagal kita bilangnya alhamdulillah. Otak kita sedang berkembang.
1: Oke. Okay. Ada kesempatan belajar lagi ya Bu.
0: Ada kesempatan lagi untuk mengembangkannya lagi.
1: Gitu. Oke. Okay. Tapi kalau misalnya nih Bu, dalam kondisi tadi mungkin anak yang mencoba 3 kali juga masih ada kesempatan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada di ini, kalau kita masuk ke real life ya Bu ya. Yeah. Tadi kan dari penelitian. Kalau keluarga malah punya ekspektasi yang lain gitu dengan kemampuan dari si anak ini gitu. Yeah. Nah, ataupun juga potensi yang udah dimiliki sama si anak. Misalnya kayak mungkin tadi dia punya kemampuan musikalitas yang tinggi gitu. Yeah. Tapi ternyata orang tuanya pengen anaknya ini pinternya selain akademis, matematis dan sebagainya. Yeah. Gitu. Nah, gimana cara kita untuk bisa menyikapinya? Apakah harus mengikuti kata orang tua atau kita pendam aja nih bakat kita atau kita ikutin bakat kita gitu?
0: Oke. Okay. Misal begini, kita punya bakat di menulis.
1: Baik.
0: Oke. Okay. Tapi orang tua kita tidak mau jadi penulis. Mm-mm. Ya, orang tua kita maunya kita jadi dokter. Oke. Okay. Dan ternyata kita memang secara akademik kita bisa jadi dokter itu. Mm-hmm. Punya kemampuan itu. Mm-mm. Kita bisa, tapi kita nggak nyaman sebenarnya jadi dokter itu. Mm-mm. Karena kita bisa. Pasti kita bisa kalau kita latihan, kita belajar dengan baik. Ya pasti bisa dong. Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, tapi hal yang membuat kita senang adalah ketika kita menulis. Mm-hmm. Nah, satu sisi di agama kita, menyenangkan hati orang tua itu ada pahalanya. Ada keberkahannya di situ. Mm-hmm. Oke. Okay. Dan menyenangkan diri kita juga ada keberkahan di situ.
1: Oke.
0: Okay. Oke.
1: Okay. Baik.
0: Ya kan? Oke. Okay. Maka yang bisa kita lakukan tetap jadi dokternya kita kejar dengan ikhlas, dengan kereduan orang tua kita, tapi dokter yang juga penulis.
1: Ya, baik. Karena dokter juga banyak disertasi dan juga penelitian-penelitiannya. Iya.
0: Misalkan dia jadi dokter, tapi dia sangat senang dan bahagia memasak. Uh-huh. Ya, dokter yang punya bisnis makanan yang sehat.
1: Baik.
0: Jadi sebenarnya bisa dikomunikasikan keduanya Kak Tifa.
1: Okay.
0: Satu sisi kita menyenangkan hati orang tua kita dan itu bentuk berbakti juga, gitu ya. Dan kita jalankan dengan ikhlas yang orang tua kita mau, asalkan kita punya kemampuan di situ. Lalu yang kedua, kita juga membahagiakan diri kita dengan tetap mencari cara agar kesenangan kita, bakat kita itu juga diasah dan dilakukan seperti itu.
1: Oke, baik. Wah, ternyata memang itu tadi dilema yang mungkin banyak banget anak muda sekarang alami gitu ya, Bu, ya antara gitu. Ekspektasi keluarga dengan cita-cita sendiri itu juga betul. Kayaknya banyak yang mengalaminya atau malah sering banget ada yang bilang salah jurusan nih. Ketika di kampus ya, Bu, ya.
0: Ya
1: dan akhirnya kayak mereka ogah-ogahan nih ketika berada di kampus gitu ataupun juga ketika mereka mulai belajar gitu. Tapi kalau misalnya dengan mitos salah jurusan ini, apakah itu bisa menjadi excuse mereka untuk nggak ambisi lagi atau nggak semangat lagi dengan kehidupannya atau gimana, Bu?
0: Oke. Biasanya ketika kita memilih jurusan di kampus, mm-hmm. kita diberi pilihan. Mm-hmm. Pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Oke, mm-hmm. pastikan ketiga pilihan itu adalah ketiga-tiganya adalah pilihan yang kita bisa menjalaninya.
1: Oke. Mm-hmm. Oke. Okay.
0: Okay. Kalau kita tidak suka mm-hmm. pilihan itu, tapi akhirnya kita memilih itu karena dorongan dari orang tua kah, atau dari guru kita, atau dari siapa-siapa yang ada di sekitar kita yang pengaruh kita, mm-mm. akhirnya kita memilih pilihan itu, padahal kita sebenarnya gak suka nih, mm-mm. cari alasan suka.
1: Satu aja alasan sukanya, Ibu.
0: Alasan sukanya, cari alasan sukanya. Kenapa saya pilih jurusan ini? Karena ibu saya suruh, gak boleh. Mm-mm. Gitu. Saya suka jurusan ini karena ini. Jadi cari alasan sukanya kenapa kita mau jurusan itu. Mm-mm. Tapi alasan sukanya itu dari diri kita, bukan karena orang lain. Mm-mm. Gitu. Itu yang harus kita lakukan. Mm-mm. Nah, kalau tiga pilihan itu kita tidak ketemu alasan sukanya, oke. Okay. Yang kita suka hanya satu jurusan, ya udah satu itu aja. Mm. Gitu. Kemana-mana ambil satu itu aja.
1: Oke. Okay. Hati ya, Bu ya.
0: Hati. Oke. Okay. Nah, kebanyakan para remaja ini mereka udah pilih nih tiga. Lalu lulus pilihan ketiga. Terus sudah lulus lalu bilang, "Saya sebenarnya enggak suka jurusan ini."
1: Problemnya dari awal tadi ya.
0: Iya, okay. Seharusnya jangan masukkan, jangan tulis jurusan yang kamu gak suka, apalagi yang gak kamu tahu.
1: Mm-mm, harus research dulu.
0: Research
1: ya.
0: Dulu.
1: Cari tapi kalau misalnya dulu. Udah, oke, cari tahu dulu.
0: Nah,
1: di awal.
0: Sekarang gimana nih? Udah terlanjur?
1: Iya, udah terlanjur masuk, udah basah nih di jurusan itu gimana nih, Bu?
0: Oke, udah terlanjur masuk. Yang pertama, kalau memang tidak bisa berdamai dengan kondisi itu, silahkan bicara sama orang tua atau orang terdekat. Bicara, sampaikan, saya tidak nyaman dengan jurusan ini. Saya yang maunya ke sini, oke? Okay? Dan kamu harus bisa membuat, meyakinkan orang tuamu untuk kamu pindah jurusan. Di yang kamu sukai. Oke, okay. Satu, caranya begitu kalau udah terlanjur. Atau yang kedua, cari alasannya.
1: Yang membuat bahagia tadi.
0: Yang membuat bahagia, okay. Yang membuat kamu suka, yang membuat kamu ikhlas. Oke, okay, contoh nih, saya maunya sering ke luar negeri. Oke, okay. Dan jurusan yang sangat available sama itu HI, Hubungan Internasional. Ternyata lulusnya di PAI, Pendidikan Agama Islam. Mau kemana? Jadi guru agama kan? Ya kan?
1: Iya.
0: Oke. Oke, berarti saya harus cari hal-hal yang menyenangkan di pendidikan agama Islam itu yang membuat saya bisa keliling dunia. Gitu. Oh, caranya mengelola sekolah, membuat sekolah, membuat lembaga training mungkin, membuat lembaga konsultasi. Terus ditambah ilmunya dengan pelatihan-pelatihan, ikut training ini, training itu, kayak gitu kan. Ikut pendamping ini, pendamping itu. Oke, okay? Akhirnya alhamdulillah, walaupun jurusannya PAI, Pendidikan Agama Islam, yang kata orang tua tuh jadi guru agama
1: atau ustazah aja.
0: Atau ustazah aja. Ya kan? Nyatanya
1: banyak ya,
0: banyak.
1: Cara lain. Ada banyak jalan menuju ke Roma pokoknya.
0: Iya, benar-benar. Itu okay. Terjadi. Kalau saya dulu maunya ke Mesir, kayak gitu kan. Gak boleh sama ibu saya.
1: Baik.
0: Oke, okay. Udahlah di kampung aja ngambil PAI. PAI nanggung, nggak bisa ke Timur Tengah.
1: Oke. Okay.
0: Nanggung kan?
1: Itu pemikiran anak dulu ya.
0: Anak dulu ya.
1: Usia remaja.
0: Udahlah, ini bentuk baktiku kepada ibuku. Ya, nanti akan Allah temukan caranya. Nah, jadi memang selama kuliah S1 itu. Saya tambah-tambah skill yang lain, kayak gitu. Kalau libur semester tuh, saya sudah buat schedule, oh semester ini saya latihan public speaking. Kayak semester besok saya latihan menulis, ikut kursus menulis, kayak gitu, ikut training menulis. Oh semester ini saya ikut terapi, kayak gitu. Jadi di setiap semester tuh saya sudah punya target apa yang saya lakukan di samping kuliah formalnya saya ikuti. Tapi skill-skill yang lainnya saya udah kejar juga.
1: Oke.
0: Gitu, jadi akhirnya saya tamat tuh guru calon guru PAI yang punya, bisa public speaking, bisa menterapi orang. Punya kemampuan ini. Bisa menulis buat
1: ini,
0: buku sebagai.
1: Ini juga bisa jadi inspirasi kita nih teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang juga sekarang ngerasa kayaknya aku salah deh. Kayaknya ini bener gak ya jalannya? Ternyata masih bisa diakalin dengan banyaknya aktivitas tadi ya Bu.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Banyak aktivitas, banyak pilihan lain yang bisa kamu cari gitu ya. Ya karena masih muda ya Bu ya. Masih banyak bener. Waktu buat eksplor yang lainnya gitu. Tapi mungkin ini kita masuk di pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir mungkin ini Bu. Kalau kita misalnya udah ngelihat nih... kan tadi kita di awal, kita tuh pintar banget untuk ngelihat kemampuan orang lain.
0: Iya.
1: Kita pintar banget untuk melihat orang lain, kemampuan orang lain, tapi kadang suka remeh dengan diri kita gitu kan. Ya. Tapi kita ketika kita menilai orang lain ini sudah mempunyai kemampuan yang besar, tapi nggak digunakan untuk hal-hal yang baik nih kemampuan tersebut. Kira-kira kita bisa ngelakuin untuk orang itu gimana ya Bu ya? Atau kayak ya udah deh gitu, dibiarin aja orang tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Apa ya, melakukan hal-hal negatif misalnya.
0: Misalkan dia pakar di AI, terus dia jadi hacker.
1: Iya, bisa jadi seperti itu boleh.
0: Atau dia merampok bank dengan kemampuannya itu.
1: Dengan kemampuannya itu.
0: Dan kita tahu nih, dia teman kita. Kita rasa dia kemampuannya, kelebihannya digunakan untuk sesuatu yang tidak baik.
1: Yang tidak baik.
0: Sesuatu yang di luar diri kita, siapapun itu. Mau orang tua kita, kakak kita, adik kita, anak kita, teman kita, itu hanya lingkup pengaruh kita, bukan lingkup kendali.
1: Okay.
0: Jadi kita menyikapi orang itu ada tiga lingkaran gitu Kak Tifa. Lingkaran pertama lingkaran kendali.
1: Yang bisa kita kendalikan.
0: Yang sendiri. Bisa kita kendalikan. Siapa itu? Diri kita sendiri. Oke. Okay. Lingkaran kedua lingkaran pengaruh.
1: Oke.
0: Okay. Yang hanya kita bisa pengaruhi, tapi tidak bisa kita kendalikan. Siapa itu? Ya orang-orang terdekat kita. Ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, tetangga kita, mungkin saudara kita, teman-teman dekat kita, kayak gitu. Itu lingkup pengaruh. Bisa kita pengaruhi, tapi gak bisa kita kendalikan.
1: Oke.
0: Yang ketiga ada namanya lingkup pengamat. Kita hanya bisa ngamati aja. Oh dia begitu ya, tapi kita juga gak bisa mempengaruhi dia.
1: Oke.
0: Itu berarti... orang yang lebih jauh lagi dari kita.
1: Oke.
0: Misalkan kita nih, lihat berita pemerintahan begini. Udah, oh gitu ya. Gitu aja, kita gak hanya bisa jadi pengamat loh.
1: Oke, kita cuma bisa jadi pengamat aja nih.
0: Pengamat
1: berarti.
0: Aja, kita lihat aja gitu kan. Tapi orang-orang yang dekat kita, kita bisa mempengaruhi. Kita pengaruhi dia. Kita kasih tahu, ini yang kamu kerjakan tidak baik. Seharusnya gak begini. Keputusan tetap di dia. Dia mau tetap lanjut atau berhenti atau mengalihkan kelebihan yang dia punya ke hal yang baik, itu keputusannya di dia.
1: Oke, berarti emang lingkup terdekat ini mempengaruhi terhadap keputusan yang diambil berarti Bu?
0: Betul.
1: Oleh orang tersebut begitu ya.
0: Tapi kalau lingkungan terdekat mempengaruhi keputusan kita, kendalinya di kita.
1: Oke.
0: Kita mau pilih yang mana? Gitu.
1: Oke. Semuanya pokoknya keputusan itu kita yang ngambil gitu ya Bu.
0: Ya, kendalinya di kita.
1: Kita juga enggak kita juga enggak bisa nyalahin ya Bu kalau kita udah misalnya nih, oh ini gara-gara kamu nih aku milih ini nih, enggak bisa ya.
0: Enggak bisa, itu kan keputusan kamu.
1: Oke.
0: Itu kendali kamu. Kayak gitu.
1: Oke, balik lagi tadi di awal ya untuk pilihan-pilihan yang ada.
0: Ya,
1: niatnya ya di kita lagi gitu ya Bu.
0: Betul. Jadi karena orang terdekat itu hanya bisa kita pengaruhi, ya apapun kata orang-orang tentang kita, ya kita gak bisa nge-stop mulut dia untuk bicara tentang kita.
1: Oke.
0: Karena bukan dalam kendali kita loh.
1: Yes, benar banget. Wah, menarik sekali obrolan kita pada malam hari ini. Mungkin boleh Bu, sebelum ditutup obrolannya, ada pesan-pesan gak untuk teman-teman di luar sana yang mungkin lagi kayak bingung gitu sama pencapaian sendiri atau kayak mungkin lagi quarter life crisis. Masih bingung dengan dirinya sendiri. Iya. Nantinya gimana ya ke depannya? Masalah datang bertubi-tubi ini gimana Bu? Silakan pesannya Bu.
0: Oke. Kenali dirimu. kalau kamu tidak mampu, silahkan angkat bendera putih dan sampaikan help ke orang lain untuk membantu kamu. Oke. Setelah kamu menemukan potensi terbaikmu, pastikan kamu punya rencana yang strategis untuk mewujudkannya menjadi sesuatu yang powerful. Dan yakinlah bahwa Allah itu sudah menciptakan kita dengan bentuk sebaik-baiknya, dengan potensi yang terbaik, dan tidak ada ciptaan Allah yang gagal. Pasti semuanya punya kelebihan, punya kekurangan. Kelebihan itu kita syukuri dan kita upgrade, kita akui. Kekurangan itu juga kita akui, dan kita berusaha untuk memperbaikinya agar nanti di hadapan Allah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur dengan memanfaatkan semua potensi yang Allah berikan.
1: Oke, Masya Allah. Terima kasih Ibu Laili sudah mampir di program Wadah Pekan Baru, sudah sharing banyak sekali di tengah kesibukannya beraktivitas ya Ibu ya. Dan mungkin kita belajar satu hal sederhana lagi, kalau jadi versi terbaik dari kita itu juga bukan berarti harus ngikutin standar orang lain, karena kita adalah punya jalan sendiri-sendiri. Dan mungkin ada yang lebih dulu jalannya, startnya juga lebih dulu gitu dibanding dengan kita. Ada juga yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Okay, yang penting jangan pernah berhenti untuk bisa mengenali diri sendiri dan jangan terpengaruh dengan lingkungan yang negatif gitu. Terima kasih Bu Laili.
0: Terima kasih Kak Tifa.
1: Sehat selalu dan sukses selalu untuk aktivitasnya. Dan demikian teman-teman produk untuk edisi Religionet malam hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
0: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. 3 hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
0: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
0: Nyerah lah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
0: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
0: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bernapas.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

Hari ini kalau tadi kita udah dapat ilmu baru banyak banget dari Ibu Laili Ramadhani, Masya Allah. Next, kita lanjut lagi dibahas gini bahas gitu sampai nanti jam 11 malam. So, buat kamu stay tune di sini di program Ada Bakan Baru, teman terbaik kamu.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yong, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya? Ayo,
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Teman Pro 2, kita masuk di program Bahas Gini Bahas Gitu untuk segmen kali ini ya. Kita akan bahas sesuatu hal yang mungkin buat kamu lagi kamu rasain nih akhir-akhir ini. Yang mana kayaknya makin bertambah umur, ini tuh sering banget ngalami yang namanya capek badan. Bangun tidur, bukannya malah nambah fresh, malah masih terasa lemas. Siang hari udah mulai ngantuk, ngopi lagi, dan tapi sorenya tuh masih energinya udah habis gitu. Padahal kafeinnya udah banyak ya. Dan malamnya tuh pengennya langsung tidur, aja diajak nongkrong, ngantuk, ngangong akhirnya ya. Padahal sebenarnya aktivitas itu ya sama aja kayak hari-hari biasa gitu. Nah ternyata kalau badan kita sering kerasa capek, lelah, itu jangan nganggep diri kita tuh emang, aduh kayaknya aku udah jompo banget nih sekarang. Tapi ternyata ada banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi dari tubuh kita. Mulai dari kebiasaan sehari-hari, pola makan, kondisi psikologis, bahkan sampai kondisi kesehatan tertentu. Kita bakal bahas sama Pro 2 soal problematika sejuta umat ini. Tapi kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Enjoy!

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

One Pro 2. Lanjut lagi. Ternyata emang kondisi orang-orang remaja jompo sekarang kayaknya udah dewasa jompo deh ya kita ngobrolinnya. Mungkin paling sederhana tuh sebabnya karena badan tuh udah mulai lelah. Karena emang banyak banget aktivitas sehari-hari sih ya. Yang pertama of course dihadapkan dengan kurangnya waktu tidur. Nah, karena kan emang tidur itu diciptakan ya buat kita mengistirahatkan tubuh kita. Iya, biar tubuh tuh ada waktu-waktu pemulihannya gitu loh. Jadi kalau malamnya kamu begadang terus, paginya bangun lagi, aktivitas kayak biasanya lagi, sepanjang hari ya otomatis bakal lemes dan ngantuk. Ya mungkin emang tubuh lagi minta buat istirahat aja. Selain itu ternyata emang adanya kurang minum yang kamu hadirkan setiap hari gitu ya, ataupun kamu selalu aja kurang minum, kurang air putih, minumnya malah kopi. Nah, ini juga bisa ngebuat tubuh terasa kurang fit. Apalagi kalau aktivitas kita lagi padet-padetnya dan banyak mengeluarkan keringat. Nah, ini juga akan membuat tubuh kita cepat lelah. Ada satu lagi nih, hal yang agak menarik. Ternyata ada jarang bergerak, ini bisa ngebuat tubuh terasa lebih lemas. Bukan berarti semakin banyak rebahan, semakin banyak energi yang kita simpan ya. Tapi tubuh tetap membutuhkan aktivitas fisik biar tetap bugar. Satu lagi, konsumsi makanan atau minuman tinggi gula secara berlebihan bisa ngasih energi dengan cepat sih ya. Bisa bikin kita tuh melek. Tapi setelah itu, FYI, ternyata energi langsung bisa turun drastis. Jadi kalau emang kerasa lemes, langsung cari sesuatu yang manis ya belum tentu. Itu jadi solusi jangka panjang. Dan of course itu juga berhubungan dengan yang namanya gizi ya. Ada satu asupan nutrisi yang penting banget, ya ini ada asupan zat besi. Karena kalau kita kekurangan zat besi nih, dari laman rri.co.id, ini tuh bisa berkaitan dengan anemia, dan anemia tuh bisa ngebuat seseorang mudah merasa lelah, karena kemampuan darah ngebawa oksigen ke jaringan tubuh jadi terganggu. Terus ada vitamin B, vitamin D juga. Nah, kalau kekurangan keduanya, ini juga akan ngebuat tubuh merasa lebih capek. Tapi bukan berarti kita tuh harus langsung konsumsi vitamin-vitamin tersebut. Kayaknya kalau minum suplemen itu juga perlu nggak sih kita ke ahli gizi ataupun juga ke pakarnya biar tahu gitu loh berapa dosis yang bisa kita konsumsi perharinya.

0: pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu. Orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
1: Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengan berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan di TKP
0: keluarga ada anak yang mengurus para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua

generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

dari sekian banyak hal, kayaknya emang stres itu pintu masuk dari berbagai macam jenis penyakit ya, dan of course yang bikin badan lelah juga. Karena ya capek gak selalu berasal dari aktivitas fisik gitu ya. Bisa aja kalau kamu lagi banyak tekanan, banyak pikiran, ya walaupun bukan tombol tapi selalu tertekan. Itu juga bisa bikin stres ya sama Pro 2. Karena kalau stres berkepanjangan atau berlangsung terus menerus, ini tuh bisa bikin tubuh capek, ya gak sih? Kayak ngerasain juga gak? Kalau lagi banyak tekanan tuh rasanya pengen aja tidur aja di rumah. Belum lagi kalau ngadepin berbagai macam jenis manusia yang kita tuh gak bisa memprediksi orangnya. Nah, kalau hal yang kayak gitu terjadi terus menerus tiap hari, rasanya kayak drain energi banget. Ya mungkin fisik kita tuh baik-baik aja kelihatan dari luar, tapi enggak dengan ekspresi wajah kita yang kumal dan kusuh. Dan ternyata gangguan kecemasan ataupun juga stres yang kita alami ketika bekerja ataupun lagi ngurusin skripsi kita, itu juga bisa ngebuat tubuh kita tuh kerasa lagi kondisi siaga terus-menerus. Nah, itu yang bikin stres ternyata. Oh gitu, pantas ya kalau kita ketemu dengan satu orang yang bikin kita tertekan. Misalnya kalau ketemu dengan dosen yang selalu kayak, ayo mana revisi kamu, udah selesai belum? Ataupun ngeliat temen yang udah selesai revisiannya, dan udah mau nyusun berkas ke Sempro, rasanya kayak, iya ya, cepet banget ya mereka ya, kok aku belum selesai nih. Nah, ini yang bikin energi kita tuh cepet habis. Ya, menjaga itu bukan cuma soal pola makan atau pola olahraga atau pola tidur, itu penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah membuat mental kita ataupun pikiran kita juga lebih baik. Tapi mungkin kalau hal-hal kayak gitu yang bikin kamu selalu insomnia, gak bisa tidur, susah beristirahat, dan itu berlangsung lama, bahkan tiap hari, tiap bulan kamu ngerasain ini, kayaknya kamu udah harus perlu ke profesional deh, ataupun juga ke orang-orang yang ahli gitu untuk mengatasi ini. Mungkin ke dokter ya, karena kelelahan juga bisa berkaitan dengan kondisi medis tertentu ya. Misalnya anemia, gangguan tiroid, diabetes, gangguan tidur, sampai sleep apnea gitu. Banyak banget nih. Tapi ya jangan buru-buru self-diagnose, gak boleh. Kita harus tetap percaya dengan medis gitu ya. So, teman Pro 2, mungkin bisa ngebalikin kebiasaan sederhana, kayak tidur yang cukup dan konsisten, cukup minum air, dan perhatikan pola makan dan olahraga. Bahas gini bahas gitu edisi kali ini kita cukupkan dulu. Sejam ke depan nanti kita lanjutkan lagi dengan pembahasan yang beda kali ya. So stay tune di sini.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Tau gak sih, kalau ternyata Sinta itu udah jadian sama David loh.
2: David mana?
1: Itu loh, yang anak fisip, jangkung, matanya sipit, mantannya si Rani itu loh.
2: Hah? Oh, kamu tau dari mana?
1: Itu, aku ngeliat IG-nya Sinta, dia mulai upload foto baru, kemarin sore juga udah mulai di-upload.
2: Yes, kamu stalkingin Sinta terus ya?
1: Iya enggak kok, aku kan cuma lihat IG-nya doang.
2: Ah, bohong-bohong. Reaksi kamu itu menunjukkan kalau kamu itu seorang stalker.
1: Gini loh, orang yang bertindak mengikuti, mengejar, atau membuntuti, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebut sebagai seorang stalker. Dengan tindakan atau bahkan rasa penasaran untuk mengetahui seseorang lebih dalam kemana aja. Kalau sekarang sih, bukan hanya lokasi rumah atau kegiatannya yang ingin diketahui, tapi hanya dengan mengikuti perkembangan atau updatean dari media sosial seseorang, itu udah menjadi tindakan yang dilakukan oleh seorang stalker.
2: Oh alah, kalau gitu jangan bilang siapa-siapa ya.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

Masih dibahas gini, bahas gitu teman Pro 2. Kayaknya hampir tiap hari kita tuh meninggalkan jejak gak sih? Baik itu jejak kaki, ataupun jejak apa ya? Jejak digital. Ketika kita memainkan Instagram ataupun juga bermain internet, ini juga secara gak langsung kita akan meninggalkan jejak-jejak yang ada gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau kita fokus sama jejak digital, kayaknya ada banyak banget jenisnya. Kalau kita mulai mengikuti acara, kita kan bakal ambil foto ya, ataupun juga video, terus kita upload. Dan pastinya juga dengan adanya jejak digital yang kita upload ke Instagram ataupun juga ke media sosial, ini akan terus-terusan ada di sana gitu. Walaupun 10 tahun yang akan datang, asalkan akunnya masih ada gitu, itu masih bisa dilihat lagi ya. Bahkan even ketika kita belanja online pun, kan kita juga menerima bukti pembayaran ya, yang itu juga kesimpan di HP, laptop ataupun komputer yang terhubung dengan akunnya. Yang menariknya lagi, ternyata emang sebagian ataupun juga semua data ini juga jadi arsip elektronik, yang tentunya secara nggak langsung nanti juga akan berdampak pada kehidupan kita yang akan datang. Kali aja kalau kamu sekarang hobi banget untuk bernyanyi ataupun juga hobi kamu upload ke media sosial, itu juga akan pastinya nanti ke depan menjadikan kamu jejak digital yang lebih baik kali ya. Nah, buat kamu yang tertarik banget dengan dunia musik, kayaknya kamu juga perlu untuk bisa ikut bintang radio deh. Nyasarnya ke bintang radio nih. Tapi teman Pro 2, bintang radio ini juga bakal ada pendaftarannya sampai tanggal 31 Agustus ya. Untuk big auditionnya, kamu bisa banget langsung aja menuju laman bintang radio rri.id untuk bisa mendapatkan akses pendaftarannya, ataupun juga bisa langsung aja menuju Instagramnya rri_pekanbaru_ ya. Udah ada di sana informasi semuanya lengkap. Tapi kalau kamu mau dengerin satu contoh lagu ataupun juga lagu demo yang akan dinyanyikan untuk audisi, ada nih satu lagu dari, ini tapi yang cowok dulu kali ya. Kita mau dengerin lagunya Tulus teman Pro 2 yang judulnya Teh Hijau. Karena ini juga menjadi lagu pilihan yang bisa kamu pilih untuk daftar di Bintang Radio. Enjoy!

0: Ya, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan tuh orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru lihat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ngomongin soal jejak digital dimanapun, baik itu di internet ataupun di media sosial yang ada, itu kadang bikin kita mikir lagi gak sih? Mikir sampai 2 kali atau bahkan sampai 1000 kali gitu untuk ngeposting sesuatu hal gitu. Tapi masalahnya adalah ketika kita tuh membagikan sesuatu gak mikir gitu nampak ke depannya. Ada kan orang-orang yang kayak impulsif pengen upload sesuatu tapi ujung-ujungnya nyesel gitu ketika mereka udah posting, ujung-ujungnya viral. Ya misalnya kayak membagikan informasi pribadi secara berlebihan. Tapi mungkin kalau konteksnya gak sengaja, mungkin ini juga jadi catatan ya. Kalau kita lebih berhati-hati lagi ketika informasi pribadi itu kita share di media sosial. Dan contohnya emang kayak gimana Tifah informasi pribadi? Kayak nama lengkap, sekolah, lokasi, nomor telepon, jadwal aktivitas, atau informasi lain yang seharusnya gak perlu diketahui sama orang lain. Even tanda tangan elektronik ataupun juga hal-hal yang berhubungan dengan identitas diri kita ya teman Pro 2. Karena informasi kayak gini tuh bisa aja direkam sama orang lain, terus dimanfaatkan, dipakai untuk hal yang gak baik, bahkan even sampai orang yang gak bertanggung jawab juga. Dan di sisi lain juga selain bisa disalahgunakan, jejak digital ini juga ada resiko cyberbullying. Karena sebuah komentar yang menurut kita tuh cuma bercandaan aja, itu tuh bisa dianggap menyakitkan oleh orang lain. Dan ketika udah menjadi isu dan udah tersebar, kita tuh gak bisa mengontrol siapa aja sih orang-orang yang ngebacanya, backgroundnya kayak gimana, terus gimana cara mereka ngebaca dari komentar kita. Nah, ini juga terkait masalah reputasi ya. Bayangin beberapa tahun ke depan kamu nge-tweet sesuatu gitu tentang suatu hal ataupun suatu isu yang kamu tuh kontra banget. Tapi gak kamu saring dulu tuh kata-katanya, komentarnya. Ternyata pas kamu mau daftar kerja gitu di sebuah perusahaan atau apa yang requirement-nya itu juga membutuhkan apa ya, melihat sosial medianya dulu gitu ya. Tapi ternyata si perusahaan itu juga ngelihat, menemukan konten kamu yang lama gitu. Ternyata itu udah lama dan secara gak sadar kita tuh udah pernah ngunggah itu gitu. Iya emang satu postingan aja gak menentukan masa depan seseorang. Tapi kebiasaan kita buat meninggalkan jejak digital yang buruk ini juga bakal layak sih dipertimbangkan ataupun juga akan diperhatikan pula nanti dikit ke depannya. Karena kan kita gak tahu ya komentar mana ataupun juga postingan mana yang akan viral ataupun menjadi pertimbangan bagi penilaian orang lain.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kadang kita tuh sering banget mikir, alah cuman Instagram story ini 24 jam juga hilang. Atau ya elah kan cuman bercanda doang di kolom komentar. Tapi justru karena kita tuh nganggapnya hal yang sepele ya kadang-kadang. Sampai kadang tuh suka lupa gitu kalau orang lain mungkin ngelihatnya dengan konteks yang berbeda. Iya, seperti kita tuh ngebaca pesan temen di WhatsApp kah? Atau di DM? Nah kalau si pembacanya juga menggunakan nada yang berbeda, maknanya juga jadi berbeda gitu. Apalagi kalau kita tuh ngetiknya lagi emosi, itu akan terasa juga sampai ke netizen gitu ya. Nah, jangan sampai nih teman Pro 2, 5 menit setelah mengetik komentar, kita nanti akhirnya malah menyesal. Kayak yaudah deh kan bisa di-unsenter, tapi ternyata komentarnya udah di screenshot. Wah, ini nih yang paling menyeramkan ya, kalau udah di screenshot sama orang lain terus dijadiin stiker gitu. So kita tuh harus bijak-bijak banget untuk mengunggah sesuatu. Ya mungkin bisa pakai cara pause sebelum post gitu ya, jadi berhenti dulu, kita pikirin dulu, ini bener gak ya? Dibaca lagi. Apakah ini aman? Ini perlu gak sih aku komen? Atau kayak, ini merugikan orang lain gak ya? Dan apakah aku bakal tetap nyaman nih kalau konten ini dilihat oleh orang yang gak aku kenal? Terus juga kayak POV kita yang mendapatkan komentar itu gitu loh. Nah, ketika kita mendapatkan komentar itu, apakah akan baik-baik saja ke depannya? Jadi hal ini juga yang harus sering kita praktekin ya, untuk nggak cepet banget tersulut emosi ketika melihat sebuah konten ujungnya ketrigger untuk ikutan komentar hal yang buruk.

look lagi. No no ya teman Pro 2, jangan dibiasain untuk selalu cepetan jarinya untuk komentar dibandingkan dengan sebuah konten itu selesai videonya gitu.

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

So, biar jejak digital kita tuh aman dan damai dan gak perlu khawatir lagi soal nanti ketika aku posting aman gak ya? Nah, emang apa aja sih yang harus dilakukan? First thing first is jaga informasi pribadi kita, karena gak semua hal tentang kehidupan kita tuh harus dibagikan ke publik. Gak semua orang juga harus tahu sama kehidupan kita, karena kalau udah tahu, ya bisa jadi jejak digital dan dimanfaatkan sama orang lain gitu kan. Next, kamu bisa bikin pengaturan privacy akun. Ya pastikan kita juga tahu ya siapa yang bisa melihat konten yang kita bagikan. Terus next, hati-hati sebelum berkomentar atau mengunggah sesuatu, terutama waktu lagi marah. Nah, kadang ya kalau lagi emosi itu emang suka kelepasan gitu, jarinya lebih duluan dibandingkan dengan kita memikirkan hal itu baik atau enggak. Dan pastinya jangan mudah membagikan informasi orang lain tanpa izin. Nah, terakhir, kamu bisa lakukan sesekali digital clean up. Nah, cek balik lagi akun media sosial kita itu bersih apa enggak. Lihat postingan lama, informasi pribadinya itu masih kebuka apa enggak. Atau akun yang udah gak digunakan dan juga pengaturan privasinya bisa diatur kembali. Nah, ini kayaknya bisa jadi kamu lihat lagi di akun Facebook kamu. Kayaknya dari akun Facebook banyak ya orang yang bisa menyelam di akun Facebook dan menemukan banyak sekali aib-aib kita gitu. Jadi bukan berarti kita tuh harus takut menggunakan media sosial. Justru kalau kita menggunakan dengan bijak, itu juga akan lebih baik gitu untuk mendapatkan informasi-informasi yang ada dan membagikan sharing hal-hal yang positif-positif aja. Jadi kita cuma perlu belajar menggunakannya lebih bijak dan juga dengan lebih sadar, teman-teman. Karena kan dunia digital tuh emang bisa ngasih informasi dengan cepat di satu waktu gitu ya. Tapi ya perlu juga diimbangi dengan yang namanya tanggung jawab bermedia sosial. So, teman-teman, itu tadi bahas gini bahas gitu. Udah kita bahas tentang bahaya jejak digital yang tidak kita sadari pastinya ya. Dan next, 1 jam ke depan dari jam 11 sampai dengan jam 12 malam ini kita bakal dengerin musik-musik di Jazz Music untuk malam hari ini. Pastinya dengan musik-musik yang bakal temenin kamu yang lagi mengejar deadline ataupun juga yang lagi banyak sekali aktivitasnya di akhir-akhir ini. So, enjoy the music dan bye-bye.

Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM.

0: My life be like.
1: Media sosial, YouTube, website, game, semuanya pada nawarin pinjaman online. Kapan ada yang nawarin hidupnya buat gue? Skip iklan pinjol. Skip tawaran pinjol. Skip utang pinjol.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

Udah siap belum buat jadi bintang radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produa Inspirasi.
1: Setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani, sehingga tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun, menemukan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Seseorang merasa takut menjadi dirinya sendiri karena mereka merasa dirinya buruk. Ketika ada orang yang berusaha mendekat, orang tersebut seringkali menghapus dirinya sendiri dari kehidupan mereka karena takut mengecewakan. Namun, di hadapan seseorang yang baru dikenal, mereka menyadari bahwa menjadi diri sendiri bukanlah suatu kesalahan. Mereka diberi pengertian bahwa tetap menjadi diri sendiri adalah hal yang penting, tetapi juga perlu tahu bagaimana mengendalikannya. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena saat melakukannya, seseorang dapat melampaui batas diri dan bisa menjadi lebih baik.

Teman-teman Pro2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Sabtu 15 Agustus 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, "Siapakah engkau?" Ketua rombongan kafilah tersebut menjawab, "Saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, "Kami akan kekal abadi sampai hari kiamat. Tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala." Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minar rihil ahmar dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, nggak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahara layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat, dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro2. Sudahkah kamu bersyukur ketika terbangun di pagi hari ini? Bersyukur berarti berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan nikmat dan anugerah tak terhingga yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai umat manusia, kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa banyak nikmat kesehatan, nikmat iman, dan pun masih bisa berpikir, serta berbagai nikmat lagi yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Namun yang sering menjadi permasalahannya adalah mengapa kita tidak pernah bisa bersyukur akan nikmat yang Allah berikan? Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mengingkari nikmat sehingga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengakui dengan sepenuh hati bahwa nikmat itu hanya milik Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ketika mendapatkan kenikmatan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Waktu sholat Idul Fitri di lapangan, nah disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
3: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah, makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
4: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
5: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2,
3: teman terbaik kamu.

Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
2: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, sebanyak 36 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Provinsi Riau ini resmi dikukuhkan untuk bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 mendatang. Pengukuhan dilakukan oleh PLT Gubernur Riau SF Haryanto di Balai Pauh Jangi pada hari Jumat kemarin 14 Agustus 2026. Dan puluhan anggota paskibraka tersebut akan menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada upacara tingkat Provinsi Riau yang dipusatkan di halaman kantor Gubernur Riau. Pelatih paskibraka Provinsi Riau, Peltu Marinir Sukri, ini mengatakan sebanyak 36 anggota yang dikukuhkan terdiri dari 18 putra dan 18 putri, dan mereka juga telah menjalani proses latihan secara intensif selama kurang lebih 12 hari atau 2 pekan.

0: Info Pro 2. Nama Pro 2 Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin meninjau pos jaga penanggulangan bencana di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jalan Dorak Selat Panjang pada hari Jumat malam 14 Agustus 2026. Peninjauan tersebut juga dilakukan untuk memastikan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah musim kemarau yang masih berlangsung. Di hadapan petugas, Muzamil juga mengapresiasi kerja keras seluruh personel dalam menjaga kondisi Kepulauan Meranti tetap terkendali dari ancaman titik api. Nah, menurut Muzamil, musim kemarau juga tidak secara langsung menyebabkan kebakaran dan faktor manusia justru menjadi salah satu ancaman terbesar, terutama melalui aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar. Kondisi tersebut juga menjadi semakin beresiko di Meranti dan didominasi oleh lahan gambut. Api yang nampak padam di permukaan dan masih juga dapat menyala di lapisan bawah tanah sehingga proses pemadaman menjadi lebih sulit.
1: Info Pro 2.
0: Bunda PAUD Kabupaten Indragiri Hilir atau Inhil Katerina Susanti mendorong keterlibatan aktif orang tua, khususnya ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak melalui berbagai kegiatan positif sejak usia dini. Hal tersebut disampaikan Katerina saat menghadiri gebiar lomba 17 Agustus yang digelar PAUD Kasih Lestari Tembilahan pada hari Jumat 14 Agustus 2026, dan kegiatan berlangsung meriah dengan melibatkan anak-anak dalam berbagai perlombaan untuk menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Katerina juga mengapresiasi dukungan para orang tua, baik ayah maupun bunda yang turut hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan anak. Dan menurutnya, kehadiran orang tua secara langsung juga dapat memperkuat kedekatan keluarga sekaligus memberikan pengalaman positif bagi anak. Ia juga berharap keterlibatan orang tua dalam berbagai aktivitas anak juga dapat terus ditingkatkan, dan menurutnya dukungan keluarga merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung proses tumbuh kembang anak.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

Kompot FM program 2 pekan baru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman berdua. Di pada hari ini ya guys, di hari Sabtu edisi 15 Agustus 2026 pagi hari ini barengan sama Risa Octavia, teman berdua yang akan menemani hari kamu tentunya, mengawali hari Sabtu kamu teman berdua dengan program-program seru yang akan Risa hadirkan. Dan seperti biasa dirangkain pada hari ini teman berdua, kita bakalan ngobrol seru aja, oke? Okay? Dan tentunya Risa akan nemani kamu. Aduh, sampai keselipet gak tuh lidahnya ya. Nemenin kamu sama lagu-lagu kesayangan kamu juga nih guys ya. Di hari Sabtu ini, kalau tadi Risa udah puterin ada sama Salsabil dengan Berharap Pada Timur ya. Nanti juga Risa akan hadirkan lagu-lagu kesayangan kamu. Semoga semangat ya untuk menjalani hari Sabtu ini teman pro 2 yang mau lari cus buruan nih. Persiapkan diri kamu guys buat sekedar olahraga pagi ya. Atau yang mau bikin sarapan atau mau nyantai-nyantai aja ya, selamat menikmati akhir pekan kamu deh. Atau mungkin masih ada yang masih bekerja nih. Buat yang masih kerja semangat ya, nyari cuannya ya guys ya. Semoga juga masih bersemangat dan berkah nih untuk menjalani hari Sabtu kamu ini. Nanti Risa bakalan balik lagi dengan obrolan yang seru yang akan kita bahas di hari ini guys. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Haus banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
0: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Teman pro 2, pernah gak sih kamu kayak baru bangun tidur, belum makan atau minum ya kan? Tapi mulut kamu nih kerasa kayaknya pahit gitu teman pro 2, tuh gak enak gitu rasanya ya. Dan kondisi ini sepertinya teman pro 2 ternyata juga cukup sering dialami nih ya. Dan juga menurut beberapa sumber nih teman pro 2 sekutip dari rri.co.id, rasa pahit di pagi hari itu bisa muncul karena beberapa faktor nih guys. Mulai dari hal yang sederhana kayak kita kurang minum sampai kondisi kesehatan tertentu. Nah, salah satu penyebab yang cukup umum itu adalah mulut kering guys. Jadi saat kita tidur, produksi air liur kita ini secara alami akan berkurang. Dan kondisi ini juga bisa semakin terasa kalau kita kurang minum, terus tidur dengan mulut terbuka atau sedang mengalami hidung tersumbat sehingga lebih banyak bernafas melalui mulut guys. Jadi ketika jumlah air liur kita ini berkurang, ternyata bakteri dan sisa makanan lebih ini mudah menimbulkan rasa gak nyaman atau pahit di mulut kita. Jadi kalau kamu bangun tidur dan mulut kamu terasa pahit, jangan langsung berpikir yang macam-macam nih guys ya. Bisa jadi penyebabnya ini justru kebiasaan sederhana kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
3: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Nah, tahun kedua, selain mulut kering, ternyata kebersihan mulut juga bisa berpengaruh. Nah, dalam beberapa sumber ini menyatakan bahwa kalau kita tidak membersihkan gigi dan mulut secara optimal tahun kedua sebelum tidur, itu ternyata juga dapat membuat yang namanya plak dan bakteri ini menumpuk. Dan dampaknya apa? Bukan cuma bau mulut tahun kedua, tapi juga bisa membuat rasa di dalam mulut ini menjadi tidak sedap ketika bangun tidur. Makanya menyikat gigi secara rutin ini termasuk sebelum tidur dan menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk menjaga kesehatan rongga mulut. Dan juga teman pro 2 mengutip dari Cleveland Clinic yang juga menyebutkan bahwa rasa pahit di mulut juga bisa disebabkan oleh beberapa kondisi nih guys. Di antaranya seperti dehidrasi, masalah kesehatan gigi dan mulut, obat-obatan, hidung tersumbat, serta exit reflux atau naiknya asam lambung nih ya. Dan Cleveland Clinic juga menjelaskan bahwa menjaga kebersihan mulut dan mencukupi kebutuhan cairan juga dapat membantu mengurangi keluhan tersebut. Jadi ternyata penyebabnya juga memang bisa cukup beragam nih guys.

0: Udah siap belum buat jadi Bintang Radio Indonesia 2026? Punya bakat bernyanyi tapi masih gak pede tampil di panggung yang sesungguhnya? Inilah saatnya suara kamu didengar lebih banyak orang. Ikuti Bintang Radio Indonesia 2026, ajang pencarian penyanyi berbakat yang siap mengantarkan kamu ke panggung yang lebih besar. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradio.rri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Nah, teman pro 2, ada satu penyebab yang mungkin cukup familiar, yaitu adalah acid reflux atau asam lambung yang naik nih ya guys. Jadi ketika isi asam lambung nih naik ke kerongkongan, sebagian cairan asam ini bisa mencapai bagian belakang tenggorokan atau mulut teman pro 2. Akibatnya apa? Muncul sensasi asam maupun pahit. Dan juga teman pro 2, keluhan ini juga bisa terasa pada malam atau pagi hari, terutama kalau kamu makan terlalu dekat dengan waktu tidur dan kemudian langsung berbaring. Jadi kalau kebiasaan kita setelah makan malam adalah langsung rebahan guys, mungkin ini adalah salah satu hal yang perlu kita perhatikan lagi. Selain itu, rasa pahit juga bisa muncul sebagai efek samping obat atau suplemen tertentu. Jadi beberapa obat, vitamin dan suplemen juga dapat mengubah persepsi rasa atau membuat mulut menjadi lebih kering. Tapi kalau rasa pahit ini mulai muncul setelah mengkonsumsi obat tertentu, ya jangan langsung menghentikan obat secara sepihak. Sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter atau apoteker untuk memastikan apakah keluhan tersebut juga memang berkaitan dengan obat yang kamu konsumsi ya guys. Dan juga teman berdua, kalau rasa pahitmu hanya muncul sesekali aja setelah kamu bangun tidur dan kemudian hilang setelah kamu minum atau membersihkan mulut, ya biasanya juga gak perlu langsung panik guys. Tapi ada kondisi yang perlu lebih diperhatikan lagi. Kalau rasa pahit berlangsung terus menerus, makin mengganggu, atau disertai keluhan lain kayak sakit gigi, gusi bengkak, bau mulut yang menetap teman berdua, nyeri ulu hati, sensasi asam naik ke tenggorokan atau kesulitan menelan, sebaiknya kamu periksakan diri ke dokter atau dokter gigi. Nah, juga teman berdua, untuk membantu mengurangi keluhan juga, dari beberapa sumber juga menyarankan beberapa hal sederhana nih, dengan cara menjaga asupan cairan, membersihkan gigi dan lidah secara rutin, memperhatikan pola makan sebelum tidur. Dan tentunya teman berdua, kalau pagi ini kamu bangun dengan mulut yang juga terasa pahit, nah jangan langsung panik guys. Coba perhatikan kebiasaan sebelum tidur kamu. Apakah semalam kamu kurang minum? Apakah kamu udah sikat gigi dengan baik teman berdua? Atau jangan-jangan nih ya, kata jangan-jangan kamu makan terlalu dekat dengan waktu tidur kamu. Karena kadang tubuh memberikan sinyal lewat hal-hal kecil yang kita alami sehari-hari. Nah, itu dia teman produk pembahasan kita di Spada. Abis ini Risa masih akan kembali lagi nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤